0: Di pertama pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Presentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara, sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, dalam setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu.

0: Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
1: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
2: Lihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
1: ideolog. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami berupaya menjadi yang terbaik.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu.

0: 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
1: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita jumpa kembali dalam program Kabar Aceh yang pagi hari ini dipandu oleh Banda Aceh. Sebelum kita sapa teman-teman dari Korwil 17, kami akan memberikan informasi cuaca bersama BMKG Blang Bintang yang pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Betsy. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Betsy?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih.
0: Iya, di pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi Jumat 4 September 2026. Untuk wilayah Aceh, hari ini kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayolue, serta Bener Meriah. Kemudian untuk wilayah pesisir timur, pesisir selatan, kemudian pesisir barat dan sebagian pesisir utara itu hari ini berpotensi mengalami hujan ringan. Kemudian untuk informasi kondisi angin, diperkirakan umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 20 knot hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Timur. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Adapun potensi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Aceh Barat Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Selatan Simelu. Dan informasi yang terakhir terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian masyarakat dihimbau agar selalu mengupdate atau memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi seperti aplikasi Info BMKG atau Instagram Info BMKG atau info BMKG Aceh atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, saya kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Betsy, informasi cuaca pagi hari ini.
1: Baik, sama-sama.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh Betsy, perakirawan BMKG Blang Bintang.
2: Info cuaca.
0: Ya, kita sapa rekan-rekan dari Korwil 17 di pagi hari ini sudah bergabung. Singkil belum bergabung ya? Ya, minus Singkil ya satu. Kita mulai saja kabar Aceh di pagi hari ini. Ada Bang Joneru di Melabu. Kita sapa Melabu dulu ya. Assalamualaikum Bang John, apa kabar pagi hari ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat ya. Di pagi hari ini ada informasi apa nih dari Melabu? Silakan Bang John.
3: Baik, dari Melabu dapat kami informasikan yang mana Bupati Cabarat Termezi dan Wakil Bupati Said menemui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Andri Susanto untuk menyampaikan sejumlah usulan program bantuan pemerintah pusat bagi desa-desa Aceh Barat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Desa Yandri Susanto menawarkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program sehat, swasembada hijau, ekonomi hijau, dan pangan terintegrasi. Bupati Tarmizi mengatakan program yang ditawarkan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya masing-masing desa nantinya dapat memilih dan mengembangkan program sesuai dengan potensi serta kesiapan wilayah di Aceh Barat jika daerah telah siap. Pembahasan akan dilanjutkan secara teknis bersama jajaran Direktorat Jenderal di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain program berbasis desa, dalam pertemuan tersebut juga dibahas pengembangan skema bagian usaha milik desa bersama BUMDESMA. Bupati Tarmizi mencontohkan beberapa desa dalam satu kecamatan dapat menjalankan program secara bersama baik di sektor bersama baik sektor peternakan maupun pertanian. Dengan pola tersebut, pengelolaan usaha diharapkan lebih kuat dan memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Tarmizi melihat keberadaan museum tersebut di Aceh Barat usai pertemuan dengan Menteri Desa agenda dengan menurut Direktur Jenderal Kementerian Kebudayaan untuk pembahasan usulan pembangunan museum Tuku Umar di Aceh Barat. Dinilai keberadaan museum penting sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan warisan perjuangan pahlawan nasional asal Aceh Barat Tuku Umar. Demikian informasi dari Melabuh.
0: Baik, Bang John, di Melabuh pagi hari ini ada informasi dialog apa nih?
3: Kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas penanganan pembangunan jalan, ya. Mengingat wilayah kita di Aceh Barat ini banyak sekali jalan provinsi ini yang sudah berlubang. Sepanjang jalan mulai berputar ke kumpang itu penuh dengan lubang.
0: Iya, baik. Informasi yang cukup menarik sekali ya. Jadi para pendengar kita jika mau mendengarkan informasi dari Melabuh mungkin bisa mantau di YouTube RRI Melabuh, Bang John ya.
3: Bisa mantau di YouTube RRI Melabuh.
0: Ya, atau mungkin ikut melalui rri.co.id atau streaming di RRI Digital ya. Baik, terima kasih Bang John.
3: Terima kasih, sama-sama.
0: Ya, dari Melabuh kita menuju Takengon dulu. Ada Kak Nur ya. Apa kabar Kak Nur?
4: Sehat Bang
0: Arso. Iya, di pagi hari ini ada informasi apa dari Takengon nih?
4: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, pagi ini dataran tinggi Jayu diselimuti mendung.
0: Sama.
4: Cuacanya berawan. Ya, dan bahkan tadi juga sempat diprediksi ada hujan ringan hingga sedang, tapi disertai dengan angin kencang dan juga kilat. Dan bahkan BMKG juga menyampaikan himbauan terkait dengan status waspada terhadap bencana yang bisa terjadi karena potensi hujan di berbagai wilayah Aceh ya, khususnya dan termasuk wilayah Tengah Aceh. Terus untuk informasi lainnya dari Dataran Tinggi Gayo, ini berkaitan dengan destinasi wisata Arung Jeram Luku Badak yang berada di jalur Atang Jungket Kayukul, Kecamatan Bias, Kabupaten Aceh Tengah, yang tentunya terus menarik perhatian wisatawan. Jadi selain menawarkan pengalaman wisata yang memacu adrenalin, destinasi ini juga masuk dalam nominasi kategori Wisata Air Anugerah Pesona Indonesia API, sebuah ajang penghargaan pariwisata nasional. Dan setidaknya kalau mungkin ya abang-abang, kakak-kakak mau ke wilayah Tengah Aceh, memang kalau nggak menikmati salah satu wisata yang memicu adrenalin ini, Arung Jeram, itu kayaknya rugi. Oke, jadi ada beberapa paket yang biasanya ditawarkan. Ada paket family, kemudian semi ekstrim dan juga ekstrim, yang tentunya dengan biaya yang beragam. Dan yang pasti Arung Jeram Luku Badak juga memberikan sensasi menyelusuri aliran sungai yang masih alami dengan panorama pegunungan Gayo yang asri. Dan berkaitan dengan hal ini juga, ini hari ini karyawan-karyawati RRI Takengon ya, yang nggak dinas khususnya, nggak dinas operasional maksudnya, Ini nanti akan melakukan kegiatan susur sungai dan berpusat di lokasi Arung Jeram Lukuk Badak ini sambil gotong royong, penanaman pohon di sana. Juga dalam rangka bagian dari kegiatan RRI Fest dan peringatan hari ulang tahun RRI khususnya. Kemudian ada dialog juga nanti live dari lokasi tersebut untuk Kak Engon menyapa dengan topik merawat sungai Pesangan untuk menjaga alam dan wisata berkelanjutan. Nantinya akan dipandu rekan Budi dan sebagai narasumber itu ada Bang Hali Sudin, Ketua Koperasi Jasa Syariah Wisata Alam Gayo, serta Rembune, Manajer Arung Jeram Lukuk Badak. Dan untuk pendengar nanti bisa juga ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta ya melalui streaming Pro1 RRI Takengon dan juga aplikasi RRI Digital. Mungkin itu sih Bang Arso untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Kak Nur. Dari Takengon kita ke Singkil, ada Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
5: Baik, alhamdulillah kabar baik Bang untuk pagi hari ini Bang.
0: Ya, cuaca di Singkil seperti apa pagi hari ini?
5: Ya, untuk cuaca di Singkil saat ini terpantau cerah ya, namun ya terlihat awan juga sedikit menyelimuti untuk wilayah Singkil seperti itu. Tapi matahari pun sudah mulai tampak seperti itu.
0: Baik, ada informasi baik. Apa dari Singkil?
5: Iya, informasi dari Singkil kami akan berbagi. Ya, sebelumnya kami juga turut berduka cita sebelumnya untuk mertua dari pelaksana tugas koordinator RI SP Singkil, ada Kak Eva Basari yang kemarin menghembuskan nafas terakhir di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Dan kemarin juga kami sudah beberapa teman dari RRI Singkil ngelayat ya ke rumah duka seperti itu. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pelaksanaan Pilciksung ya, atau pemilihan kepala kampung ya di Subulus Salam, di mana Pacapil Kampung Wali Kota Subulus Salam ini ajak masyarakat eratkan silaturahmi pendengar. Nah baik, pemilihan kepala kampung atau pil kampung serentak di 33 desa sekota Subulus Salam berjalan aman, tertib dan juga lancar. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara ini menjadi indikator kondusifnya demokrasi di tingkat tapak ya. Pemerintah daerah mengawal ketat jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut untuk meminimalkan potensi konflik antar warga. Pengawasan langsung dilakukan di titik-titik pemungutan suara untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Ya, Wali Kota Subulus Salam, M. Rashid Bancin bersama wakilnya Nasir Kombi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda memantau langsung alur pemungutan suara. Pemantauan lintas wilayah dilakukan mulai dari Kecamatan Simpang Kiri, Rundeng hingga juga Penanggalan. Proses pemantauan lapangan tersebut mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan dari pemungutan suara ini hingga penghitungan suara berjalan tanpa hambatan berarti. Kesadaran politik masyarakat desa dinilai makin matang dalam menyikapi perbedaan pilihan. Ya, pemerintah Kota Subulus Salam menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan modal utama bagi kepala desa terpilih untuk juga merancang program pembangunan. Para pemimpin desa baru dituntut segera bekerja memenuhi aspirasi warga setelah tahapan penetapan usai. M. Rashid Bancin mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengakhiri kompetisi politik dan kembali mempererat tali silaturahmi. Rekonsiliasi tingkat desa dinilai penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di kampung dapat langsung berjalan dengan optimal. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil nih, Bang Arso. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, dari Singkil kita ke Loksmawe, ada rekan Anda di pagi hari ini. Pagi Nanda, apa kabar pagi hari ini?
6: Iya, pagi Bang Arso. Apa kabar juga? Nanda sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah di sini sehat juga. Cuaca di Loksmawe seperti apa pagi hari ini?
6: Ini kayaknya lagi berawan ya Bang Arso, karena beberapa hari yang lalu juga hujan. Dan hari ini kayaknya juga bakal berawan mungkin sepanjang hari. Tapi nanti resminya dari BMKG akan coba kita update.
0: Iya, setelah pukul 8 ya?
6: Iya, nanti pada pukul 8.
0: Baik.
6: Sebelum dialog.
0: Iya. Nanda, di pagi hari ini dialog dari Loksmawe temanya apa nih?
6: Nanti dialog kita akan membahas mengenai tingginya angka perceraian di Kota Loksmawe ya. Wow. Karena ini sudah dari beberapa tahun, dari 2025, 2024, dan 2026 juga datanya menunjukkan peningkatan. Jadi nanti ada narasumber dari Mahkamah Syariah dan juga ada psikolog yang akan berbagi nanti bersama kita.
0: Ya, ini buat pendengar yang sekalian mau konseling mungkin ya, tapi jangan curhat nanti ya kalau mau ikut dialog ke Loksmawe. Bisa pantau di YouTube RRI Loksmawe ya Nanda ya.
6: Iya, atau di 89,3 MHz.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Loksmawe? Silakan.
6: Ya, baik. Terima kasih Bang Arso. Satu informasi dari Loksmawe untuk kabar Aceh untuk hari ini mengenai Milad 800 tahun Samudra Pasai. Pemkab Aceh Utara akan menggelar Festival Piasan Pase. 800 tahun bukan sekedar angka, tetapi juga perjalanan panjang sebuah peradaban yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah Aceh, Nusantara, bahkan dunia. Di bumi Aceh Utara pernah tumbuh Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam awal di Asia Tenggara yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional, penyebaran Islam, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Oleh sebab itu, peringatan hari lahir ke-800 Kabupaten Aceh Utara pada 7 September 2026 nanti bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi momentum untuk mengenalkan kembali sejarah, adat istiadat, budaya, dan potensi daerah kepada masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ismail Ajalil dan juga Wakil Bupati Tarmizi Panjang akan menyiapkan sebuah festival bernama Piasan Pase 2026 sebagai rangkaian utama peringatan dari 800 tahun Aceh Utara. Dan perhelatan perdana ini dijadwalkan berlangsung selama 7 hari 7 malam sejak tanggal 6 hingga 13 September 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara di Landing Loksukun. Piasan Pase dirancang bukan hanya sebagai pesta rakyat, akan tetapi sebagai ruang budaya, edukasi sejarah, promosi daerah, dan juga pengembangan UMKM dan juga hiburan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali pada 6 September dengan ziarah ke Kompleks Makam Sultan Malik As-Saleh dan Ratu Narasiah, lalu ada pembacaan Al-Quran, Samadiyah, Tahlil di Kecamatan Samudra, serta rapat paripurna istimewa dari DPRK Aceh Utara. Dan pada tanggal 7 September sebagai puncak harlah ke-800, disiapkan juga penyambutan Menteri Kebudayaan RI dan rombongan dari Jakarta serta upacara puncak dan pertunjukan kolosal 800 penampil Rapai Pase. Serta juga ada pembukaan expo dan deklarasi pelestarian warisan peradaban Kerajaan Samudra Pasai. Itu dia satu informasi Bang Arso dari Aceh Utara ini ya, yang bisa Nanda sampaikan terkait dengan festival Piasan Pase yang akan digelar nanti. Kembali ke Bang Arso di Banda Aceh.
0: Baik, ini menarik-menarik sekali ya. Pagi hari ini ada di Melabuh ini mengenai jalan yang rusak ya, akan diangkat dialog. Ada juga dari Loksmawe ini mengenai meningkatnya angka perceraian ya, ini diangkat jadi dialog. Emang di Aceh ini tahun kemarin juga meningkat nih angka perceraian, bahkan di tahun 2026 ini juga. Jadi mungkin kalau kita mau menyimak semua informasi atau semua dialog ini nggak mungkin ya pagi hari ini. Jadi bisa lihat mungkin rekaman atau live YouTube-nya atau selesai YouTube-nya nanti ya. Di Banda Aceh juga kita ada dialog pagi ini mengenai gerakan pangan murah Aceh dan solusi hadapi kenaikan harga pangan. Tapi sebelum kita bahas dari Banda Aceh, kita ke Sabang dulu. Ada Nadia, apa kabar Nadia? Ini teman saya satu KW kemarin.
7: Iya, kabar baik Bang Arso, gimana saya juga ya?
0: Iya, udah lama kita enggak satu kabar Aceh ya.
7: Iya, suka ilang-ilang sih Bang Arso.
0: Iya, di pagi hari ini Sabang seperti apa nih cuaca pagi hari ini?
7: Iya, di Sabang cuacanya juga masih cerah berawan nih, belum begitu cerah ya.
0: Iya, belum kelihatan mataharinya ya.
7: Iya,
0: belum terik lagi ya.
7: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Sabang?
7: Baik, terima kasih Bang Arso. Selamat pagi juga rekan-rekan Skor 17 yang baru dinasti pagi ini ya. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Diskominfo Kota Sabang Junizar SH menegaskan Diskominfo harus menjadi corong pemerintah Kota Sabang dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Peran Diskominfo tidak sebatas mengelola urusan teknis komunikasi dan informasi saja, namun juga harus mampu memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara cepat, akurat, terbuka, dan juga mudah dipahami masyarakat. Penguatan fungsi tersebut perlu dimulai dari internal organisasi dengan membangun semangat dan juga pemahaman yang sama di antara jajaran Diskominfo. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan statistik daerah, data pemerintah juga harus diolah menjadi informasi yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat sekaligus mendukung penyusunan kebijakan. Dan diharapkan Diskominfo Sabang kedepannya semakin mampu menjalankan fungsi komunikasi publik dan pengelolaan data secara maksimal. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintah yang benar, jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Bang Arso, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik, sebelum kita tutup kebersamaan kita dalam kabar Aceh pagi hari ini, ada satu informasi ya. Sebelumnya cuaca Kota Banda Aceh ini berawan pagi hari ini, dan seperti yang telah saya sampaikan, kita akan mengangkat tema mengenai gerakan pasar murah. Dan informasi dari Kutaraja mengenai tim unit 3 tindak pidana pidana tertentu atau TIPITER Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan satu unit mobil Kia Travelo warna coklat dengan yang diduga mengangkut bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar. Mobil tersebut diamankan pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Desa Blangoe, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Diza Fezuono mengatakan dari hasil pemeriksaan petugas menemukan sekitar 600 liter BBM subsidi jenis biosolar yang disimpan dalam 3 drum dan 2 jerigen. Selain BBM subsidi, polisi turut mengamankan satu unit mesin pompa yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terkait dengan pengangkutan BBM subsidi tersebut. Keduanya masing-masing berinisial TY, warga Gampung Jawa, dan TYU, warga Kota Banda Aceh. Kasatreskrim menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula ketika personil unit 3 TIPITER melakukan patroli di sejumlah SPBU wilayah Banda Aceh pada Jumat 28 Agustus. Patroli dilakukan menyusul kondisi kelangkaan BBM subsidi dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dan saat berada di SPBU Simpang Jam, Desa Sukaramai, petugas melihat mobil Kia Travelo yang kemudian diketahui. Petugas selanjutnya berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan dan memperoleh nomor kontak yang bersangkutan. Sehari kemudian, sekitar pukul 8 lewat 38 salah seorang yang diketahui sebagai kakak si pengemudi menghubungi personel TIPITER dan menawarkan BBM subsidi jenis biosolar sebanyak sekitar 1 ton. BBM tersebut sebelumnya telah disimpan di rumah. Menindaklanjuti informasi tersebut, yang bersangkutan diketahui mengantar BBM jenis biosolar ke Desa Blangoe, Kecamatan Meraksa menggunakan mobil Kia Travelo. Melalui pemeriksaan dan menemukan 3 drum serta 2 jerigen berisi 600 liter BBM subsidi jenis biosolar, petugas kemudian mengamankan kedua orang tersebut beserta barang bukti ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di program Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Jumpa kembali kita dalam program Halo RRI bersama saya Arso
1: dan saya Amar, ya. 2A hari ini.
0: 2A kembali berjumpa ya di pagi yang berawan tebal ya.
1: Tapi lumayan ya, setelah berapa lalu itu cuaca jam segini selalu panas remenderang. Hari ini sudah berawan tebal, sedikit adem, mendung, adem ya.
0: Dan kemarin juga sempat Kota Banda Aceh kita diguyur hujan yang lumayan lebat ya.
1: Iya, dari tengah malam ya.
0: Iya. Arso ya. Sempat melihat genangan air lah.
1: Di sini. Iya. Oke, iya. Berjumpa kembali ya pendengar di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 ya. Masih di bulan baru. Iya. Walaupun mungkin semangat sedikit mengendur ini karena cuacanya agak-agak mendung ya. Tapi tidak terang benderang seperti biasanya.
0: Seharusnya kita memang sudah masuk ini ya di Berber ini kan.
1: Iya, Berber ini memang
0: harusnya
1: sudah,
0: kita sudah masuk
1: sudah mulai hujan ya.
0: Iya, cuaca berhujan gitu ya.
1: Berber. Tapi apalagi nanti di November rain ya.
0: November rain ya, kayak judul lagu Gun and Roses ya. Baik pendengar, untuk anda yang ingin menyampaikan keluhan anda ya.
1: Iya, ada laporan mungkin terkait layanan publik, fasilitas publik, orang hilang, kendaraan hilang, atau bahkan dompet hilang ya.
0: Yang jangan yang orangnya hilang ya. Kalau orangnya hilang, macam mana mau lapor ya?
1: Iya, iya.
0: Bagaimana kita harus melapor ini? Orangnya aja hilang.
1: Orangnya hilang, pelapornya hilang.
0: Baik, untuk anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651443336.
1: Dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Dan untuk pagi ini kita akan masih membahas ini informasi terkait siaga bencana hidrometeorologi dan genangan air dari BMKG. Ya, pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda merilis status waspada cuaca ekstrim akibat potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. Nah, jadi beberapa netizen ini juga komentar ya, ada banjir lokal, ada genangan di area jalan protokol, dan risiko pohon tumbang ini mendominasi chat di kolom komentar ya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghindari berteduh di bawah baliho atau pohon rapuh serta membersihkan saluran air gampung guna meminimalkan penyumbatan. Dan iya, memang kalau dari hujan tengah malam kemarin itu, kebetulan kan saya juga dinas pagi ya, kebetulan kemarin ya, dari rumah menuju kantor cukup banyak ini serpihan-serpihan dahan ranting-ranting pohon ini jatuh ke jalan ya. Jadi harus lebih berhati-hati berkendara ya, dengan kondisi sebelum subuh ya, mata masih belum terbuka.
0: Tiba-tiba udah.
1: Iya, ini harus ini ya, harus 100% ini harus melek mat bawa motor di sebelum subuh ya.
0: Ini kalau misalnya kita udah masuk di bulan berber ya. Ini kalau misalnya ada kondisi jalan berlubang yang mungkin jalan berlubangnya parah ya. Ini lubangnya dalam, lubangnya besar ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa dilaporkan kemari, nanti bisa kita
1: koordinasikan dengan ya,
0: kita sampaikan ke dinas terkait. Karena ini berbahaya sekali kalau misalnya sudah rutin hujannya nih ya, kita udah masuki musim hujan terus jalan berlubang ini tidak ada penanggulangan ya, ini berbahaya buat pengendara ya.
1: Betul, mungkin buat orang si di seputaran kampungnya mungkin sudah ini ya, sudah familiar ini beberapa spot yang ada lubangnya. Tapi kalau
0: ada
1: orang
0: lubang
1: tidak familiar,
0: bisa menghindari ya, udah hafal jalannya.
1: Udah hafal jalannya.
0: Tapi kalau kita masuk ke kampung mereka ini kita
1: nggak tahu.
0: Jatuh ke lubang yang sama gitu. Ini kan bahaya ya buat pengguna fasilitas jalan raya. Jadi kalau misalnya terdapat jalan berlubang sebelum musim hujan, bisa disampaikan di daerah mana, tepatnya tikungan keberapa mungkin ya, biar lebih detail ya.
1: Iya, betul. Dan juga informasi selanjutnya nih Arso, adanya deadline pengosongan trotoar jalan Muhammad Jam oleh Satpol PPWH. Satpol PPWH Kota Banda Aceh secara resmi mengeluarkan surat teguran tertulis bermasa 3x24 jam bagi para pedagang yang memajang kasur ataupun perabotan dagangan di sepanjang trotoar di Jalan Muhammad Jam, Kampung Baru Baitur Rahman. langkah serupa terkait penertiban bangunan tanpa izin dan pedagang kaki lima yang juga digencarkan di wilayah Kuta Raja. Langkah tegas ini mendapat apresiasi tinggi dari para pejalan kaki yang sering mengeluhkan haknya dirampas. Namun sebagian netizen juga mendesak agar penegakan ini konsisten dan tidak tebang pilih di jalan komersial lainnya ya.
0: Iya, ini ada informasi juga penyalahgunaan diduga ya, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar. Ini ditemukan 600 liter BBM subsidi jenis biosolar yang dugaan ini penyalahgunaan BBM subsidi tersebut masih dilakukan penyidikan dan guna mendalami peran masing-masing pihak serta asal dan peruntukan BBM yang diamankan oleh pihak Mapolresta ini.
1: Iya baik, dan ini ada Bu Wardaniah ya yang ingin memberikan laporan terkini nih terkait laporan sebelumnya, yaitu di Jalan Tiro Macang Kecil tiap hari keluar masuk motor besar, seperti maksudnya mungkin mobil truk besar ya, seperti mobil truk Fuso menjemput beras buat diekspor ke luar kota, juga motor angkut pasir, mobil angkut pasir tiap hari keluar masuk, kadang tabrak ayam orang dan juga tembok pagar orang.
0: Ya ini artinya ini
1: truk tonasenya berlebihan kah sampai menabrak pagar?
0: Ya, atau mungkin kalau misalnya jalan tersebut memang tidak ada larangan mobil bermuatan besar ya.
1: Kita tidak bisa menindak ya kalau memang tidak ada larangannya ya.
0: Tapi boleh dilaporkan mungkin di jalan apa ya, tepatnya di mana. Mungkin bisa kita tanyakan oleh pihak terkait apakah boleh truk bermuatan besar melalui jalur itu ya.
1: Betul. Iya, dan ini memang sudah di apa kemarin di daerah apa ya sebelumnya nih. Terlalu banyak laporannya sampai saya juga bingung ini.
0: Ya karena kalau misalnya truk kalau
1: iya betul, Jalan Tiro Macang kecamatan kecamatan Bernun ya tapi di Bernun di Pidijaya ya. Iya. Lebih tepatnya nah ini dia jalan umum Kemala dan Tangsi. Ya, lebih tepatnya seperti itu
0: harusnya. Tapi kalau jalan utama enggak ada larangan.
1: Iya, jalan utama enggak ada larangan ya.
0: Untuk truk tonase besar ya.
1: Dan kita juga mau mengingatkan ini untuk pendengar yang mungkin kemarin sudah daftar Jalan Sehat ya,
0: iya,
1: dan belum mengambil nomor undian, mengambil kupon. Ini hari terakhir pengambilan kupon karena besok tidak dilayani.
0: Ya, pada hari Minggu jam 7 ya, jam 7 pagi. Kalau enggak berkumpul di sini ditinggalin ya.
1: Ditinggalin. Dan mungkin untuk ini juga ya Arso ya, kita beritahu juga mungkin ke pendengar kita karena hari Minggu nanti akan ada event Jalan Sehat juga. Jadi dari RRI Banda Aceh kan ini kami sudah mengurus perizinan ya untuk pengalihan arus lalu lintas ya. Jadi mungkin untuk beberapa saat Anda tidak bisa melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda.
0: Car Free Day artinya.
1: Iya, udah jadi Car Free Day.
0: Car Free Day area Blang Padang ya.
1: Car Free Day area Blang Padang.
0: Tapi betul-betul hanya ya hanya berapa waktu ya.
1: Iya, hanya berapa waktu.
0: Enggak sampai sore kok. Kalau sampai sore kasihan yang mau pergi ke arah Holili atau ke arah ini ya.
1: Iya,
0: ke arah kota ya.
1: Arah kota yang jadi kesulitan ya.
0: Baik, kita mungkin break sejenak ya, Amar ya. Kita akan kembali lagi di Halo RRI.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI bersama saya Arso.
2: Dan masih bersama saya Amar ya. Dan kali ini kita mau membahas terkait informasi dari Basarnas terkait program Sekolah Siaga Keselamatan Mandiri. Ya, pendengar, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banda Aceh gencar mensosialisikan program Sekolah Siaga Keselamatan. Banda Aceh dan Aceh Besar dipilih sebagai wilayah pilot project ataupun percontohan untuk asesmen kerentanan fisik madrasah dan sekolah guna membangun ketahanan mandiri saat darurat bencana. Ya, dari netizen juga menanggapi rilis peta potensi bencana Kemenag yang mencatat 210 madrasah di Aceh berada di zona terdampak, dan wali murid dan pegiat pendidikan juga menyambut baik edukasi ini. Netizen berharap simulasi evakuasi mandiri segera diperhatikan secara menyeluruh di lapangan ya. Iya, berarti ini memang sudah mulai ini ya, mau dibuat kurikulum baru yang terkait edukasi evakuasi bencana nih ya Arso ya.
1: Iya, ini di pagi hari ini juga banyak masyarakat yang masih berolahraga ya Amar ya.
2: Betul-betul.
1: Gotong royong juga ini era di Banda Aceh. Pagi hari ini menyambut Hari Bakti ya.
2: Betul.
1: Hari Bakti ke-81 ya.
2: Betul-betul.
1: Ya, ini ada gotong royong yang terlihat ramai sekali nih di RRI.
2: Iya, dan ini kita boleh spill hadiah nggak sih buat jalan sehat?
1: Jangan. Boleh. Biar ya. Penasaran ya.
2: Biar penasaran ya.
1: Yang pasti hadiahnya bagus-bagus ya.
2: Alhamdulillah, ini di depan mata kami ini terlihat hadiahnya ini cukup menggoda nih soalnya pendengar ya.
1: Jadi pengen ikutan ya.
2: Jadi yang belum tukar apa kupon, yang belum ambil kupon maksudnya.
1: Hari ini hari terakhir ya.
2: Hari terakhir ini ya.
1: Kalau misalnya nggak ngambil kupon, nanti nggak bisa diundi. Ikut jalan santai boleh aja ya. Tapi kalau nggak ada
2: kupon, sehatnya aja.
1: Dapat sehatnya. Nggak dapat kuponnya.
2: Iya, dapat kuponnya. Dan selain itu juga pendengar, selain jalan sehat ya, mungkin untuk Anda yang ketinggalan ya, untuk pendaftaran jalan sehat tetap bisa datang ke kantor RRI Banda Aceh karena kita masih ada bazar UMKM dan juga donor darah.
1: Cakep ya. Jadi yang mau ikut meramaikan
2: iya
1: HUT RRI ke-81 bisa aja gabung ke RRI Banda Aceh ya.
2: Iya. Lumayan jalan, ya walaupun nggak ikut jalan sehat masih bisa jajan.
1: Bawa uang yang banyak ya. Apalagi ini kan
2: awal bulan masih
1: awal-awal ya. Kali ya masih awal bulan.
2: Iya, masih cukup ini ya. Iya, seperti sudah ada yang masuk,
1: ada yang bergabung nih. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Seperti adik-adik ganteng di situ.
1: Iya. Bunda Eli ya?
2: Hah? Bunda Banceh atau iya Bunda Eli kah? Iya Bunda Eli, saya nggak pernah tahu nama aslinya soalnya biasanya Bunda aja tuh. Iya. Inisial inisial sih namanya, nama panggungnya Bunda.
3: Iya Bunda aja, Bunda.
2: Bunda aja ya, baik. Bunda ada cerita apa Bunda hari ini yang bisa dibagi dialog dari Bunda?
3: Gini kan masalah ini kemarin bilang udah tutup masalah jalan santai.
2: Iya.
3: Udah tutup, udah habis kuponnya. Tapi tadi dengar-dengar dan bilang ada kupon hari ini terakhir.
2: Iya Bunda, untuk yang sudah daftar Bunda. Jadi hari ini ngambil kuponnya.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Nah, walaupun nggak ada kupon Bunda, insya Allah kalau sehat.
1: Ikut bergabung ya Bunda ya.
3: Di situ juga hari Minggu ya.
1: Bawa uang yang banyak Bunda.
2: Iya, ada besar UMKM Bunda.
3: Nanti Bunda bawa UMKM sendiri boleh?
1: Boleh ya. Tapi nggak bisa dijual di sini ya.
2: Iya.
3: Untuk sendiri, untuk adik-adik aja, untuk adik-adik kita di situ kan.
1: Ya,
2: oh,
1: boleh.
2: Teman-teman panitia boleh Bunda. Snack-snack panitia boleh.
1: Tapi nanti
3: ini sedikit kan adik-adik yang bilang kan masalah ini air pam kan.
2: Oh, okay, Bunda.
1: Oh iya. Ini di mana nih Bunda? Ini di Aceh Besar ya?
3: Di Aceh Besar, di Bakoi kan.
1: Iya.
3: Kalau misalnya yang di Apalang Baru itu kan untuk Kota Madia. Sedang kami di Abes nih dari Bakoi dingalirin kan. Jadi sekarang memang kurang lancar. Habis itu pun ini airnya
1: keruh.
3: Bukan keruh kali, memang udah kayak lumpur gitu.
1: Oke, lumpur. Mungkin karena ini ya, kering ya selama ini ya, panas kita ya.
3: Enggak juga. Waktu ada air, waktu kemarau juga sama aja. Jarang-jarang lah kita bilang bersih airnya kan. Tapi misalnya kami hampir kita bilang tiap-tiap malam kan kita peras baknya kan.
1: Yeah.
3: Waktu pagi-pagi udah nggak nampak baknya karena airnya kayak lumpur ya.
2: Walah.
0: Ini di daerah mana nih Bunda? Di daerah Bakoe di daerah mana nih?
3: Ini kan misalnya pam airnya di Bakoe, tapi kami di ini di Pagarair.
0: Oh di Pagarair ya. Jadi di daerah Pagarair ini dari Bakoe ya?
3: Ya,
0: aliran air PDAM-nya ya.
3: Keliling ini awal ini dari Bakoe.
1: Iya.
3: Kalau misalnya dari Pahlambaru itu untuk kok tahu Bunda ya. Waktu tinggal di Aceh di Banda Aceh dulu memang airnya terasa ditaruh tuh kaporin. Selama ini enggak ada wangi bau-bau kaporin enggak ada.
1: Iya.
3: Kayak dialir habis itu kan kok bisa bersih. Dua malam tuh udah keluar jentiknya. Hampir kayak itulah kita bilang, capek, nggak mungkin kita bilang capek karena untuk kebersihan kita sendiri kan.
1: Benar.
3: Nah, tetap diperas baknya selalu kayak itu. Cuman bunda kan nggak mungkin bunda sendiri, jadi perintah anak-anak buah bunda kan.
1: Iya.
3: Jadi kecapean lah, itulah kan kita solusinya lah sedikit, kayak mana lah orang itu. Karena ada juga yang katakan sampai ke situ dibilang airnya kotor jorok, nggak mungkin dibilang orang tuh kami salurkan air nggak bersih dibilang.
1: Iya.
2: Oke baik.
3: Apakah kami harus bawa air satu projek yang putih biar kami biar orang-orang di situ tahu dibilang sama orang yang udah berapa orang yang lapor kan? Memang bukan bunda aja yang memang seluruhnya orang yang pakai air pam Bakoe rata-rata kayak itu semua.
1: Ya artinya ini masalah air PDAM ya bunda ya?
3: Iya betul, karena kan kalau bisa lebih bersih lagi lah, jangan jorok. Ini kan kita bilang udahlah karena kemarau kan, ini baru aja hujan tuh nggak mesti. Tapi kalau misalnya di Lambaru tuh memang udah dibendung airnya di situ kan, apakah juga air di situ dipakai, nggak tahu bunda.
0: Baik, bunda mungkin ada laporan lain mungkin terkait jalan berlubang di daerah bunda, ini kan kita sudah mau masuk musim hujan.
3: Ya, itulah masih juga di jalan Bunda bilang hari itu dari Serambi sampai ke Masjid Lambaru itu.
1: Iya.
3: Masih lubang-lubang, karena ini kan memang mau hujan juga ya, takutnya nanti malam-malam ataupun bukan malam, kita bilang siang-siang kalau mendung-mendung kan nggak nampak juga orang misalnya jarang-jarang pergi kan.
0: Ini jalan yang di belakang Serambi ya Bunda ya?
3: Iya.
0: Yang tembus Lambaru ya?
3: Serambi maksudnya kok misalnya dari Serambi Koran tuh sampai ke Lambaru, Masjid Lambaru.
0: Oh iya, sampai ke berarti dari belakang ya jalurnya ya, bukan jalan utama ya.
3: Bukan.
0: Iya. Ini
3: karena kan sekarang malah ramai lewat jalan rel tuh daripada jalan jalan Banda Aceh Medan tuh.
1: Iya.
3: Jadi kita lihat ada beberapa tempat di tempelnya pakai semen. Jadi sebentar aja udah lubang balik kan?
0: Ya, kalau hujan rusak kembali ya bunda ya?
3: Nggak mesti hujan. Selama kemarau ini juga bunda lihat udah itu lagi. Udah
0: rusak lagi ya?
3: Lewat di situ kan?
0: Baik bunda, sudah kita catat ini permasalahannya.
3: Iya, terima kasih lah adik-adik. Semoga sehat semuanya. Karena hari ini pun beritanya pun enak-enak kali ya.
1: Iya.
3: Dari tadi Bunda pantau juga. Itu aja ya adik-adik. Terima kasih. Semoga ada solusinya ke depan. Air pam dengan jalan ini yang bolong-bolong ya.
0: Baik, terima kasih Bunda.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bunda.
2: Ada bunda ya.
0: Di Aceh Besar ya.
2: Bunda Aceh Besar.
0: Ini bunda ada dua permasalahan ya. Ini terkait masalah air bersih ya? Yang katanya di daerah Bakoe ya. Ini airnya keruh, kurang bagus ya. Terus ada juga masalah jalan berlubang. Ini jalannya dari sebelum daerah Pagarair ya, yang tembus ke Lambaro itu belakang.
2: Iya. Di jalan ini kan tadi Serambi katanya.
0: Iya
2: kan?
0: Belakang Serambi ya.
2: Serambi kan.
0: Sampai ke daerah Masjid Lambaro katanya masih banyak jalan yang berlubang. Ini kalau misalnya orang yang tinggal di seputaran situ, mungkin sambil bawa motor hujan-hujan malam mati lampu juga udah hafal nih lubangnya di mana. Iya. Tapi kalau kita nggak bisa nih.
2: Iya betul, dan sebenarnya kita sudah pernah ini ya wawancara Pak Syahrial dari PUPR Kabupaten Aceh Besar juga. Ini Arso terkait pemeliharaan jalan di area tersebut ya yang disebutkan oleh Bunda tadi. Dan kebetulan memang area tersebut memang masih masuk area prioritas ya. Dan saat ini juga masih sedang dalam tahap lelang proyek.
0: Artinya dalam sudah ada perencanaan
2: sudah
0: ya.
2: Sudah ada perencanaan.
0: Tapi belum waktunya.
2: Belum. Ya. Jadi mungkin itu yang kenapa Bunda lihat tiba-tiba ada yang ditaruh semen itu buat
0: sementara. Jadi Bunda ditunggu aja ya. Artinya masalah jalan berlubang di daerah yang Bunda sudah laporkan ini menjadi daerah prioritas.
2: Betul ya. Dan nah, memang ini, ada ini juga pada mereka sudah survei berarti ya area jalan tersebut dan mendapati masyarakat juga buang sampah ternyata di area tersebut. Waduh. Dan ini juga sebenarnya bisa memberatkan bahu jalan.
0: Iya,
2: apalagi
0: iya.
2: Kan jalan tersebut tidak hanya dilalui oleh kendaraan motor ataupun mobil biasa ya, iya. Tapi mobil besar juga lewat ke sana seperti truk kan.
0: Ini kalau badan jalan sudah dipakai untuk buang sampah ini jadi sempit ya jalannya ya Amar ya.
2: Iya.
0: Baik, mungkin kita cukupkan ya Halo RRI sampai di sini ya, karena saat lagi kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa mengenai gerakan pangan murah Aceh, solusi hadapi kenaikan harga pangan. Dan akhirnya saya Arso
2: dan saya Amar.
0: Kita pamit akhiri
2: diri ya.
0: Dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Pendengar, setiap hari masyarakat dihadapkan pada kebutuhan yang sama, memastikan dapur tetap berasap dan kebutuhan pangan keluarga tetap terpenuhi. Namun ketika harga beras, minyak goreng, gula, telur dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat, terutama keluarga dengan penghasilan terbatas. Di tengah tantangan tersebut, ketersediaan pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya barang di pasar, tapi juga soal keterjangkauan harga. Sebab pangan yang tersedia tetapi sulit dijangkau oleh daya beli masyarakat tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui gerakan pangan murah. Sebuah program yang tidak hanya bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, tapi juga menjadi langkah nyata dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat, gerakan pangan murah tentu menjadi kabar baik di saat harga kebutuhan pokok berpotensi berfluktuasi. Kehadiran program ini memberikan alternatif bagi warga untuk memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih ramah di kantong. Di sisi lain, program ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pangan, dan media dalam menghadirkan solusi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menariknya, pada Senin 7 September 2026, gerakan pangan murah akan hadir di halaman RRI Banda Aceh dan terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Lalu sejauh mana gerakan pangan murah mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan? Komoditas apa saja yang tersedia? Dan bagaimana upaya pemerintah menjaga agar pangan tetap tersedia, terjangkau, dan mudah diakses masyarakat? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, pagi ini akan kami hadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dari Gerakan Pangan Murah Aceh, solusi hadapi kenaikan harga pangan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: dan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga yang merilai kami dari stasiun RRI Sabang, stasiun RRI Aceh Singkil, serta yang mendengarkan kami lewat streaming, baik itu di YouTube RRI Banda Aceh Live, rri.co.id, dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap keluarga. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat kerap dihadapkan pada fluktuasi harga sejumlah bahan pangan yang dapat mempengaruhi daya beli dan juga pengeluaran rumah tangga. Untuk menjaga keterjangkauan harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Lantas bagaimana pelaksanaan program ini di Aceh? Apa saja komoditas yang disediakan dan sejauh mana manfaatnya dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan dan stabilitas pasokan di daerah tetap terjaga? Dan untuk membahasnya lebih jauh, pada pagi hari ini kita menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema Gerakan Pangan Murah Aceh, Solusi Hadapi Kenaikan Harga Pangan. Dan pada pagi hari ini bersama saya Amar dan juga narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, yaitu Ibu Yuni Saputri, STPMT, selaku Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yuni.
2: Selamat pagi Pak Amar.
1: Iya, gimana kabarnya nih Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Tadi yeah. Lancar Ibu perjalanannya ke kantor?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya, gak ada kena macet ya?
2: Iya. Karena banyak WFH ya, jadi mungkin gak macet gitu Pak Amar.
1: Oh betul.
2: Jumat ya?
1: Karena Jumat ya, jadi yeah. Beberapa kantor melaksanakan WFH, sehingga tidak mempengaruhi lalu lintas di pagi hari.
2: Benar.
1: Nah Bu Yuni, mungkin boleh dijelaskan Ibu apa yang melatar belakangi pelaksanaan gerakan pangan murah di Aceh Ibu?
2: Baik, terima kasih. Nah pada prinsipnya gerakan pangan murah atau GPM itu merupakan salah satu ya untuk salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat ya, untuk mendapatkan bahan pangan yang harga lebih terjangkau gitu loh Pak Amar. Jadi salah satu kehadiran pemerintah nih untuk masyarakat melalui GPM itu sendiri.
1: Baik, dan mengapa nih Bu gerakan pangan murah ini jadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat Bu?
2: Nah karena stabilitas pangan dan harga pangan itu mengenai apakah barang tersedia atau tidak, tapi juga masyarakat mampu membelinya gitu. Nah ketika harga suatu komoditas itu naik ya, pemerintah perlu memiliki langkah atau intervensi gitu. Nah salah satunya di Dinas Pangan itu ada GPM dan subsidi ongkos angkut gitu.
1: Ada subsidinya Bu ya berarti ya?
2: Iya, jadi ada gerakan pangan murah, ada subsidi ongkos angkut, itu lebih kita misalnya ini ya, mungkin next pertanyaan mungkin. Sekarang lagi heboh-hebohnya menjelang Maulid, harga cabai merah naik ya.
1: Ya,
2: jadi kita bisa subsidi di ongkos angkut mungkin next mungkin.
1: Oke, betul baik. Juga Bu ya, maksudnya benar. Kalau kita subsidi dari ongkos, tentunya juga mempengaruhi harga ya, bisa
2: benar,
1: turun ya.
2: Benar.
1: Iya, dan mungkin boleh dijelaskan juga nih Bu ya, untuk pendengar dan juga pemirsa ya, karena ya. Sesaat lagi juga ada kegiatan gerakan pangan murah ya, yang akan digelar di kantor, di halaman kantor RRI Banda Aceh. Pada tanggal 7 September mendatang Ibu.
2: Benar. Nah jadi mungkin HUT RRI ya ke 81. Jadi kita berkolaborasi nih dengan RRI. Saya lihat juga panitia sudah pada sibuk ini ya. Untuk Senin depan ya tanggal 7. Tanggal 7 kita ada GPM di RRI. Benar.
1: Iya, mungkin boleh untuk pendengar ya yang bisa bergabung mungkin bersama kami bisa lewat telepon di 0651443336 ataupun WhatsApp di 0852828545. Iya, dan seperti

0: juga langsung ya, sudah Pak? Ada yang masukin ya.
1: Baik Pak Amar.
0: Putus ini sepertinya Bu, mungkin baik. Kita tunggu lagi juga Bu ya. Siap. Pendengar masih bisa ya, bisa melalui telepon di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Mungkin boleh nih Bu di-spill sedikit aja. Komoditas apa nih Bu yang direncanakan tersedia bagi masyarakat dalam kegiatan pangan murah ini Bu?
1: Baik, nah baik masyarakat yang di luar sana, kebetulan RRI ini kita berkolaborasi tahun kedua. Jadi di tahun kemarin juga kita sudah pernah melaksanakan GPM di sini dan antusias masyarakat itu sampai ke luar pintu lokasi. Nah, jadi itu di tahun kemarin itu 1000 paket. Nah, di tahun ini karena kita melihat kita mengevaluasi dari tahun kemarin 1000 paket aja sampai keluar sana, segitunya antusias masyarakat. Nah, jadi di tanggal 7 nanti kita sebanyak 1300 paket kita tambahin.
0: Oke.
1: Jadi 1300 paket khusus untuk RRI gitu.
0: Baik ya. Ini Bu, kalau kemarin tahun lalu aja dari subuh loh orang udah tunggu.
1: Iya benar, benar. Jadi aduh, antusias masyarakat mungkin karena di pusat kali ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Terus di depan RRI strategis sekali ada belang padang. Jadi pagi-pagi itu pasti ya the power of mak-mak ya Pak. Jadi pasti ngantri gitu.
0: Oke gitu. Baik. Ibu boleh tahu mungkin targetnya ini ke siapa aja nih Bu?
1: Nah, target kalau gerakan pangan murah yang dibuat oleh Provinsi Aceh ya, Dinas Pangan Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh. Nah, itu boleh siapa saja masyarakat yang memiliki KTP Aceh. Jadi KTP tidak Aceh. Harus KTP Banda Aceh atau Aceh Besar. Jadi 23 kabupaten kota yang memiliki KTP Aceh silahkan gitu loh Pak Amar.
0: Iya berarti buat adik-adik yang ngekos Bu ya, yang KTP-nya.
1: Silahkan, benar. Yang KTP-nya singkil. Boleh Pak Amar, boleh.
0: Ini juga membantu Bu ya. Pagi kalau misalkan mungkin kalau mereka ngekos sama kawannya,
1: benar,
0: tinggal satu rumah, adanya pangmurah ini bisa bagi-bagi Bu ya.
1: Benar. Jadi memanfaatkan GPM ini gitu. Mumpung 1300 paket loh.
0: 1300 paket. Berarti iya. Tambahan pertama dari tahun lalu 1000 paket Bu ya.
1: Iya, jadi kita tambah karena
0: 300 ya.
1: Tambah 300.
0: Ya, terus namanya gerakan pangan murah sudah pasti Bu ya.
1: Sudah pasti ya. Sudah pasti karena pemerintah hadir di situ Pak Amar. Jadi disubsidi sama pemerintah. Jadi bukan karena gerakan pangan murah tapi barangnya murah, murahan tidak Pak Amar. Barangnya tetap premium, cuman kita subsidi
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi masyarakat pun pasti terbantu banyak ya.
1: Terbantu, berasnya premium. Ah, mungkin oh ya tadi ada pertanyaan mungkin dari Pak Amar apa aja gitu ya. Saya lupa jawab Pak Amar. Iya, kita spill nih, kita spill. Khusus untuk RRI ya. Kita spill. Kita ada 5 kilo beras premium Pak Amar. Itu, nah kalau mengenai harga mungkin Bapak nanya, ini berapa nih Bu harganya per paket? Nah kita belum bisa kasih karena masih 2 hari lagi gitu ya kan. Jadi kita nanti akan sebarkan flyer itu di H-1. Karena kan harga selalu fluktuasi ya, berubah-berubah. Jadi kita belum bisa, terakhir di minggu kemarin kami di harga Rp160.000 per paket. Itu ada 5 kilo beras premium, 2 liter minyak goreng premium, Sangko. Terus ada 2 kilo gula konsumsi yang premium, bukan yang curahan. Terus ada 1 papan telur gitu. Jadi totalnya di Rp160.000. Jadi kemarin ya, kita spill harga kemarin ya, belum tentu di Senin nanti dengan paket Rp160.000 karena kita lihat harga gila-gilaan ya, makin hari makin naik terus ya. Karena Aceh lagi maulid Pak. Jadi kalau maulid kita 3 bulan, jadi saya harus antisipasi 3 bulan ke depan harga kalau bisa stabil gitu.
0: Dan karena ini memang sudah bulan apa musim maulid Bu ya,
1: iya.
0: Sampai saat ini Bu kondisi harga pangan di Aceh gimana nih Bu? Khususnya untuk yang kebutuhan pokok.
1: Iya benar. Nah kalau untuk beras pastinya memang dari awal April itu sudah mulai naik ya. Nah sekarang lagi intensnya naik itu cabai merah Pak Amar. Udah mendekati Rp60.000 ini per kilo. Nah jadi ada kemungkinan yang seperti saya sebutkan di utama tadi, ada alat intervensi pemerintah itu GPM dan ongkos angkut. Ya, jadi kami merencanakan untuk ongkos angkut cabai merah, tapi lagi penjajakan harga dengan off-takernya. Jadi insya Allah kita akan meredam itu cabai merah karena maulid tadi lagi ya.
0: Paling fluktuatif buat Ibu ya.
1: banget kali itu. Itu sebenarnya kalau HAP-nya aja tuh di 55.000 Pak Amar, tapi ini kemarin sudah 60.000.
0: Iya, dan sepertinya ini Bu Yuni sudah ada
1: telepon
0: ya. Siap. Bergabung sama kita. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Oh, ada Kak Juju di Sabang.
2: Iya, bener.
0: Gimana nih kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Sabang gimana Kak Juju? Pagi kemarin sempat hujan deras ya? Pelabuhan lancar?
2: Alhamdulillah hujan deras, lebat. Tapi kalau mengenai pelabuhan saya nggak bertugas di situ.
0: Oh, nggak bertugas di situ ya?
2: Di rumah saya juga jauh dengan pelabuhan.
0: Siap. Kak Juju ada yang mau ditanyakan ke Ibu Yuni, Kak Juju pagi hari ini?
2: Ya, selamat pagi Ibu.
1: Pagi Bu Juju.
2: Ya, saya yakin nih, pasti di studio yang paling cantik Ibu nih.
1: Iya nih, soalnya ada Pak Amar dan asistennya laki-laki gitu.
0: Ada
1: Pak.
0: Kawan dari teknik ya.
2: Iya, jelas kan Ibu yang paling cantik di situ kan. Yang mau saya tanyakan gini, apa kan ini mengenai apa pasar murah ya?
1: Iya.
2: Saya senang nih Bu mendengarkan ada pasar murah. Yang mau nanya di Sabang ada nggak tuh diadakan?
1: Oh gitu. Baik. Ada lagi Bu yang mau ditanyain?
2: Ya ini lagi. Keluh kesah kami yang ya, terutama saya ya yang udah menjalani antrian yang kalau ada pasar murah tuh kan berjam-jam ini antriannya bukan?
1: Iya.
2: Jadi walaupun murahnya ya lumayan membantu ekonomi kami masyarakat kan. Tapi di situ ada rasa kecewa juga Bu.
1: Apa tuh?
2: Ini jangan bilang-bilang Bu ya.
1: Jadi saya ya. Spill.
2: Saya antri gak dikasih pula nanti nomornya kan. Jadi gini, memang di sebelum puasa kemarin ada juga nih pasar murah. Itu saya mendukung kalau gulanya itu yang bermerek, yang berkemasan 1 kilo. Awal-awal itu gula pasirnya itu per 2 kilo.
1: Izin Ibu, itu yang buat pemerintah Aceh atau kota Sabangnya?
2: Aduh lupa nanya saya Bu.
1: Aduh.
2: Tapi ada spanduknya dari Desperindak ya?
1: Oh beda Ibu.
0: Beda.
1: Beda.
0: Ya?
1: Saya dinas pangan Bu.
2: Oh.
1: Jadi.
2: Oke lah kalau gitu nggak jadilah saya ngeluh.
1: Baik tapi Ibu, terima kasih masukannya.
2: Jadi, maksudnya walaupun nanti dari dinas pangan itu. Tapi ada spanduknya bapak-bapak. Tadi dari mana nggak tahu saya Bu.
1: Benar.
2: Awal-awalnya dari ya dari nggak tahu lah. Tadi dari pangan nggak tahu saya. Mengenai gula Bu banyak. Yang kebetulan juga kalau di Bandar Aceh juga sempat saya tanya sama sepupu saya begitu juga. Kalau gula yang ditimbang per kilo yang dijual 2 kilo tuh nggak sampai 2 kilo. Kilo kurang. 2 kilo kurang sedikit.
1: Iya, mungkin karena komoditasnya banyak, terus paketnya banyak, mungkin ya error human error sih Bu istilahnya.
2: Itu bukan mainan error, itu mainan.
0: Ya mungkin memang itu Kak Juju ya, karena kan pada saat pelaksanaan pasar murah itu kan kita juga kerjanya kan pasti buru-buru Bu ya. Jadi mungkin ada apa? Kita menyiapkan paket itu sudah di semacam apa ya Bu, paketnya sudah disiapkan dalam satu bentuk itu ini maksimal 2 kilo ya. Jadi memang tentu saja kalau 2 kilo itu terhitung dengan total paketnya gitu Kak Juju. Kalau dikeluarkan isinya ya kurang dari 2 kilo seperti itu.
2: Ya ngapain juga nih, 2 kilo tapi ya udah yang itu kalau bukan dari pihak Ibu ya udah. Saya minta maaf. Yang jelas kapan di Sabangnya itu saya tunggu.
1: Baik. Kalau untuk di Sabang itu kita memang tunggu di bulan 10 insya Allah ya Bu ya. Karena kita dinas pangan itu fokus ke 5 kota IHK ya yang inflasi gitu Bu.
2: Oke lah.
1: Baik Bu Juju, terima kasih masukannya nih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya itu dia ada Bu Juju dari Sabang ya. Ini memang kalau terkait yang namanya paket Bu ya, kita memang ini ya maksudnya walaupun Kita bilang 2 kilo kan kita sudah siapkan apa platformnya Bu ya. Tentunya sudah kita masukkan 2 kilo.
1: Nah, tapi
0: kalau kita keluarin tentunya ya memang kalau sudah dikeluarkan dari paketnya ya berkurang tidak sampai 2 kilo ya.
1: Benar. Jadi mungkin masyarakat di luar sana asal namanya pangan murah itu dari sesuatu gitu. Jadi padahal kita itu di lapangan Pak Amar, kita ada dinas lainnya yang melaksanakan kegiatan yang serupa. Nah gitu, jadi selama gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah Aceh melalui dinas pangan, kita itu yang premium, gak ada gula kiloan, curahan. Kita langsung kemasan.
0: Langsung kemasan ya Bu?
1: Iya kemasan, nah kemasan itu pabrik, biasanya kita pakai PSM gitu ya gulanya. Jadi kita kan gak tahu ini di luar sana kan banyak kegiatan yang mungkin dari dinas lain, dari OPD lain gitu Pak Amar. Jadi seperti itu, harusnya bersyukur ya ada pangan murah yang negara kepulauan gitu misalnya, yang tidak ada produsennya gitu. Mungkin gitu Pak Amar.
0: Betul, nah mungkin kalau dari Dinas Pangan Aceh Bu, bagaimana Ibu memastikan stok pangan yang dijual ini tetap murah dan juga berkualitas Ibu?
1: Nah, ini khusus GPM atau di pasaran ini?
0: GPM Bu.
1: Nah GPM itu kita, seperti saya bilang tadi Pak Amar, kita pangan murah tetapi tidak murahan karena semuanya premium. Jadi mungkin warga masyarakat Aceh, Banda Aceh dan sekitarnya sudah tahu nih, mereka malah memburu. Di kemarin kita untuk premium kita pakai beras rantang. Nah di kali ini kita pakai beras MB, Metua Baru. Itu yang premium ya, yang berasnya 5 kilo Pak Amar. Gitu juga dengan minyak. Kita enggak minyak curahan tapi minyak premium Sanko atau Bimoli. Gitu juga dengan gula, enggak gula yang per kilo tapi gula kemasan 2 kilo gitu.
0: Ini berarti
1: jadi itu kenapa murah, misalnya aduh kok bisa ini Bu Yuni di flyer beras dengan harga berat 5 kilo satu goni seharga 54.000. Nah, karena kita sudah subsidi itu. Nah, di kali ini kita subsidinya di 66.000 per paket loh Pak Amar. Nah, 66.000 per paket. Jadi kan lumayan tuh. Nah, kalau emak-emak beda 1.000 aja hunting gitu ya, antri gitu ya. Apalagi ini 66.000 per 66.000 per paket gitu.
0: Baik ya. Dan kalau ini berarti semacam ajang promosi juga nih Bu untuk para produsen lokal Bu ya. Jadi masyarakat akhirnya mengenal, oh ternyata di Aceh ada loh produsen lokal yang menyediakan barang premium.
1: Ada. Beras kita pakai lokal. Iya. Bahkan kalau misalnya mungkin Pak Amar di rumah ada pakai beras Tangse, kita di kemarin pakai Tangse.
0: Oh.
1: Beras baik. Cap rantang. Ye, langsung kita mention ya.
0: Iya.
1: Nah, di kali ini kita mungkin MB gitu. Jadi orang udah mungkin udah familiar ya dengan MB, rantang, Yusima mungkin gitu ya. Kita pakai itu Pak Amar.
0: Baik.
1: Yang benar-benar sudah terregistrasi PDUK-nya.
0: Baik. Bu Yuni mungkin boleh di-spill juga nih Bu untuk mekanisme harga yang ditawarkan ini bisa jadi lebih murah tuh gimana caranya nih Bu?
1: Nah, mekanisme GPM itu sendiri, kalau mekanisme kenapa murah? Karena subsidi kita itu per kilo 6.000 kita subsidi. Misal di harga beras itu 80 ya misalnya ya. Ini kita misalnya ya Bapak Ibu. Jadi kita subsidi di 6.000 per kilo. Jadi kalau 5 kilonya berarti 6 kali 5 30.000. Nah, di beras aja kita udah subsidi 30.000. Kalau harga beras di luar itu 80.000 per 5 sak, per 5 kilo per sak. Ini 1 sak 5 kilo ya. Jadi kan dengan harga 50.000 masyarakat sudah mampu membeli gitu loh Pak. Beras premium tadi gitu, karena kita udah subsidi di 30.000. Jadi masyarakat enggak perlu lagi beli 80.000, kalau di luar sana 80.000. Nah, di GPM itu sendiri udah disubsidi 30. Jadi harga beli 50. Gitu juga dengan telur. Nah, telur kan lagi marak-maraknya nih. Misal 50.000 itu telur di luar sana. Misal ya, kita belum cek harga hari ini. Ini saya bicarakan misal. Nah, pemerintah sudah subsidi kan tadi saya bilang 6.000 per kilo ya. Nah, kalau di telur karena kita mainnya papan di Aceh, itu satu papan itu sekitar 1,8 sampai 2 kilo. Jadi kita udah subsidi situ 2 kilo. Berarti 12.000. 50.000 kurang 12.000 jadi masyarakat hanya membayar di 32 ya, gitu. Nah, gitu Pak. Jadi subsidi itu per kilonya 6.000. Jadi semua komoditas per paket 66.000. Jadi ada sekitar 10 item, 10 kilo. Gitu juga dengan Sanko, Pak. Sanko 2 liter. Kalau di luar mungkin kalau Sanko itu hampir 50 lebih. Nah, di sini hanya di kita kurangkan 12.000 jadinya 30 sekian. Gitu. Gula juga, Pak. Kalau gula di luar 20.000, 22 kita subsidi di 12.000, jadinya masyarakat hanya bayar 30.000 per 2 kilo. Jadi sekilonya cuma 15.000.
0: Baik, gitu. Dan Bu Yuni ini kebetulan ya, juga kita ada pertanyaan dari WhatsApp ya Ibu ya.
1: Baik.
0: Ini berasal dari Pak Fadil.
1: Ya.
0: Pak Fadil ingin menanyakan, Assalamualaikum, apa KTP status ASN bisa mendapatkan pasar murah gitu?
1: Ya. Baik.
0: Ini berarti statusnya ASN Ibu,
1: iya,
0: mau ikut antri di sini.
1: Jadi terima kasih tuh Pak Fadil, mungkin biar semua dengar ya. Atas nama pemerintah Aceh, masyarakat Aceh, punya KTP Aceh, silahkan antri ke RRI. Jadi seperti Pak Amar bilang tadi, memang di flyer kita mulai membagi kupon itu 7.30 Pak. Jadi itu masyarakat mungkin habis subuh ya Pak Fadil ya, itu udah pada ngantri loh Bapak Ibu. Jadi kita tetap lihat situasi, kalau memang terlalu menjurus ke jalan utama kita langsung bagi sebelum 7.30 Pak. Jadi teknis di lapangan itu masyarakat ngantri untuk kupon Pak.
0: Iya benar sekali, dan memang karena pengalaman tahun lalu ya Bu Yuni ya, memang masyarakat itu dari maksudnya dari teman-teman yang dinas jam 5 pagi itu sudah mendapati masyarakat sudah mulai berdatangan.
1: Benar.
0: Setelah pelaksanaan salat subuh.
1: Benar.
0: Ya. Dan untuk Anda mungkin pendengar, kalau ternyata ya kita nggak bisa bahasin Bu ya mereka datangnya berapa. Kalau memang datang subuh dan itu kan berarti hari Senin ya, mungkin tidak bisa parkir dulu nih di area halaman karena kita juga ada apel ya Bu ya
1: setiap pagi. Baik. Ya.
0: Jadi mungkin tidak ada salahnya memarkirkan mobil mungkin di area yang dilihat memungkinkan ya. Mana ada beberapa tempat di bisa parkir ya, di Jalan Sultan Iskandar Muda, ataupun minta diantar dulu nih, nanti dijemput ya.
1: Benar.
0: Jadi tidak tidak numpuk antrian parkiran ya.
1: Benar, baik. Itu atensi yang luar biasa.
0: Iya.
1: Benar. Jadi Bapak Ibu mungkin ya yang dengar hari ini gitu ya Pak Amar.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: pastikan sudah. Karena Senin itu jam kerja ya. Jadi bertepatan dengan hari Senin itu jam kerja, pastinya semua kantor apel dulu ya Pak.
0: Iya, jadi.
1: Jadi Bapak Ibu jangan khawatir.
0: Tidak bisa parkir di area.
1: Enggak bisa masuk area. Iya, jadi setelah kegiatan rutinnya RRI baru kita bisa gitu ya Pak.
0: Kalau parkir mungkin bisa Bu ya.
1: Oh, okay.
0: Tapi itulah mengingat tadi mungkin sudah pada datang sebelum jam 7 katakan
1: Bu.
0: Jadi mohon maaf mungkin kalau parkiran sepertinya tidak bisa diakomodir karena kegiatan apel.
1: Benar. Jadi saya menghimbau juga masyarakat agar tertib ya, karena mengingat di depan ini adalah jalurnya umum ya.
0: Jalur umum.
1: Jadi pastikan kalau maupun parkir berderet lah, berteratur gitu, jangan mengganggu ketertiban umum gitu ya Pak Fadil, Pak Amar ya.
0: Dari Pak Fadil.
1: Ya gitu Pak Fadil. Nah untuk ini tadi Pak Fadil, boleh, ASN boleh. Nah ini kan untuk masyarakat, jadi bukan hanya untuk apa ya, untuk satu kelompok tertentu, tidak boleh, asalkan ya sesuai dengan prosedur ya, antri dulu, kuponnya dulu, setelah ambil kupon, persiapannya baru nanti ngantri lagi, dipanggil sesuai dengan antrian.
0: Jangan lupa juga isi dompetnya.
1: Iya, beserta fotokopi KTP-nya Pak ya.
0: Oh, fotokopi KTP Bu ya?
1: Benar, jadi Pak mumpung ini tadi spill-spillnya dikit-dikit. Jadi Bapak Ibu yang warga Banda Aceh dan sekitarnya, jangan lupa bawa fotokopi KTP ya. Nanti jangan ada alasan belum ada nih, bukan nih fotokopinya. Nah mulai sekarang kalau mau siap-siap ke RRI hari Senin, fotokopi terus KTP-nya. Nah jadi gak ada alasan nanti pas sudah capek-capek antri bawa KTP asli, nah kita gak kasih kuponnya, dah ngambek ini Pak ya kan. Nah jadi ini bagus ini RRI H-2 ya.
0: H-3
1: langsung ngasih info nih ke masyarakat.
0: Iya baik, dan ini sudah kita banyak spill-spillnya Bu ya. Mungkin nanti sebelum kita jeda dulu Bu Yuni.
1: Baik.
0: Sekedar ini aja Bu, mungkin edukasi ke masyarakat bagaimana nih strategi khusus ya dari Dinas Pangan Aceh ini kalau menjelang hari besar keagamaan itu untuk memastikan harga pangan tetap terkendali Bu. Ini edukasi aja ke masyarakat mungkin.
1: Baik. Jadi warga Mandasyeh ya, Mandasyeh dan sekitarnya ya. Mumpung ini menjelang, bukan menjelang pun ya, ini hari besar keagamaan ya, khususnya Maulid. Nah, Maulid Nabi ini kan beda dengan provinsi lainnya. Kalau di Aceh itu 3 bulan kalau nggak salah saya. Jadi manfaatkan gerakan pangan murah. Bukan berarti murahan juga, tetapi manfaatkan dan nggak perlu panik buying gitu, karena kita juga hadir di setiap minggunya kalau untuk Banda Aceh. Jadi Dinas Pangan Aceh ini setiap minggu kita ada GPM ya. Mungkin di minggu kemarin kita ada di TVRI, minggu depan di Senin kita ada di RRI. Terus setiap Rabunya pasti Bapak Ibu yang sudah familiar dengan GPM, kita selalu ada di kios Pangan Aceh. Ya, jadi manfaatkanlah mumpung di subsidi pemerintah ya. Jadi bukan berarti stok, boleh sih nyetok, tapi stok untuk keperluan keluarga aja. Jadi mumpung di subsidi, bijaklah berbelanja dan jangan panik buying, mungkin gitu Pak Amar.
0: Ini saya juga hampir lupa nih Bu, sebetulnya ya. Kita kan Banda Aceh ini kan semakin lama nih semakin banyak penduduk yang heterogen Bu ya. Iya. Jadi juga di bulan 12 itu kan ada perayaan Natal nih Bu.
1: Benar.
0: Itu kira-kira di berapa tahun ini apakah menjelang perayaan Natal itu juga sering terjadi kenaikan harga nih Bu?
1: Iya, pastinya seperti itu Pak. Pastinya iya, apalagi kita ya. Semenjak bencana heterologi itu, kita itu harga barang tetap naik. Kenapa? Karena distribusi ya, mungkin di Selat Hormuz kita itu di Birun itu
0: Selat Hormuz kita ya.
1: Jadi itu kan kita ngantri. Nah, biasanya pasokan misalnya truk itu bisa bawa di 30-50 ton, ini hanya boleh di 18 ton atau 30 ton, tapi untuk komoditinya 18 ton Pak. Jadi pengalaman saya ongkos angkut nih, biasanya kita bawa sekalian 50 ton, tapi hanya bisa 18 ton karena dibatasin. Jadi selama jembatan, sarana dan prasarana belum normal, Aceh itu tetap akan naik harganya. Karena apa? Pertama, kita juga nggak ada produsen di sini Pak. Jadi dikit-dikit kita ke tetangga sebelah gitu.
0: Baik ya. Dan juga Bu Yuni, pendengar dan juga pemirsa ya. Dialog Banda Aceh Menyapa ini akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali setelah jeda berikut.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
8: Banda Aceh pagi ini.
0: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Banda Aceh Menyapa. Masih bersama Amar dan juga narasumber kita pada pagi hari ini ada Bu Yuni di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita lanjut lagi ya Bu Yuni.
1: Baik.
0: Nah, ini terkait mungkin ajakan ya buat masyarakat memanfaatkan gerakan pangan murah. Nah, Bu Yuni, apa saja nih Bu yang perlu diketahui masyarakat sebelum datang ke gerakan pangan murah pada 7 September 2020 nanti Bu, selain yang tadi sudah disebutkan sebelumnya nih Bu?
1: Baik, Pak Amar. Mungkin kalau saya himbau untuk pergi cepat karena kita di Senin, jadi pastikan jangan terlalu pagi juga ya. Karena jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita ada 1.300 kupon, insya Allah pasti kebagian semua. Jadi pergi jangan terlalu subuh juga ya. Ya minimal jam 7 lah, bisa lah jam 7 pergi cepat kalau memang mau kupon, karena sistemnya per kupon ya. Terus kedua, wajib membawa fotokopi KTP tadi Pak. Jadi bawa fotokopi KTP. Terus yang terakhir itu, kita pembagian kuponnya itu karena di Senin di flyer 7.30, tapi kita akan lihat kondisi di lapangan nih Pak Amar, karena saya juga baru tahu dari Pak Amar nih, kita Senin ada apel. Jadi biasanya di kita 7.30 itu udah pembagian kupon Pak, tapi mungkin Bapak Ibu kita lihat sikon dulu di Senin, insya Allah kuponnya kita akan bagi, lihat antriannya lah Pak, karena okay, kan ini lokasi ditutup, otomatis masyarakat mungkin di luar sana kali ya. Jadi intinya gitu, datang cepat oke, terus fotokopi KTP, terus ya itu aja sih Pak, fotokopi KTP, jangan lupa.
0: Kira-kira sampai jam berapa nih Bu Yuni untuk pelayanan gerakan pasar mulanya tuh?
1: Nah, kita pembagian kupon itu enggak lama Pak, karena dia 7.30 kita bagi kupon ya, itu di 1.300 kupon tersebar, dan masyarakat habis itu boleh balik dulu atau boleh menunggu karena kita persiapan paketnya. Jadi kuponnya aja dulu ini kita bagikan, setelah itu bebas ya, masyarakatnya bebas mau istirahat, mau duduk, atau mau pulang dulu, karena di jam 8.30 baru kita mulai pemanggilan untuk mengambil komoditas.
0: Atau bisa juga nih pendengar Anda kalau memang belum ngopi pagi gitu, kebetulan di dekat RRI Banda Aceh banyak warung kopi.
1: Ah benar, jadi ambil kupon dulu, ngopi-ngopi dulu. Atau yang emak-emak ambil kupon dulu ya pagi ya, karena kan war kupon ini, bukan war tiket ini Pak Amar, war kupon. Jadi ambil kupon dulu terus pulang, masak dulu, ngantar anak dulu kali ya. Jadi seperti itu, jadi memang kupon selama ini memang orang kenapa pagi-pagi, karena kuponnya terbatas ya, kuotanya ini malah saya tambah lagi nih 1.300 kuotanya, jadi memang harus cepat gitu Pak Amar. Jadi kupon dibagi, silahkan nunggu gitu ya, kan otomatis itu kita kedatangan, kita kan ini kerjasama dengan Bulog ya. Okay. Jadi itu semuanya prosedur yang untuk komoditasnya di Bulog, jadi mungkin begitu datang truk langsung ya paketnya dipisahkan dulu, 2 kilo gula, 2 liter minyak, dengan satu papan telur itu dimasukkan ke plastik-plastik dulu sambil persiapan. Nah, baru kita mungkin ada seremoni dari RRI, baru kita buka untuk masyarakat. Nah, kupon yang tadi dibagi ya, nanti setelah jam 8.30 setelah selesai itu dipanggil ulang. Nah, disitulah baru masyarakat bayar. Jadi KTP itu ditukar dengan kupon. Jadi dipanggil nanti sama panitia nomor 1 sampai 10. Itu sebentar aja Pak Amar. Memang kalau kita pikir ya, mungkin masyarakat dapat antrian yang aduh 800-an nih, 1000 sekian. Jangan khawatir loh masyarakat, sebentar saja itu Pak. Jadi begitu dipanggil 1 sampai 10, 1 sampai 30 gitu kan. Jadi antri, bayar, ambil barang. Langsung ambil barang. Jadi cepet gitu. Jadi jangan khawatir, jangan aduh 800-an nih, 1000-an ini, alah udahlah enggak ambil. Nah, kadang-kadang banyak seperti itu. Padahal di lapangan itu cepat loh Bapak Ibu ya. Jadi nanti Senin nanti kalau ada yang dapat kuponnya di terakhir-terakhir, jangan khawatir, tunggu aja, karena selama Bapak Ibu ada kupon, barang itu selalu ada, pasti ada. Karena kupon, kami bagikan kupon berdasarkan stok barang gitu. Jadi mungkin siapa aja nih, boleh saya satu rumah ada 5 KTP nih, boleh silakan. Selama Anda punya KTP, mau anak ya, mana tahu kan, aduh 5 kilo kan lumayan nih, mumpung murah, tapi nggak nyetok ya. Ya nggak nyetok, khusus untuk keluarga gitu. Itu silakan, selama dia punya KTP nggak apa-apa, tapi jangan nanti ngambil kuponnya okay, per orang. Begitu ngambil bayar barang, itu satu orang bayarnya 2, itu nggak boleh. Jadi satu orang tetap satu paket gitu. Iya. Aduh saya nih ngambil punya suami saya ini, punya ini, itu nggak boleh, nggak enak dengan yang lain, karena satu orang bisa satu paket untuk bayar di kasir gitu.
0: Iya. Nah ini juga bukan soal pembayaran ini, bayarnya cash atau boleh kris nih?
1: Aduh itu dia ya kan, kita masih cash ini Pak.
0: Masih cash ya.
1: Mungkin ini pertanyaan bagus ini Pak Amar.
0: Penting soal buat.
1: Benar, karena semuanya udah cashless ya.
0: Sebagian udah cashless itu.
1: Iya.
0: Takutnya nggak ada siapin uang cash. Cuma pikir ya udah ini ada
1: bener, rekening gitu ya. Benar. Nah, jadi karena ini pastinya di kalangan emak-emak ya kan? Emak-emak itu cash, ya kan?
0: Iya,
1: cash.
0: Betul-betul.
1: Nah, jadi kris itu mungkin ya itu masukan untuk pihak ketiga ya, Bulog mungkin ya, untuk menyajikan kris. Mungkin ada juga yang disuruh orang tuanya kali ya, aduh ambil paket bentar nih gitu kan. Tapi sekarang masih cash dulu. Jadi kalaupun mau cepat, biasanya kan itu 160.000 ya. Ya sih. Misal ya untuk di minggu kemarin, kita enggak tahu nih Senin ini apakah tetap di 160.000 per paket, bisa kurang, bisa lebih. Bisa melebihi 160, bisa mengurang gitu.
0: Lebih jadi, bijak uang pas berarti Bu Yuni.
1: Iya, jadi cepat itu di kasirnya cepat gitu. Iya.
0: Kalau kurang ATM ada nih di kantor.
1: Oh, ya, saya lihat itu ada BSI itu. Jadi Bapak Ibu silakan itu di misalnya enggak bawa uang cash, ATM udah lengkap ATM kali ada. Ini RRI ya. Lengkap, baik.
0: Iya,
1: baik. Gitu Pak Amar.
0: Nah, Ibu Yuni saya mau tanya nih, kalau dari dukungan media termasuk RRI dalam penyebar luasan informasi terkait gerakan pangan murah ini bagaimana nih Bu dari target Dinas Pangan sendiri?
1: Ya, alhamdulillah ya seperti tadi ya Pak Amar, ini RRI ini kali kedua. Dan kami bersyukur sekali RRI selalu berkolaborasi nih dengan Dinas Pangan. Kadang kalau ada event atau event apapun RRI selalu hadir di kami. Jadi terima kasih sekali dengan adanya RRI, jadi menjangkau informasi untuk kalangan luas, masyarakat luas. Enggak hanya di enggak hanya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Tadi saya dengar sampai ke Sabang. Bahkan ya responden kita ada yang dari Sabang gitu. Jadi bersyukur sekali di kami Dinas Pangan Aceh nih. GPM itu memang kami enggak mengadakan di Banda Aceh, Aceh Besar aja ini Pak Amar, tapi di 2-3 kabupaten kota, apalagi kita yang masih bencana hidrologi, kita fokus di 18 kabupaten kota yang terdampak, juga di 5 kota IHK, itu yang selalu inflasi. Oh, jadi okay. Mungkin dengan informasi dari RRI, masyarakat Aceh ya itu lebih familiar dengan gerakan pangan murah itu sendiri, gitu Pak.
0: Baik Bu Yuni. Nah Bu Yuni, harapan Dinas Pangan Aceh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini nanti bagaimana nih Bu?
1: Baik, bagi Bapak Ibu Banda Aceh dan sekitarnya ya, insya Allah di Senin tanggal 7 itu kita ada GPM kali kedua kalinya di RRI. Biasanya itu antusias masyarakat banyak karena RRI ini posisinya strategis sekali ya. Jadi masyarakat banyak. Saya mohon tertib ya, nanti Senin jangan lupa pergi cepat untuk mendapatkan war kupon ini 1.300 kupon. Terus bijaklah berbelanja ya, nggak perlu panik buying gitu. Dan manfaatkan GPM ini, manfaatkan GPM di RRI ini karena harganya itu lebih murah dari harga pasar. Ya, karena apa? Karena pemerintah hadir di kita melalui subsidi gitu. Jadi mungkin itu Pak.
0: Iya, dan kalau kira-kira Bu, kedepannya apa kegiatan serupa akan dilaksanakan juga nih Bu, di lokasi lain, di Aceh juga nantinya Bu?
1: Benar, jadi kita ya mulai dari Juli itu sudah mengeluarkan jadwal per bulan. Nah, jadi Bapak Ibu warga semua, kalau emang mau melihat update-nya, titik-titik lokasi GPM, silakan kunjungi di webnya Dinas Pangan Aceh. Jadi di situ kita selalu kasih info bahwasanya kayak ini ya September di RRI itu ini titik kedua. Nanti Rabu depan sampai Rabu minggu-minggu kedepannya itu di kios pangan Aceh. Jadi untuk September ini di tanggal 7 saya lupa ini jadwalnya, tapi tiap Rabu setelah RRI kan Senin ini. Nah minggu depannya lagi setiap Rabu sampai Rabu terakhir di tanggal 30 September itu di kios pangan Aceh. Jadi Bapak Ibu untuk flyer silakan kunjungi website, gitu juga dengan harga ya. Jadi harga itu kita akan publish H-1. Nah seperti RRI kan kita belum tahu nih harganya berapa. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ke TVRI udah tahu harga paketnya 160.000. Nah kalau untuk RRI kita belum publish harga ya, karena kita akan publish di Minggu insya Allah. Tapi kalau di Sabtu kita sudah ada harga dari pihak ketiga, kita akan langsung publish. Jadi bisa dilihat di IG-nya RRI juga, nanti pasti ada flyer tersendiri gitu.
0: Atau mungkin ditanya pada saat pelaksanaan jalan sehat Bu. Karena kita juga baik. Ada jalan sehat ya.
1: Benar, itu pasti sudah ada itu flyernya.
0: Oh, udah ada ya. Takutnya mungkin masyarakat tanya juga ini pasar murah berapa harganya.
1: benar. Ditunggu aja berarti. Benar, ditunggu aja. Kalau enggak besok lusa dah.
0: Baik. Bu Yuni ini tahun lalu kan 1000 paket, tahun ini 1300 paket. Tahun depan kira-kira Bu 2000 paket?
1: Kalau 2000 paket mungkin ini udah jadi lautan manusia kali
0: lautan
1: Pak.
0: Manusia.
1: Mengganggu enggak kerja hariannya RRI? Kalau enggak mengganggu ya enggak masalah juga ya kan. Soalnya RRI juga selalu membantu GPM gitu untuk menginformasikan, mengedukasikan bahwasanya harga segini loh. Kalau lagi inflasi segini loh. Itu saya selalu loh dapat mention dari RRI. Kalau misalnya lagi naik ini pasti kami dikasih tahu ini kenapa naik ya. Ini apa ya masalahnya nih? Selama Selat Hormuz ya kan. Nah gitu. Jadi gitu Pak Amar.
0: Baik Ibu Yuni. Bu Yuni makasih Bu ya atas waktu dan juga penjelasannya nih Bu ya yang informatif juga nih Bu untuk pendengar dan juga pemirsa dari Banda Aceh Live. Pendengar dan juga pemirsa, dari pembincangan ini kita mengetahui bahwa gerakan pangan murah ini tidak hanya menghadirkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, kepastian ketersediaan pasokan pangan, serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk itu pendengar, kami ajak Anda, warga Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga yang mungkin di luar kota Banda Aceh tapi memiliki KTP Aceh Bu ya. Dia tinggal di sini. Untuk memanfaatkan gerakan pangan murah yang akan dilaksanakan pada Senin 7 September 2026 di halaman RRI Banda Aceh. Nah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kegiatan ini terbuka untuk umum asalkan memegang KTP Aceh. Dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau ya. Atas nama keluarga besar RRI Banda Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pangan Aceh ya. Sama-sama, khususnya Bu Yuni ini sudah datang ke sini untuk apa audiensi ya berarti. Paling tidak ini termasuk sinergi dan juga kolaborasi untuk menghadirkan program ini yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan juga tentunya juga pendengar, Anda bisa menyaksikan kembali obrolan kita nanti di YouTube RRI Banda Aceh Live. Saya Amar pamit undur diri ya, dan juga sekaligus menutup rangkaian kegiatan di Banda Aceh pagi ini. Tentunya tetap harus cerdas bermedia, jaga data pribadi, dan pastikan setiap proses digital dilakukan melalui layanan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Di program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Dialog interaktif Banda Aceh pagi ini membahas permasalahan sosial, pendidikan, budaya, hukum, ekonomi, bisnis, dan politik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Anda juga bisa menonton tayangan ini live di channel YouTube RRI Banda Aceh.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Sembilan tujuh FM Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di edisi Jumat 4 September 2026. Bersama saya Rifki Badral tentunya akan temani Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi Jumat hari ini pendengar, semoga juga berkah untuk Anda yang menjalankan beragam rutinitas dan juga aktivitas di hari ini. Dan di edisi Jumat juga kami ajak Anda untuk kita kembali mengikuti dialog kajian Islami. Di kesempatan hari ini kita mengangkat tema rezeki tak pernah salah alamat, ikhtiar doa dan tawakal ya. Dan tentunya ya pendengar dimanapun Anda berada, setiap manusia ya tentu mengharapkan rezeki yang cukup dan penuh keberkahan. Namun rezeki bukan hanya tentang hasil, melainkan juga tentang bagaimana kita menjemputnya melalui ikhtiar, mengiringnya dengan doa ya, dan menerima ketetapan Allah dengan tawakal. Nah, melalui kajian Islami hari ini kita akan membahas tema rezeki tak pernah salah alamat ini dengan lebih mendalam ya, bersama narasumber kita yang telah hadir di studio. Kita perkenalkan dulu Ustaz Tengku Barul Walidin SPDI MPD selaku penyuluh agama Islam Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz Barul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya gimana Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, cuaca hari ini juga mendukung ya Ustaz ya?
2: Iya, iya, enggak terlalu panas, enggak hujan pula kan.
1: Dari si Jumat ya, moga berkah juga hari ini perbincangan kita Ustaz.
2: Yuk.
1: Baik, kita mengangkat tema tadi seperti yang sudah kita sampaikan, rezeki tak pernah salah alamat, ikhtiar, doa dan tawakal. Sebagai awalan Ustaz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya ungkapan rezeki tak pernah salah alamat ini seperti apa, dan bagaimana sebenarnya Islam memaknai rezeki? Apakah memang benar setiap rezeki seseorang sudah ditetapkan oleh Allah gitu?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat pembawa acara dan kepada seluruh pendengar, jadi hari ini kita akan bahas tentang masalah rezeki. Rezeki sebenarnya segala yang sudah diatur kepada manusia itu rezeki, berupa makanan, pakaian, harta benda dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak para pendengar untuk merujuk ke satu saja kita ya, nggak terlalu yang banyak-banyaklah sumbernya, satu saja. Saya mengutip perkataan Syekh Ibrahim Al-Lakani dalam kitabnya Jawharat Tauhid. Nah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan rizki, warizku indal qawmi ma bihin tufi' wa qilala bal ma mulik wa ma tubi'. Jadi yang disebut dengan rizki itu secara umum ulama Tauhid itu ada beda pendapat ya, ada dua. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini merupakan akidah mayoritas orang Islam seluruh dunia. Jadi yang disebut dengan rizki itu adalah sesuatu yang diambil manfaat. Makanan yang dimakan, pakaian yang sudah digunakan, kemudian kendaraan yang sudah digunakan, rumah yang sudah ditempati, itu semua artinya rizki.
1: Okay.
2: Tapi ada sebagian kelompok Mu'tazilah, mereka yang menjelaskan pengertian rizki itu bukan yang diambil manfaat, tetapi sesuatu yang dimiliki. Maka kalau kita merujuk kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, rizki itu

0: Al-makruha wal muharrama. Di Allah memberi rizki dengan tiga cara. Yang pertama rizki yang halal, yang kedua rizki yang makruh, yang ketiga rizki yang haram. Artinya kalau seseorang mengambil punya orang lain, kemudian dia makan, dia gunakan, dia tempati dan sebagainya, itu artinya rizki dia. Okay. Cuma diperolehnya dengan cara yang haram. Maka okay, semua yang kita miliki itu belum tentu itu rezekinya kita. Okay. Nah, jadi yang pasti rezeki kita adalah apa yang sudah kita gunakan, apa yang sudah kita ambil manfaat, itulah rezeki kita yang sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu saja sebagai pendapat.
1: Tidak akan lewat garis di atas.
0: Sudah tepat. Memang alamannya memang sudah tepat.
1: Baik. Nah, Ustaz, jika memang rezeki itu sudah ditetapkan Allah, yeah, begitu ya, yang yeah, yeah, kita ketahui juga. Mengapa manusia ini tetap diperintahkan untuk berusaha ikhtiar dan kerja keras
0: begitu? Jadi gini, ini kan secara umum dulu, bukan masalah rezeki ya. Yeah. Ini antara perintah berikhtiar dengan takdir. Yeah. Takdir itu kan sudah diatur sebenarnya. Nah, kapan kita lahir, sebagai apa kita lahir, sebagai orang Aceh, sebagai orang luar negeri, sebagai laki-laki, perempuan dan sebagainya, itu semua memang sudah ada ketentuan. Termasuk masalah rezeki. Ketika kita lahir itu akan jadi apa nanti? Ini kawan-kawan yang di sini mungkin sebagai penyiar atau apalah, sebagai kru di RRI ini, yeah, kami sebagai penyuluh agama Islam, mungkin juga orang lain punya profesi yang berbeda, itu semua kan sudah ditakdirkan sebenarnya. Cuma kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa lagi kita diperintahkan untuk berusaha?
1: Yeah.
0: Nah, ini bukan pertanyaan rezeki nih.
1: Yeah.
0: Ini pertanyaan para sahabat kepada Nabi.
1: Oke, sudah jauh hari.
0: Ada dalam hadis, rupanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, kenapa kita diperintahkan untuk berusaha lagi?
1: Yeah.
0: Nah, kan semuanya sudah ada ketentuan, sudah ada kesimpulan, sudah ada porsinya masing-masing. Mm-hmm. Apa yang kita lagi berusaha? Nah, maka Rasulullah menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kerjakanlah apa yang ditakdirkan kepadamu, itulah yang mudah kamu kerjakan.
1: Okay.
0: Makanya kan kita sering kan mendengar pengalaman, mungkin pribadi kita masing-masing juga mengalami itu.
1: Yeah.
0: Mencoba berbagai macam pekerjaan, gagal.
1: Yeah.
0: Kemudian berhasil di bidang yang mungkin kita gak pernah terbayangkan, gak pernah, yeah, mencoba, atau pernah mencoba tapi sebelumnya gagal.
1: Betul.
0: Seperti saya sendiri, saya ini punya pengalaman 3 kali gagal menjadi ASN.
1: Yeah.
0: Dulu saya daftar sebagai dosen, ada di Stain Gajah Putih Takengon, sekarang sudah jadi IAIN Takengon.
1: Yeah,
0: gagal. Yang kedua ke Stain Tekudi Runding Melabu, IAIN, yeah, Melabu sekarang.
1: Betul.
0: Gagal lagi. Kemudian yang ketiga ke YIL Usmawai saat itu ya. Mm-hmm. Kalau sekarang UIN Sunnah.
1: UIN Sunnah.
0: UIN Sunnah. Itu pun gagal. Akhirnya jadi ASN, bukan sebagai dosen, sebagai penyuluh agama di Kota Banda Aceh. Makanya, okay, jumpa lagi kita di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Itu perjalanan, yeah, usaha namanya ya.
1: Betul.
0: Usaha. Jadi walaupun sudah ada ketentuan, kita kan enggak tahu. Ini, yeah, saya ini diarahkan kemana ini? Takdir saya ini kemana ini? Kita enggak pernah tahu. Makanya i'malu kepada Rasul, kerjakan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Apa yang telah ditakdirkan kepadamu, itulah yang mudah engkau kerjakan.
1: Okay.
0: Itu konsepnya.
1: Jadi kita yang mampu itu memang yang kita sanggup untuk kerjakannya, Ustaz ya.
0: Yang mampu kita kerjakan. Kadang-kadang kan ada juga, kita mampu tapi peluang enggak ada. Peluang ada setelah kita coba gagal. Itu, yeah, semua bukan rezeki kita.
1: Oke. Okay. Nah, kondisinya sekarang nih Ustaz ya, kalau, yeah, kita, yeah, lihat dengan fenomena saat ini ya,
0: yeah,
1: ada yang sudah berikhtiar, ada yang, yeah, sudah berusaha tapi belum mendapatkan hasil yang
0: maksimal
1: diinginkan, diharapkan. Lalu juga apakah ini membuat seseorang itu berpikir kalau di tempat ini bukan ranah saya, atau ada tempat lain yang menjadi peluang saya gitu. Nah, ini gimana nih untuk menelaahnya nih Ustaz?
0: Jadi gini, kalau berbicara puas ya, itu gak ada manusia yang puas.
1: Yeah.
0: Kita kan dulu mungkin masih masa kecil, masih tahap belajar, itu orang tua memilih pendidikan terbaik.
1: Yeah.
0: Memilih pendidikan terbaik, SD, SMP, SMA, kemudian mencari perguruan tinggi terbaik. Nah, udah selesai semua. Nah, barulah kita yang mikir ini. Nah, ini udah lulus kuliah, sudah lulus, ijazah udah punya, mau kemana nih? Nah, cari pekerjaan. Kemudian setelah cari pekerjaan, sudah dapat pekerjaan, gajinya kecil.
1: Iya.
0: Nah, iya kan? Pokoknya problem itu enggak akan ada habisnya. Terus, ya. Akan ada terus kan? Ya. Nah, gajinya kecil. Ini bagaimana supaya bisa naik jabatan? Ya. Nah, kemudian sudah naik jabatan, bagaimana bisa punya tabungan? Kemudian

0: sudah punya tabungan, kapan mampu beli rumah, beli mobil, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya setiap orang itu masih ada hal yang dia inginkan tapi belum tercapai. Jadi sebenarnya kan semua itu tergantung diri kita masing-masing sebenarnya. Nah, kalau kita yakin sama Allah dan bisa mengamalkan apa yang sering kita ucapkan, itu akan bisa kita terima apapun itu kesimpulannya. Contoh misalnya wirid setelah salat itu kan ini sering tuh diamalkan apa di masjid, apa di tempat-tempat pengajian, pokoknya sering. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang telah Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang telah Engkau halangi. Wala radda lima qadaita, apa yang telah Engkau takdirkan tidak ada yang bisa menolak. Wala yang fa'u zal jaddi minkal jad. Dan tidak bermanfaat orang yang sungguh-sungguh, yang sudah maksimal berusaha daripada kamu semua tanpa adanya kehendak daripada Allah untuk dia berhasil. Jadi semua itu kalau kita amalkan, maka kita gak akan pernah kecewa sama agama, kecewa sama Allah, kecewa sama keadaan. Karena semua sudah ditentukan dan kita berikhtiar, hasilnya serahkan aja sama Allah. Pasti ada nanti yang terbaik.
1: Baik. Ini yang mesti menjadi pemahaman begitu Ustaz. Ini yang penting ya. Soalnya kalau anak-anak muda sekarang, aduh udah capek belajar. Karena, lalu sudah lah gak usah lagi ya gitu ya.
0: Pokoknya kecewa lah dengan keadaan. Betul. Gak pernah puas ya.
1: Baik. Jadi sebenarnya ikhtiar ini gak boleh karena gagal lalu kita berhenti di situ.
0: Jangan.
1: Baik. Nah untuk bisa seseorang itu menjaga keseimbangan nih Ustaz, antara ikhtiar dan juga keyakinan, mungkin ada dibarengi juga dengan doa
0: tawakal.
1: Tawakal. Seperti apa seharusnya seseorang harus bersikap nih Ustaz? Bahwasanya udah usaha aja tapi dia enggak yakin gitu. Nah tapi biar bisa berbarengan selalu ini seperti apa nih Ustaz?
0: Pertama kan optimis sebenarnya kan? Optimis. Nah itu kan kita harus yakin kita ini dibantu sama Allah. Nah karena semua berawal dari mimpi, semua berawal dari cita-cita. Nah, kenapa harus dicita-citakan? Supaya kita tahu hal yang kita inginkan ini belum tercapai. Jadi kita harus berikhtiar. Kemudian setelah kita berikhtiar, kita kan orang Islam, yakin semua ketentuan itu memang sudah Allah atur. Jadi kita menyerahkan diri, berdoa, memohon kepada Zat yang mengatur semuanya, yaitu Allah. Nah, jadi pantang menyerah dalam usaha dan jangan lupa berdoa. Sehingga kan ada istilah apa ya, doa tanpa usaha bohong namanya. Doa saja enggak ada usaha itu bohong namanya. Usaha tanpa doa itu sombong namanya. Ada usaha tapi enggak pernah berdoa, itu sombong namanya. Karena Allah memberlakukan sesuatu itu sesuai dengan sunatullah, ada sebab akibatnya. Gitu.
1: Baik. Jadi harus berbarengan.
0: Harus ya, harusnya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ini, barangkali Ustaz ada ingin bertanya lebih rinci ya terkait dengan rezeki tak pernah salah alamat, ikhtiar, doa dan tawakal. Ini bisa Anda sampaikan ya di 0651443336 maupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik, Ustaz. Sedikit kita sambung dengan kondisi tadi ya, bahwasanya jika memang seseorang sudah bekerja keras tapi hasilnya dia targetnya A tapi jatuhnya di B. Kalau kita katakan orang pilih kuliah, aku target di pilihan pertama tapi jatuhnya di pilihan B. Nah ini seseorang biar dia bisa menerima kondisi ini gimana? Tapi sebelum itu kita tahan dulu Ustaz. Kita coba terima dulu yang ingin bertanya ya. Baik, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Rizky.
1: Iya, baik. Silakan dengan Kak Cut. Boleh. Silakan.
2: Jadi, dengan Ustaz ya.
1: Iya.
2: Nah, baik. Ini Ustaz ya.
1: Iya.
2: Saya sering melihat kan.
1: Iya.
2: Mana-mana. Kadang-kadang kalau ada asrama, sering bilang kalau kita dapat rezeki bersyukur. Kalau kita misalnya suami sibah, bersabar. Ini sering kami lihat di kampung-kampung. Tapi orang tuh tidak pernah bersyukur nikmat Allah yang bukan, malah maksiat pada Allah.
1: Iya.
2: Di mana-mana, salat enggak, puasa enggak, sedekah enggak, apa-apa enggak. Tapi rezekinya kami lihat ya, mungkin bertambah Allah.
1: Oke, baik, ini menarik ya.
2: Ya,
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Harusnya Allah enggak kasih orang seperti
1: itu. Oke.
2: Itu gimana?
1: Baik, baik, Kak. Sudah kita tampung ini.
2: Makasih, Rizky.
1: Baik, sama-sama.
2: Selamat pagi, Ustaz.
1: Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini, Ustaz, bisa langsung ditanggapi. Ini pertanyaan dari Kak Cu, dimontasi.
0: Iya. Langsung. Jadi gini. Sering kan kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ar-Rahman itu sifat Allah, Ar-Rahim juga sifat Allah. Nah. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu kan beda. Lebih banyak huruf mana? Lebih banyak huruf Rahman daripada Rahim. Ya kan? Jadi Allah sayang kepada manusia ini dalam dunia tanpa memandang siapa dia. Semua yang ada di dalam dunia itu dapat jatah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup yang ada dalam dunia ini itu dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya kenapa ya orang yang taat itu kadang-kadang rezekinya sedikit. Sementara orang yang enggak pernah salat lah, enggak pernah puasa lah, atau mohon maaf, orang kafir. Bukan muslim tapi dia lebih banyak hartanya. Kalau kita baca tuh majalah Forbes ada versi Indonesia, versi luar negeri, itu memang rata-rata orang kayak itu sedikit ada orang Islam tapi sedikit. Jumlahnya banyak orang yang non-muslim. Itu pertanyaan kenapa itu? Jadi gini. Kasih sayang Allah kepada makhluk dalam dunia ini tidak dikaitkan dengan dia harus beriman, dia harus banyak ibadat, dia harus taat dan sebagainya, itu enggak. Karena sama rata itu. Allah atas nama makhluk ini, manusia, binatang, semua yang ada dalam dunia ini Allah Allah sayangi, Allah sayangi dengan sifat rahmannya, sehingga walaupun tidak taat, enggak berpengaruh pada rezekinya. Tetapi di akhirat nanti, Allah memandang kepada makhluk ini, kepada manusia ini dengan sifatnya rahim. Rahim ini Allah hanya sayang apabila dia taat. Jadi kalau kita orientasinya ini kemana ini? Ke dunia atau ke akhirat? Kalau kita orientasinya dunia, kita kan sholat duha supaya mudah rezeki, supaya mudah rezeki. Sekarang kan orang menafsirkan mudah rezeki ini kaya.
1: Harta.
0: Harta. Padahal yang disebut dengan rezeki nggak semuanya harta. Kesehatan kan, ilmu dan lain sebagainya itu adalah rezeki sebenarnya. Tapi orang nggak pernah puas. Kenapa orang yang maksiat, yang ahli ahli keburukan tapi rezekinya lebih berlimpah, orang-orang yang taat rezekinya malah sedikit. Jadi dalam menanggapi persoalan ini, kita perjelas dulu orientasi kita kemana. Orientasi kita ke akhiratkah atau ke duniakah? Karena kalau kita bicarakan orang kaya, itu orang-orang jahat itu, perampok, mafia itu segala, lebih kaya mereka daripada ustaz. Lebih kaya mereka daripada ulama. Tapi berkah atau enggak itu? Kemudian bisa enggak dia nanti mempertanggungjawabkan hal itu di hari kiamat? Jadi apa yang kita prioritaskan sekarang itu sebenarnya? Hati kita baru bisa menerima kalau kita bisa memilih mana yang saya fokuskan sekarang. Apakah rizki yang berkah atau rizki yang banyak? Walaupun kita menzalimi orang lain, walaupun dengan cara yang tidak halal. Gitu.
1: Baik, jadi ini harus kita orientasikan kemana begitu
0: ya.
1: Dan ini kiranya terjawab ini Kak Cu tadi ya, bahwasannya kalau memang ada kondisi yang seperti itu, berarti ini menjadi apa namanya iktibar pelajaran untuk kita bisa ambil hikmah juga ya. Baik, untuk Anda kembali juga barangkali ada yang ingin bertanya ya bersama kita di kesempatan pagi ini, kembali kami undang di 0651 443 36 maupun via WhatsApp di 0852 82 85 44 45. Ya baik, tadi sedikit Ustaz sebelum kita break ya, bahwasanya untuk kondisi seseorang yang sudah berusaha begitu ya, lalu dia tidak mendapatkan yang dia targetkan begitu ya, seperti tadi dia sudah usaha untuk apa namanya ujian ataupun dia ingin berusaha lalu dia nggak dapat di posisi pertama atau di pilihan yang pertama, jatuhnya di pilihan kedua. Nah, bagaimana seseorang bisa menyikapi kondisi ini dan menerimanya dengan lapang dada bahwasanya ini bisa jadi rezekiku di sini gitu ya. Mungkin kalau di sana ada potensi nggak baiknya dan lain sebagainya. Karena kan nggak semua orang bisa menerima ini, Ustaz.
0: Ini gimana, Ustaz? Jadi gini, kita kan meminta kepada Tuhan yang sama. Ya kan, Kemudian misalnya gini, ada kontes perlombaan atau ada lowongan pekerjaan, itu kan bukan ketika bekerja saja, ketika kita masuk kuliah saja itu udah bersaing memang. Jadi nggak mungkin semuanya lulus. Nah, ada tetap ada yang tereliminasi. Pekerjaan pun sama itu kan, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Jadi kalau kita menerima, sebenarnya menerima dengan lapang dada, itu gak ada persoalan. Tapi sekarang kan yang harus kita pahami, setiap hal itu kadang-kadang tidak baik untuk semua orang. Ini contohnya, perumpamannya. Misalnya gini, seorang dokter, ini mohon maaf nih, kalau ada dokter yang dengar ini mohon maaf ya. Seorang dokter, profesi dia kan mengobati orang sakit tuh.
1: Betul.
0: Ya kan, mengobati orang sakit. Ini dokter berdoa, ya Allah mudahkanlah rizkiku. Gitu kan?
1: Ya.
0: Itu secara tidak langsung dia mendoakan supaya banyak orang sakit. Jadi kadang-kadang kan rezeki bagi satu orang musibah bagi orang lain. Gak akan ada keseimbangan itu. Misalnya penggali kuburan. Dia baru ada rezeki dengan meninggalnya orang. Saya kan pernah kejadian dulu waktu pulang dari Aceh Utara itu ya. Aceh Utara. Jadi kebetulan pakai kereta. Kemudian pas depan bengkel tempel ban, bocor bang kereta kami. Kempes kan? Kempes, gak bisa jalan lagi, langsung ke bengkel itu. Kebetulan yang kerja di bengkel itu pengantin baru.
1: Okay.
0: Pengantin baru. Ya. Mereka baru menikah, tinggal di sana dengan usaha yang kecil. Rupanya dari pagi dia, kejadiannya sekitar 7:30 lah, habis maghrib. Dari pagi dia buka bengkel, sampai malam satu pun gak ada orang yang singgah.
1: Okay.
0: Karena orang gak ada yang bocor ban.
1: Yeah.
0: Datanglah kami di sana. Dia lagi kerja-kerja, kemudian istrinya keluar.
1: Okay.
0: Langsung dia jawab, alhamdulillah, rupanya doaku sudah dikabulkan sama Allah. Jadi doa istrinya supaya suaminya dapat rezeki, kami yang musibah. Kami kempes ban pas depan bengkel dia. Inilah yang perlu kita pahami ya. Jadi kan ketika satu keadaan itu baik bagi satu orang, belum tentu baik bagi orang lain. Ini dalam masalah perlombaan misalnya. Okay. Ya Allah jadikanlah aku pemenang. Atau dalam masalah pekerjaan, ya Allah semoga aku diterima. Yeah. Itu kan doa kita secara tidak langsung, ya Allah tolaklah orang lain, jangan terima orang lain. Orang lain pun sama berdoa.
1: Yeah.
0: Jadi keadaan seperti inilah yang perlu kita pahami ini.
1: Yeah.
0: Nah, porsinya terbatas. Ya kan? Siapa yang Allah pilih sebagai calon penerima, siapa yang jatah rezeki dia? Nah, itu gak akan tertukar itu.
1: Yang mesti kita pahami ya.
0: Iya.
1: Jadi seorang juga harus bisa menerima kondisi ini dengan tepat ya. Baik. Ya, Ustaz, kita masih akan terus perdalam topik kita ini, namun sebelumnya kita jeda sejenak ya.
0: Yeah.
1: Untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami di Dialog Kajian Islami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
6: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
5: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
6: Mm-mm.
5: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
6: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
5: Vin, ada lagi bapak-bapak.
6: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
7: Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, Kenal Informasi dan Inspirasi. Masih Anda menyimak dialog kajian islami untuk pagi menjelang siang hari ini. Masih dengan tema, rezeki tak pernah salah alamat, ikhtiar doa dan tawakal. Masih bersama Ustadz Tengku Barul Walidin SPDI MPD selaku penyuluh agama Islam Kota Banda Aceh. Baik Ustadz Barul, kita lanjutkan kembali perbincangan ya, kita siap, ya. Menarik kalau kita berbicara masalah rezeki ini memang harus dipahami dengan baik ya. Nah juga ada kita mesti mungkin perdalam sedikit nih Ustadz tentang tawakal dan juga
0: pasrah.
1: Kondisi pasrah begitu ya dengan keadaan sebenarnya di mana nih letak bedanya nih Ustadz?
0: Baik ya. Jadi ini akidah dulu ya. Akidah dulu dalam tauhid itu kan ada tiga kelompok tuh. Yang tiganya mungkin ada perbedaan keyakinan yang paling mendasar memang keyakinannya. Yang pertama kelompok Qadariyah. Qadariyah itu mereka berkeyakinan semua yang kita capai, semua yang kita terima itu hasil dari usaha kita sendiri.
1: Okay.
0: Nah, itu Qadariyah namanya. Kemudian ada kelompok yang berpaham Jabariyah. Jabariyah itu kelompok yang meyakinkan semuanya sudah diatur sama Allah. Jadi gak perlu lagi usaha, pasrahkan aja.
1: Jadi duduk aja.
0: Duduk aja, itu yang kedua.
1: Okay.
0: Yang ketiga, ini namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Tawassut, moderat, di pertengahan. Bagaimana? Wa'indana lil abdikas bun kullifa walam yakun mu'asiran fal ta'rifa. Bagi kita orang Ahlus Sunnah Wal Jamaah, harus berusaha, wajib berusaha. Tetapi usaha itu tidak memberi bekas. Artinya penentuan hasil akhir dari apa yang kita usahakan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqal lisyaribin, itu kata Quran. Makanan yang kita makan itu ada yang jadi kotoran. Makanan yang kita makan ada yang jadi darah. Jadi di antara darah dan kotoran keluarlah satu jenis yang bermanfaat, namanya susu. Susu yang bersih yang menjadi lezat bagi orang yang meminumnya. Jadi inilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita tidak pasrah saja dan tidak berkeyakinan semua yang kita lakukan itu adalah hasil daripada usaha kita sendiri tanpa terlibat Tuhan di dalamnya. Jadi harus ada kombinasi, ya kan?
1: Okay.
0: Kemudian salah satu yang Allah takdirkan dalam dunia ini sebenarnya sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu hukumnya sebab akibat. Misalnya gini, kita kan mau kenyang, itu kan harus makan.
1: Betul.
0: Kita misalnya haus, kan harus minum. Kita misalnya kedinginan, harus gunakan selimut. Kita sakit, harus minum obat dan lain sebagainya. Mau memasak, harus ada api. Mau memotong, harus ada pisau. Itu namanya sunnatullah, sebab akibat. Jadi bukan tidak mampu Allah memberikan sesuatu kepada seseorang itu tanpa dia berusaha. Mampu. Tetapi kita diperintahkan untuk berusaha. Ini seperti satu ayat yang sangat sering ya kita dengar di hari Jumat. Mulai ini hari Jumat ya.
1: Betul.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadharul bai. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang panggilan salat azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian untuk mengingat Allah. Artinya yang lagi jualan, wazarul baik, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi sedang jualan orang, kemudian datang waktu Jumat, itu tutup dulu tokonya untuk sementara, berangkat dulu salat Jumat. Ya kan? Tetapi lanjutan dari ayat ini kan seolah-olah ketika berbenturan antara urusan agama dengan dunia, agama ini didahulukan. Seolah-olah dunia itu gak penting. Ya. Kan gitu. Kalau hanya sampai sini aja kita baca.
1: Okay.
0: Tapi di ayat selanjutnya, fa'idha qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, apabila telah selesai engkau salat, maka berpencarlah kalian dalam dunia ini, dalam bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rizki di mana saja posisi kalian, di mana saja profesi kalian. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita bekerja, berbenturan dengan ibadat, ibadat dulu. Kemudian setelah ibadat itu selesai, langsung kita ke aktivitas masing-masing. Makanya kan ada itu, ada adab salat berjamaah itu ada. Di antaranya apa? Yang jadi imam salat itu enggak boleh bacaannya panjang-panjang.
1: Ya.
0: Kan di belakang kita itu yang jadi makmum itu kan kesibukannya beda-beda itu.
1: Okay.
0: Hah, ada orang yang jam 5 menit lagi dah udah masuk kerja.
1: Yeah.
0: Ayatnya makin panjang.
1: Yeah.
0: Nah, itu kan jadi masalah. Makanya harus yang jadi imam itu harus mempertimbangkan sampai segitunya agama menjaga.
1: Yeah.
0: Nah, bukan artinya kita dalam hidup ini kan hanya untuk ibadat saja, rezekinya enggak usah kerja sudah ditanggung oleh Allah SWT. Bukan itu konsepnya.
1: Yeah.
0: Al-Qur'an menyuruh kita berusaha, tetapi hasilnya ya nanti kita mengatur Tuhan.
1: Yeah.
0: Hasilnya tetap seperti tadi. Ada orang yang mendapat hasil sesuai seperti yang dia inginkan. Ada orang yang memperoleh hasil sesuai dengan apa yang baik menurut Allah.
1: Oke. Okay. Berarti kalau memang apa namanya
0: pasrah,
1: nggak boleh.
0: Baik. Karena ada satu syair nih yang sering juga diucapkan. Tarjun naja tawalam tasluk masalikah inna safinatala tajiri ala liabisi. Jadi artinya engkau mengharapkan kemenangan walam tasluk masalikah, tapi cara jalur untuk memperoleh kemenangan itu enggak kalian kerjakan. Mau kaya enggak mau kerja. Mau sukses enggak mau usaha. Mau kenyang enggak mau makan. Mau sembuh enggak mau berobat. Mau cerdas enggak mau sekolah.
1: Iya.
0: Mana bisa seperti itu? Inna safinatala tajriyana liyabisi, sesungguhnya perahu itu enggak bisa berlayar di atas darat. Okay. Perahu itu baru bisa berlayar di laut. Makanya kalau mau memperoleh sesuatu itu harus usaha. Okay. Jangan pasrahkan. Pasrahkan itu bukan akidah yang benar itu.
1: Iya,
0: akidah yang menyimpang itu. Masa orang sakit enggak berobat, masa orang lapar enggak makan, langsung berkeyakinan kalau Allah mau mengenyangkan tanpa makan pun saya akan kenyang. Mana ada seperti itu? Enggak ada itu. Konsepnya itu sudah melenceng daripada akidah yang benar.
1: Baik. Nah, gitu. Jadi ini memang sangat-sangat tidak dianjurkan.
0: Iya,
1: berarti
0: iya.
1: Kalau ada orang jualan, waduh udah sehari buka toko enggak ada yang beli. Dua hari enggak ada yang beli. Dan seminggu juga kayak enggak ada yang beli-beli. Udahlah tutup aja. Itu enggak boleh.
0: Itu yang tadi.
1: Ya'malu
0: fakullun muyassaru lima khuliqalah. Ya kan? Kerjakanlah apa yang mudah bagi kamu, maka itu yang Allah takdirkan. Jadi gini. Kadang-kadang orang kan berusaha. Ini kan kebanyakan yang kita lihat nih yang kaya-kaya ini kan pengusaha.
1: Ya.
0: Pengusaha itu kan punya usaha artinya, ya kan? Makanya orang kadang-kadang enggak mau jadi karyawan karena karyawan itu kan gajinya terbatas.
1: Ya.
0: Tapi mau berusaha. Kemudian ada modal buka toko. Setelah buka toko rupanya enggak jalan.
1: Iya.
0: Itu artinya dia bukan ditakdirkan ke
1: toko.
0: Bukan pedagang berarti profesinya, carilah profesi yang lain.
1: Okay.
0: Mungkin dia ada rezeki di sektor yang lain.
1: Baik. Tetap berusaha ini.
0: Tetap berusaha.
1: Baik, untuk mencapai itu nih Ustaz, apakah ada amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam
0: banyak,
1: untuk memohon kelapangan dan keberkahan rezeki gitu?
0: Banyak, seperti sholat duha kan?
1: Ya.
0: Sholat duha itu kan diyakini bisa memudahkan rezeki, kemudian membaca surat Waqiah kan, kemudian memperbanyak salawat, dan ada amalan-amalan khusus. Malah di hari Jumat itu ada doa ya yang dibaca setelah Jumat. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika amma siyatika, wa bi fadlika amman siwak. Itu dibaca 4 kali setelah salat Jumat. Nah, itu siapa yang membaca doa itu akan Allah mudahkan rezekinya. Kemudian ada juga dalam Muraqqil Ubudiyah karangan Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, ada 4 surat yang dibaca menjelang terbenamnya matahari, menjelang maghrib ya. 4 surat apabila rutin dibaca, maka perumpamaan yang beliau berikan rezekinya seperti air yang turun dari atas. Dari atas ke bawah itu kan lancar air.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dari atas ke bawah itu harus pakai mesin, berat memang. Tapi dari atas ke bawah, nah itu lancar kan, aliran rezekinya lancar,
1: yeah,
0: mudah maksudnya. Suratnya yang pertama wasyamsi waduhaha, kemudian yang kedua walaili dayarsha, yang ketiga kul a'udhu birabil falak, yang keempat kul a'udhu birabil nas. Nah, dibaca menjelang maghrib setiap hari itu. Dan ada lain-lain, banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa memudahkan rezeki. Cuma ya seperti itu tadi, doa itu kan juga bahagian daripada ikhtiar. Apalagi rezeki itu kan terbagi dua. Ada rezeki yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang nampak secara kasat mata, kita punya pekerjaan, punya kesehatan kan, punya rumah, punya uang, makanan dan sebagainya yang nampak secara kasat mata. Itu namanya rezeki zahir. Ada rezeki-rezeki batin. Rezeki batin itu ilmu dan ma'rifah. Kita kan punya ilmu itu enggak semua orang itu berhasil tuh dalam belajar. Dia orang yang berhasil dalam belajar itu sebenarnya dia dua punya rezeki itu, namanya rezeki batin. Cuma enggak nampak ya, enggak nampak.
1: Ini yang mesti kita pahami ya. Baik. Nah, Ustaz, selain daripada sumber-sumber tadi ya, sering juga kita dengar untuk memperlancar rezeki itu perpanjang silaturahmi, berbakti pada orang tua, bersedekah dan membantu sesama begitu ya. Nah, ini terkadang kalau ada orang sebut kok enggak ada tanda-tanda rezeki, mungkin kurang sedekah kali. Nah, ini gimana ini? Agar seorang itu mungkin enggak diklaim seperti itu nih, Ustaz.
0: Gini, ini saya satu cerita aja ya.
1: Iya.
0: Jadi dulu pernah, ini kan ada keluarga tadi kan, orang tua kan. Ada hadis Nabi, ridhallah fi ridhal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidaini. Ridha Allah kepada makhluk pada ridhanya orang tua, marah Allah kepada makhluk pada marahnya orang tua. Itu kan hadisnya kan. Jadi artinya kita berkah rizki, mudah rizki, banyak rizki mungkin berpengaruh dari doa orang tua. Itu sudah pasti itu karena Nabi itu kan. Jadi dulu saya pernah baca buku ini, buku 7 keajaiban rezeki yang ditulis oleh Ippo Santosa. Jadi dalam salah satu konsep yang ditawarkan di sana ada sepasang bidadari namanya. Sepasang bidadari itu dua perempuan yang selalu bersama seorang laki-laki. Yang pertama ibu, yang kedua istri. Berarti dengan adanya mereka berdua ini, doa mereka, dukungan mereka, semangat mereka ini mempengaruhi rizkinya seorang anak kalau dari ibu, rizkinya seorang suami kalau dari istri. Jadi kalau kita mau mengambil contoh, kita ambil contoh salah satu kisah itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib. Beliau menikah dengan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah saat itu sakit, di rumah sedang sakit, pulang Ali. Kemudian Ali bertanya, wahai istriku, apa yang kau dambakan? Ngidam apa sebenarnya kan sakit. Jadi Fatimah menjawab, ini saya kan sangat kepengen makan delima. Jadi Ali waktu itu memang gak punya uang. Memang gak punya uang sama sekali. Jadi berangkatlah Ali ke pasar karena cinta sama istrinya. Kemudian setelah sampai ke pasar, bukan beliau mencari orang yang jualan delima, tapi beliau cari dulu orang di mana kita bisa ngutang. kan? Jadi kebetulan dapat sahabat, dia mengutang 1 dirham. 1 dirham itu harganya sekitar 4.800. Itu dirham sekarang ya. Jumlah yang sedikit. Kemudian 1 dirham itu beliau beli delima, dapatnya 1. Cuma 1 dapat. Kemudian bawa pulang ke rumah, dalam perjalanan beliau menjumpai seorang pengemis di pinggir jalan, sudah sakit selama 5 hari. Dan sangat banyak manusia yang lewat, gak ada yang pernah bertanya satu orang pun. Ali kan karena merasa kasihan, sehingga bertanya, apa yang kau inginkan wahai Syekh namanya ya, nah orang tua. Saya kan sakit nih, udah banyak orang lewat, gak ada yang open nih. Baru anda yang mau bertanya. Jadi saya memang kepengen delima, delima cuma 1. Rencana mau dibawa pulang ke istrinya. Tetapi karena mengingat kata firman Allah dalam Al-Quran, wa ammasa ila falatanhar, ya kan, orang yang meminta-minta itu jangan engkau marahi, jangan engkau bentak, jangan engkau abaikan. Maka saya nali, teringat nih kalau saya bawa pulang, kena nih saya dengan Quran. Ya kan? Maka beliau berijtihad, aduh, udahlah kasih aja. Kasih aja ke orang sakit itu. Nanti dia pulang ke rumah cari alasan. Jadi Bingung tuh Sina Ali tuh. Ah, dalam perjalanan ke rumah itu bingung dia. Ini mau jawab apa nanti? Ditanya sama Fatimah di rumah itu mau jawab apa?
1: Iya.
0: Rupanya sampai rumah, nah, karena Fatimah ini juga karena anak Nabi, ahli ibadat kan.
1: Iya.
0: Tahulah. Nah, tanpa dikasih tahu pun sama Ali, enggak tahu dia. Nah, rupanya wahai suamiku jangan gundah. Nah, demi Allah ketika engkau berikan delima tadi kepada pengemis di pinggir jalan itu, sakitku pun udah sembuh. Nah, dan keinginanku untuk memakan delima pun udah enggak ada lagi.
1: Okay.
0: Nah, jadi kan ada solusi lain yang Allah berikan. Kemudian sedang mereka berbincang di rumah, ada ketukan pintu, ada tamu yang datang. Assalamualaikum. Ketika dibuka pintu rupanya Salman Al-Farisi. Nah, beliau membawa satu tabak, ditutup. Intinya entah apa, pokoknya satu tabak itu ditutup.
1: Iya.
0: Salman bertanya, Ali bertanya, apa yang kau bawa Salman? Ini titipan dari siapa? Dari Rasulullah. Kemudian Ali membuka. Rupanya isinya ada lima. Boleh hitung. Jumlahnya sembilan. Berarti kata Ali, oh ini bukan untuk saya nih. Ini salah alamat nih. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan dibalas 10 kali lipat. Tadi okay. Dia kan bersedekah 1 di 5.
1: Iya.
0: Seharusnya kalau ayat Quran itu memang seperti itu konsepnya, balasannya kan 10. Ini 9.
1: Betul.
0: Tertawalah Salman. Oh, ini saya memang tahu indikasi sama Rasul 10, tapi saya ingin menguji keilmuanmu. Kata Salman, punya disembunyikan ya. Satu dimasukkan sama ke sakunya, kemudian dia kembalikan ke tabak itu.
1: Okay.
0: Jadi kadang-kadang gini, yang mau saya sampaikan, kadang-kadang kita sudah berikhtiar dalam satu hal, tetapi cara Allah untuk memberikan kepada kita bukan yang kita usahakan itu.
1: Iya.
0: Kan pernah saya mendengar salah satu ceramah Ustaz Somad itu kan, beliau mengumpamakan orang yang mau mancing. Mancing dari pagi sampai sore gak dapat ikan satu pun.
1: Iya.
0: Pulang ke rumah dikasih ikan yang udah masak sama tetangga.
1: Iya.
0: Padahal kan kita tujuannya mencari ikan itu untuk memancing itu, mencari ikan untuk dimakan.
1: Okay.
0: Rupanya yang Allah berikan bukan di jalur yang kita usahakan. Jadi tidak ada yang sia-sia.
1: Baik. Juga mungkin saya perdalam Ustaz, apakah ini berarti Allah menilai usaha daripada seseorang dalam memperoleh rezeki?
0: Pasti. Kesungguhan seseorang itu kesungguhan seseorang itu dinilai oleh Allah. Kalau enggak ada ayat. Nah, wa may ya'mal fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sedikit akan dibalas. Yang melakukan kejahatan sedikit pun akan dibalas. Usaha kita pun sama. Usaha sekuat apa kita berusaha, sejauh itulah kita memperoleh hasil, walau dalam waktu yang lama. Jadi masalahnya kan sekarang manusia ini keinginannya memang terburu-buru.
1: Ya.
0: Kalau udah berusaha langsung, kalau bisa ada hasilnya yang instan lah, yang spontan. Yang boom terus. Dan ini memang fitrah manusia. Dulu kan waktu Allah menciptakan manusia, manusia yang pertama kan Nabi Adam.
1: Ya.
0: Nabi Adam, tapi Nabi Adam ditiupkan ruh. Ruhnya baru masuk sampai pinggang.
1: Iya.
0: Sampai pinggang. Kemudian Nabi Adam sudah ada keinginan untuk duduk, untuk bangkit, untuk langsung berdiri.
1: Oke.
0: Okay. Padahal kan enggak bisa. Karena baru setengah badan yang Allah masukkan ruh, belum sempurna, tapi sudah ada keinginan untuk bangkit. Makanya ini diceritakan dalam Al-Qur'an, wa kanal insanu ajula. Manusia itu sifatnya terburu-buru, tergesa-gesa, karena memang dari nenek moyang kita dulu udah seperti itu. Jadi satu kali coba, dua kali coba, tiga kali coba gagal, ya udahlah. Jadi pasrah aja. Nah, itu bukan ikhtiar yang diharapkan. Gagal dalam satu hal, coba hal yang lain. Nanti pasti ada satu yang menghasilkan. Pasti.
1: Baik. Iya. Ustaz, mungkin sedikit lagi ini. Kita menjelang pukul 11 ya.
0: Iya.
1: Bagaimana cara kita agar tidak mudah mungkin tanda petik kita bilang iri dengan orang yang mendapatkan rezeki lebih daripada kita begitu ya. Dan langkah apa yang sebaiknya seseorang lakukan itu juga agar bisa meredam kondisi itu. Ustaz, kadang lihat tetangga, wah tetangga udah ada mobil nih, ya, gitu ya. Waduh, dia kok udah bisa lulus ya? Kok anak saya nggak lulus ya? Ini kadang orang kan banyak seperti itu ya, Ustaz ya. Ini gimana nih menyikapinya?
0: Iri itu kan sebenarnya gini, kita kan ada hal yang ingin kita nampakkan sama orang lain, cuma itu nggak ada sama kita.
1: Oke.
0: Nggak ada sama kita. Kita ingin menampakkan sama orang, oh saya udah sukses lah, udah berhasil lah, ada inilah, ada itulah. Tapi itu gak ada sama kita. Sehingga kita kecewa sama orang lain. Orang lain berhasil, kita kecewa, sakit hati. Dan itu kan gak nyambung tuh. Nah, dia berhasil, alhamdulillah. Usaha kita, rezeki dia.
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, jadi cara meredam yang seperti ini, kalau dengan logika, dengan nasihat, itu gak akan ada cara. Okay. Tapi kalau menggunakan iman, perasaan yang kita gunakan itu iman, barometer yang kita gunakan itu iman, pasti bisa terima.
1: Yeah.
0: Nah, cuma gini ya, walaupun itu mudah diucapkan, mungkin dalam pengamalannya itu agak sulit emang.
1: Masih,
0: masih itu tergantung keadaan hati kita masing-masing. Makanya hatilah, sangat apa ya, sangat berpengaruh itu hati. Kalau hatinya ada bersih, kita nggak akan lagi ada rasa iri ke orang lain. Dalam tasawuf itu apa istilahnya ya? Ada ghibah, ghibtah. Ghibah itu membicarakan hal yang enggak baik ke orang lain. Okay. Ghibtah itu bukan membicarakan, tapi kita berkeinginan apa yang sudah dia punya kita pun punya. Karena kita mendoakan orang lain kebaikan, akan ada malaikat yang mendoakan kepada kita dengan doa yang sama. Jadi kan kalau ya Allah, alhamdulillah tetanggaku udah berhasil, udah sukses, kawanku udah berhasil, udah sukses, mudahkanlah jalan kepadaku ya Allah supaya bisa sukses seperti dia. Okay. Walaupun nanti jalurnya beda. Kalau enggak seperti itu, enggak akan ada cara. Itu pasti iri sama orang dan terus, kita enggak akan ada untuk. Dulu ada ilustrasi itu. Ilustrasi yang buku saya udah lupa bukunya. Di ilustrasi lomba nih, ada semacam ilustrasi lomba perlombaan. Ya kan, lomba lari. Jadi pemenang itu adalah orang yang fokus ke depan, bukan ke samping.
1: Oke.
0: Jadi kan kalau ada atlet lari itu, dia melihat ke samping. Udah ada ya, enggak yang nyusul dia. Gara-gara itu dia kalah.
1: Okay.
0: Jadi fokus ke depan. Nah, apapun hasilnya kita fokus ke depan. Karena salah satu penyebab gagal, terlalu kita banyak melihat ke samping. Sehingga gara-gara inilah mungkin orang pesimis, udah malas berusaha. Oh, anak dia kan ada orang dalam, ada ini, ada itu. jadi kan pasrahkan aja sama Allah, berdoa. Apa yang sudah diperoleh sama kawan, tetangga, orang yang kita kenal, semoga Allah berikan juga kepada kita.
1: Itu konsepnya. Oke, ini sikap yang baik sekali. Mungkin di penghujung perbincangan kita, Ustaz, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ada yang ingin sampaikan mungkin pesan-pesannya kepada pendengar agar tetap optimis dalam mencari rezeki, nggak pernah putus asa dan menyerah.
0: Tiga pesan ya. Pertama, kita harus ada usaha. Usaha, kalau nggak ada usaha nggak akan ada hasil. Karena Allah menciptakan sesuatu itu tetap ada sebab dan akibat. Nggak mungkin kuat kalau kita nggak latihan. Nggak mungkin alim kalau kita nggak belajar. Nggak mungkin berhasil kalau kita nggak bekerja dan berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping sudah berusaha juga harus berdoa. Karena semua yang kita usahakan itu Allah yang menentukan, dan cara supaya Allah memilih kepada kita yang terbaik, kita berdoa kepada Allah. Uduni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian, maka apa yang kalian minta itu akan saya terima. Kemudian yang ketiga, hasilnya tawakal, pasrahkan sama Allah. Sesuai dengan tema kita hari ini, ya kan? Usaha, doa, dan tawakal. Jadi usaha sudah, berdoa sudah, hasilnya pasrahkan sama Allah. Jadi ada wirid-wirid yang sering kita baca, fawadna umurana alallah, tawakalna alallah. Itu jangan hanya di mulut, diintegrasikan, diamalkan, kan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya memang hari ini belum berhasil, coba lagi. Jangan nanti berburuk sangka sama orang lain. Jadi kalau kita tiga hal ini seimbang, bisa kita amalkan, maka insya Allah apa yang kita peroleh, apa yang dicapai orang lain, kita enggak iri. Apa yang kita peroleh, kemudian tidak pernah merasa sombong kalau berhasil, dan kalau gagal tidak pernah merasa putus asa. Seperti itu.
1: Oke, baik. Luar biasa untuk penjelasannya di kesempatan pagi menjelang siang ini, Ustaz Tengku Bahrul Walidin, SPDI MPD, telah hadir bersama kita di Dialog Kajian Islami. Ustaz, ini juga menjadi perbincangan yang bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat dan juga pendengar dimanapun berada, khususnya terkait dengan konsep rezeki. Baik, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat tonton kembali di channel YouTube kita, RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Insya Allah nanti kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Dan tetaplah bersama kami pada pukul 11, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Peregrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, que están tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini.

saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Jenis Lelah menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua, usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Padahal kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Lenny Ester melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Lenny dan Ester mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Lenny dan Ester setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Lenny mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Ya, alhamdulillah yang sempat cedera. Mungkin kita posisi kemenangan kita kan di bulan ini juga kita udah ketemu dan kita kalah. Dan kita perbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang minggu lalu. Jadinya kita di sini lebih sudah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Lenny mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Lenny dan Ester masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Lenny dan juga Ester memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Yang medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Banda Aceh.

Baik, terima kasih seluruh pendengar. Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan saat ini untuk Anda yang masih disibukkan dengan beragam kegiatan dan juga aktivitasnya ya, semoga segala kegiatan dan juga aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Dan juga untuk Anda yang di kesempatan hari ini juga mungkin sudah selesai ya dari tempat aktivitasnya yang juga merupakan hari ini hari Jumat ya. Semoga segala aktivitas hari ini juga berkah ya di edisi Jumat hari ini. Ya baik pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Grup musik etnik asal Aceh Tangke menjadi perwakilan provinsi Aceh untuk tampil dalam ajang musik etnik bergengsi di Danau Toba atau Lake Toba Traditional Music Festival 6.0 pada 5 hingga 6 September di The Caldera Toba Domanik Nomadic Escape ya di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kehadiran Tangke dalam perhelatan musik berskala internasional ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan warisan musik tradisi Serambi Mekah di panggung internasional tersebut. Manajer Tangke Rizky Mubarak menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada timnya, yang menegaskan bahwa partisipasi Tangke dalam festival ini bukan sekedar pementasan musik ya, melainkan misi budaya untuk membawakan warna musik khas Aceh kepada khalayak yang lebih luas. Menurut Rizky, Lake Toba Traditional Music Festival 6.0 mengusung tema Pulse of Sound. Event musik ini sendiri merupakan ajang 2 tahunan yang diprakarsai oleh Rumah Karya Indonesia berkolaborasi dengan Kemenbud, MTN Seni dan juga Budaya. Event ini katanya pendengar menjadi ruang temu lintas budaya untuk memperkuat eksistensi musik tradisional dan etnik Indonesia di tingkat internasional. LTTMF 6.0 katanya tidak hanya fokus pada pertunjukan musik, tapi membawa misi penguatan ekosistem dan berkelanjutan industri melalui program Lake Toba Music Art yang terdiri dari masterclass, delegates, dan speed meeting. Nah, selain grup musik etnik dari dalam negeri, LTTMF juga akan menghadirkan talent dari luar negeri ya, seperti Nadi Singapura dari Singapura, Banyak Bunyi Republik dari Malaysia, dan Korean Creative Gugak Group Flow dari Korea Selatan. Sementara line up dari dalam negeri antara lain Tangke, Eta Margondang, Komunal Primitive Percussion, Mara Suara, Tengku Zakira, Aldo Links, Gaung Marawa, dan grup musik etnik lainnya. Sedangkan special performance dalam event ini adalah si Antar Rap Foundation, Vicky Sianipar, dan juga Novia Situmeang. Nah pendengar, Rizky dalam keterangannya juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 Aceh yang telah mendukung Tangke untuk tampil dalam event tersebut.

0: lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Baik, sobat dengan dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu religi pilihan ke ruangan Anda. Dan kini pendengar, kami hadirkan pengajian Muratal. Semari kita nantikan pelaksanaan silang Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada pukul 12:41 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhal nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita langkah pertama mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang kita iringi dengan selawat dan salam agar selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli dan keluarganya. Hadirin pada sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita selaku umat Islam sepantasnya mengetahui bahawa pokok-pokok sendi-sendi dasar dalam kehidupan beragama kita itu dibina kepada tiga pokok dasar. Pertama, iman. Kedua, syariah. Keempat, akhlak. Iman ini adalah suatu hal yang berangkat dari proses pengenalan Allah SWT atau pengenalan Tuhan. Setelah kita meyakini dengan sebenarnya, maka akan timbul pengucapan secara sadar terhadap kebenaran bahwasanya Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan itu adalah Allah SWT. Maka kita selaku Muslim sejatinya memperdalam dan memperkuat pengenalan kita terhadap Tuhan, Tuhan yang kita sembah. Sebagai esensi dasarnya adalah kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan yang ada itu kita sebut dalam dunia Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ma'rifah seseorang atau seseorang mengenal Allah dengan sebenarnya, dalam dirinya akan timbul rasa takut yang luar biasa. Bila seseorang belum begitu mengenal Allah atau Tuhannya, atau mengenal tapi salah dari hakikatnya, maka rasa takut kepada Allah itu berkurang, bahkan tidak ada. Apabila kita telah mengenalnya dengan sebenarnya, maka akan timbul sifat khasyah dan mahabbah, rasa gentar takut yang luar biasa dalam dada kita. Ada beberapa hal yang timbul apabila dalam dada seorang Muslim telah timbul rasa takut kepada Allah yang didasari pada pengenalannya, makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwasanya dia akan selalu mentaati segala perintah Allah dan selalu menjaga agar tidak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama, apabila rasa takut dalam hati manusia timbul karena didasari oleh kenal dia, makrifah dia kepada Allah, maka dia akan mudah menjalankan perintah Allah seluruhnya dan mudah pula untuk mencegah dari segala kemungkaran-kemungkaran. Jadi bila diukur seberapa takutnya kita kepada Allah adalah seberapa dalamnya kita mengenal Allah. Itu dapat dilihat indikasinya
pada seberapa semangat dan kuatnya kita untuk berupaya untuk mematuhi, menjalankan semua perintah Allah. Dan seberapa pula keinginan kita untuk meninggalkan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dilihat sendiri atau dirasakan sendiri. Umpamanya dalam kehidupan keseharian kita, kita hanya mampu menjalankan salat 5 waktu sehari semalam, tidak bertambah lebih dari itu. Begitulah makrifah terukur pada diri kita. Dan akibatnya begitulah rasa takutnya kepada Allah. Itu pun bila kita jalankan dengan penuh kesadaran. Bila karena hal yang lain, atau hal-hal yang lain lagi, itu bukan karena rasa, bukan karena kita mengenal Allah, atau bukan karena kita takut karena mengenal Allah, tapi karena hal yang lain yang kita khawatirkan. Bila tidak kita lakukan ibadah-ibadah berupa salat, kita akan terkucil pemadam dan sebagainya. Tapi yang dimaksud adalah ikhlas berbuat, ikhlas beramal. Ini pasti pondasi. Pondasinya adalah karena khasyah, takut kepada Allah. Dan takut itu pasti didasari, dipondasiin oleh mengenalnya Allah dengan sebenarnya. Maka di antara lain, Umar pernah berpesan kepada manusia bahwa bila kamu punya masalah, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Dia pasti akan memberikan solusi-solusi yang benar-benar mengarah kamu ke jalan yang benar. Wasyawir amraka billadzina yakhshawna Allah. Bermusyawarahlah persoalan-persoalanmu dengan orang-orang yang benar-benar takut pada Allah. Bila kita mengajak untuk memecahkan persoalan pribadi, rumah tangga, apalagi negara, dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang ketauhidan, dia akan tidak pernah memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Bila hatinya tidak tertanam rasa takut, maka solusi-solusi yang diberikan mungkin akan menjebak kita ke jurang kehancuran. Maka tidak akan pernah damai, tidak pernah sentosa bila orang-orang yang kita ajak bermusyawarah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai tauhid sedikitpun. Maka paling tidak, pertama, untuk tertanam rasa takut kita kepada Allah adalah kita harus mengenal Tuhan itu dengan sebenarnya. Pertama adalah kita meyakini bahwa Allah itu benar ada. Jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya mengucap di bibir sementara hati membantah. Itu terbukti dengan tindakan nyata kita di lapangan. Karena bila kita tidak menanamkan rasa percaya bahwa Allah itu benar ada, akan mengarah kita kepada mentakjilkan kewujudan Allah. Bila ini terjadi, maka kita akan bergeser dari orang yang mempercayai ada Tuhan kepada orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Akan lahir pemikiran-pemikiran orang-orang yang anti kewujudan Tuhan. Kemudian Tuhan yang kita yakini itu ada harus benar-benar sebagai Tuhan yang hak disembah. Di antaranya adalah kita tidak boleh mensyirikkannya dengan apapun. Maka tanamkanlah di dalam batin kita, dalam dada kita, suatu pengetahuan tentang kewahdianiaan Allah, keesaan Allah yang mutlak. Ada satu contoh diberikan oleh Imam Razali. Contoh ini mungkin kita hanya sekedar mampu mendengarnya, tidak mampu menjalankannya, bahkan
bayangkan saja kita tidak mampu. Contoh begini, kita memiliki uang 1 juta. Ada orang yang membutuhkan, meminta kepada kita untuk diberikan sedekah kepada dia. Maka ketika kita memilih memberi 100 ribu, kita tinggalkan 900 ribu, itu sudah menjuruskan ke kita kepada mensyirkahkan Tuhan. Syirik khafi namanya. Karena tidak meyakini kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT, maka kita berupaya sendiri agar kita tinggalkan 900, agar nanti kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi dengan 900 itu. Yang sejatinya apa? Serahkan semuanya 1 juta. Masalah kebutuhan kita, Allah yang akan menjaminnya. Ini mungkin barangkali hanya mampu kita dengar, tidak mampu kita melakukannya. Kemudian ada lagi yang nomor 2, tidak menyatukannya dengan makhluk. Tidak berprinsip prinsip ittihad dan hulul yang sekarang berkembang di mana-mana. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita menuhankan manusia atau menuhankan selain daripada Allah SWT. Yang ketiga, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak menyerupakannya dengan makhluk dalam berbagai hal, baik zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Ini yang perlu dipelajari secara mendalam di dalam majelis-majelis ta'lim. Karena mungkin barangkali kemakrifahan kita terhadap Allah belum begitu sempurna dalam hal bidang ini. Keempat, tidak mengaitkannya dengan suatu tempat atau zaman. Maka Allah yang kita tuhankan itu harus kita yakini bahwa Tuhan tidak memiliki tempat. Dia bukan di aras, dia bukan di langit, dan dia bukan di hati manusia. Harus diyakini dengan sebenarnya bahwa Tuhan itu tidak terkait wujudnya dengan tempat, zaman, dan sebagainya. Kelima, tidak membayangkan dalam hati dan alam pikiran. Imam Ali karamallahu wajhah sewaktu ditanyai apa hakikat tauhid itu. Hakikat tauhid adalah apapun yang terwaham dalam pikiranmu, apapun yang tertasawur dalam hatimu, apapun yang tergambar dalam alam pikiranmu, ketahuilah Allah Subhanahu taala sebalik dari itu. Maka bila mampu, masih mampu kita mengira-ngira Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, ketahuilah itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka ada orang yang menjelaskan bahwa Tuhan kita seukuran Adam itu masih bisa dibayangkan. Maka itu bukan Tuhan yang selayaknya kita sembah. Dan yang terakhir, tidak mentajisimkannya, tidak mewujudkan sifat jazak serta jusuk pada Allah. Allah tidak memiliki anasir dari zatnya, tidak memiliki unsur, dan tidak memiliki berbagai jusuk berupa muka, tangan, dan sebagainya. Bila itu masih terukir dalam alam pikiran kita, maka Allah itu masih bisa kita tasawurkan, masih bisa kita ukur akan diri zatnya. Maka ketika kosong atau tidak mampu kita mengidrak hakikat daripada Tuhan, itulah Tuhan yang sebenarnya. Abu Bakar Siddiq menjelaskan, al-ajzu anil idrak idrak. Kelemahan, ketidakmampuan kita mengukur Allah, memikirkan Allah, membayangkan Allah, itulah hakikat daripada tauhid kita itu sendiri. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perlu ini ditekankan bagi kita semua. Karena banyak ulama menjelaskan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud.
ibadah itu sia-sia apabila orang yang kita sembah tidak kita ketahui, atau kita ketahui tetapi berselisih dari hakikat ma'rifah kita itu sendiri. Maka perlu kita lebih meningkatkan upaya

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Sari berita. Kota Sabang gelar apel siaga penanganan karhutla. Informasi lainnya, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, gelar apel siaga penanganan karhutla, Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
2: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yosudar Solanal Sabang Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajunus selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
3: Kita pertama ya pembentukan posko ya, posko kesiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
2: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Suraji secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
3: Bahwa kita juga mengajak masyarakat bahwa tugas menjaga lingkungan ini bukan tugas pemerintah daerah aja atau TNI Polri dan instansi lainnya, tapi tugas kita bersama dengan masyarakat.
2: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Suraji turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam, cabai hingga ayam potong. Berikut laporan kontributor RRI Cut Irini Nabila.
4: Harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Namun, beberapa komoditas lain di antaranya bawang putih dan kentang masih pada harga stabil.
5: Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Banda Aceh mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan biaya lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Seorang pedagang, Muslida, kepada RRI mengatakan kenaikan harga di beberapa komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keterbatasan stok. Salah satu pembeli, Nur Fajri, mengeluhkan terhadap kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Kenaikan harga ini menurutnya menyulitkan kondisi ekonomi.
6: Kan dari
5: Menurut kakak, kira-kira bahan pokok mana nih yang paling naik drastis itu harganya?
6: Biasanya cabai,
5: dan tomat.
4: Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram, kemudian harga ayam potong sebelumnya dijual di harga Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
1: Kelompok tani di Aceh Besar menerima bantuan pompa air dari TNI untuk mendukung aktivitas pertanian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kutacot Gli, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampong Lamsi, Kecamatan Kutacot Gli. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Faurizal Nurdin atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa Gampong Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda Gampong Barihlo, dan Poktan Pebedoh Kali Gampong Lamkling. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
8: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, sering terkabul. Memang kan saat ini kita pamit bersama, cuaca lumayan, lumayan ekstrim, kesulitan air. Yang paling dibutuhkan memang saat ini untuk pengairan, di mana seluruhnya menjadi ini nilai pada hujan. Karena kami sudah berusaha dan terkabul, jadi kita antar ada 3 unit pompa, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan khususnya kedatangan.
7: Ia juga berpesan agar mesin pompa air yang telah diserahkan dapat digunakan secara bersama dan dirawat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh para petani. Bantuan 3 unit mesin pompa air tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian, sekaligus memberikan semangat baru bagi para petani dan masyarakat di Kecamatan Kutacot Gli. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, sebanyak 95 guru di Aceh Singkil jadi tendik setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Selengkapnya laporkan Salihin Barus.
9: Secara resmi diangkat dan dilantik menjadi aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Terdapat puluhan tenaga honorer yang sebelumnya tercatat sebagai guru harus rela dialihfungsikan untuk menjadi tenaga kependidikan atau tendik ASN P3K. Para tenaga kependidikan atau tendik ini diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil yang nantinya harus siap untuk mendukung operasional pendidikan, kemudian menangani dan mengurus administrasi sekolah serta mengelola fasilitas pelayanan teknis seperti perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil, Samun, membenarkan ada terdapat sebanyak 185 orang tenaga honor yang diangkat secara resmi menjadi tenaga ASN P3K paruh waktu. Kemudian, lebih dari 50% merupakan sebelumnya ASN P3K paruh waktu yang diangkat tersebut saat ini berubah status menjadi tenaga pendidik atau tendik dari tenaga guru.
10: Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Singkil dalam hal ini Pak Bupati melantik P3K. Nah, kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 185 tenaga tendik yang dilantik hari ini. Tentu kami mendata juga ada sekitar 95 ini adalah sebelumnya profesi guru, dan alhamdulillah Bapak Bupati dan kita akan mencoba mengajukan ke Dirjen Guru untuk nanti pengalihan fungsi dari tendik ini. Mudah-mudahan ya, ini kita masih dalam pengajuan, mudah-mudahan nanti bisa dari tendik ke guru. Ini harapan kita semua.
9: Kemudian menyikapi peralihan status dan profesi sejumlah guru yang ditetapkan sebagai ASN P3 Kapar Waktu Tenaga Kependidikan atau Tendik tersebut. Samun mengatakan pihaknya akan mencoba untuk mengajukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK untuk kembali menarik status mereka menjadi guru. Di samping itu, selain proses pengajuan dan penempatan untuk kebutuhan satuan pendidikan yang akan diisi oleh ratusan tenaga ASN P3K Parhuak tersebut, saat ini tengah dikaji oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga menegaskan kepada seluruh ASN P3K Parhuak yang baru saja diangkat agar mengikuti seluruh aturan main dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing tenaga ASN P3K Parhuak tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi di siang ini hadir untuk Anda 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, tentunya untuk Anda yang ingin gabung, ya, request-request di siang ini kembali kami undang di 0651443336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, kita langsung sampai yang pertama berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Baik, dengan Fitri ya, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik sekali, Rizky.
0: Oke, okay. Di sana gimana cuaca Darussalam ini?
1: Mana-mana aja sih, gitu kan. Apa namanya, terlalu ramai gitu. Apalagi tadi orang pada puasa Jumat gitu kan.
0: Oke, okay, baik. Moga aman selalu. Moga aman selalu ya.
1: Ya, kalau dia kan salat di rumah ya kan.
0: Oh iya.
1: Habis salat cowok Jumat langsung salat cewek gitu.
0: Fitri pun salat langsung
1: masuk tempat
0: balik. Oke, siap. Baik Fitri, untuk siang hari ini kita siapkan lagu apa nih maunya?
1: Dewi ada nggak Pak Rifki? Ada yang orang request nih.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Mau judul yang mana?
1: Perempuan tercantik negeri di Indonesia.
0: Oh gitu. Oke deh. Boleh kita siapkan salamnya ke siapa aja?
1: Salam kepada Bapak Rifki. Saya selalu banyak umur bulan Rifki ya. Ini orang mantau ya di Jakarta nih Pak Rifki.
0: Ya oke deh. Boleh.
1: Terus buat semua penyiar Pusatu Aceh, buat Kak Ria Kapolata sama Bapak Dedi juga, Kak Eli di Pasai, Kak Cik Maria, Kak Cik Kanada Baru, Pak Dul, siapa lagi ya? Udah berapa orang? Kak Cik Maria, Kak Ria Kapolata sama Bapak Dedi, Kak Cik Kayana, Pak Dul, Kak Eli Pasai, dan buat semua pendengar Eri Pusat Bapak Dedi, mana pun ada ya. Misalnya, biasa, buat Bapak Maman aja, semoga Bapak Maman saya selalu banyak umur berdiri. Nanti kita jumpa hari Minggu ya, Baruki ya.
0: Oh siap, insya Allah.
1: Oke deh, makasih Pak Rizky.
0: Oke, baik. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih Fitri. Di belakangnya Fitri kita sapa lagi nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Dengan Kak Lia ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya nih Kak Lia di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana nih suasananya hari ini Kak? Panas kah? Terik?
1: Suasananya hari ini lumayan agak panas juga lah.
0: Agak panas juga
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi kadang-kadang kayak gelap, kadang-kadang itu terang gitu.
0: Oke, berarti ada apa berubah-berubah sedikit gitu ya?
1: Kayaknya nanti, hujan nih.
0: Oh, okay, baik. Udah bisa cek jemuran juga ya. Itu?
1: Untuk hari ini nggak nyuci.
0: Oh, nggak nyuci. Oke deh.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Kepingin lagu Dermay apa? Hanya satu.
0: Dari siapa?
1: Judulnya. Apa itu dari Charles Tagalung,
0: dari Lesti
1: bukan itu dangdut kan?
0: Oh iya hanya
1: satu.
0: Oke. Di sini ada dari Faris RM juga ada. Oh bukan, dari siapa tadi?
1: Nanti kalau dibilangin ini kalau salah maaf ya. Demer apa? Demertis.
0: Ada masih. Oh oke. Okay. Di sini nggak ketemu sih kalau hanya satu dari Dewa 19 ini ada Kak, dari Kahitna ada, dari Andri Aksana hanya engkau
1: dari,
0: satu.
1: Darinya itu nggak ada.
0: Hanya dari The Massive. Mungkin mirip, mungkin liriknya ya, tapi ada satu-satunya gitu ya.
1: Pokoknya lagu lama itu.
0: Oh gitu ya, oke deh. Dari The Massive ya. Oke deh, nanti kita coba search ya. Salam siapa?
1: Salam buatnya Mariski, mudah-mudahan sehat.
0: Ya.
1: Itu buatnya Dek Fitri yang barusan. Itu Ibu Cut Maria. Buatnya Mas Roy.
0: Ya.
1: Pak Lilong Golawi juga. Kak Eli di Pagar Air. Habis itu Wak Dul. Habis itu buatnya Bang Rusli. Pak Idrus, Bang Heru juga. Buat semua-semua yang lagi dengerin spesialnya. Buatnya Bang Deddy, mudah-mudahan. Okay. Sehat selalu di sana.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Mbak Rizky, selamat bertugas. Sehat selalu juga ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Lia di Kampung Lada. Kita langsung break dulu ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Kembali lagi selamat pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kembali kita sapa lagi yang masuk berikut ini. Assalamualaikum. Iya, terputus yang sekali ya. Bisa dicoba kembali di 0651 ya, atau WhatsApp juga boleh nih di 0852 8285 4445 ya. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Iya, masih terputus lagi ya. Oke, kita coba cek nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, oke, baik dengan Kak Yana?
1: Iya, benar.
0: Baik, gimana kabar di Lembaru nih, Kak?
1: Lembaru adem ayem nih, Rizky.
0: Oke, suasana pasar gimana? Ramai kah hari ini?
1: Suasana pasar membludak, Rizky.
0: Jumat ya, mau si Maulid juga ya.
1: Ada tawuran, enggak tahunya pada belanja.
0: Iya, tapi ini kan juga akhir pekan ya, mau akhir pekan ya, jadi mungkin udah belanja banyak ya.
1: Mungkin ini Rizky, ini kan bulan
0: Maulid ya,
1: kan?
0: Iya, nah, ada yang
1: Maulid besok, kadang hari ini pada buru-buru deh belanja kan gitu.
0: Betul.
1: Karena mereka pada dari mana-mana tuh kalau mau Maulid belanjanya kemari kan.
0: Iya, di induk ya.
1: Induknya ini daripada diambil labar sama orang lain mending ke Bari kan gitu.
0: Siap. Oke, semoga lancar juga ya aktivitasnya di sana, Kak. Ya, nah. Kita kasih lagu apa, Kak? Siang untuk siang
1: ini. Hari ini dari Asmara.
0: Oke deh. Baik. Salamnya ke siapa aja?
1: Salam Riki, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Sudah makan belum?
0: Udah. Sekali. Sudah sekali sebelum Jumat ya.
1: Semoga berkah ya, apa yang kita makan menjadi berkah gitu kan.
0: Siap, amin.
1: Terus buat Fitri tadi juga, buat Jujur Sabang, buat Bu Cut Maria, buat Mas Roy, Bang Heru, buat semuanya aja deh yang udah masuk tadi juga, dan Lia juga kan.
0: Ya.
1: Nah, terima kasih Rizky.
0: Oke, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentunya Kak Yana juga ya.

0: Baik, di belakang Kak Yana kita sambut lagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Rizky.
0: Iya, siap. Dengan Kak Juju ya di Sabang ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Ah, oke. Alhamdulillah. Gimana kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dong.
0: Oke, baik. Luar biasa ya. Di sana, kalau akhir pekan ramai ya biasanya ya Kak Juju ya?
1: Aduh, dari pantauan Zubeda tadi, kayak biasa. Masih kayak biasa.
0: Ya. Oke, mungkin nanti akhir-akhir tahun biasanya mulai padat ya?
1: Mungkin, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan juga cuaca mendukung.
0: Ah, siap, amin. Semoga deh ya. Yeah. Oke, baik Kak Juju, kita siapkan lagu apa nih untuk siang ini?
1: Tadi sempat Kak Yana bilang kehilangan.
0: Mm-mm.
1: Saya minta kehilangan aja.
0: Oh, oke, boleh. Dari Firman ya?
1: Dari Firman.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Oke, salam buat Bang Rizky. Selamat bertugas Bang Rizky.
0: Siap, terima kasih.
1: Dan sehat selalu dan mudah-mudahan dompetnya masih aman ya.
0: Amin.
1: Ya iyalah, baru tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini?
0: Tanggal 4. Baru 4 ya, amin.
1: Masih aman. Ada yang sebagian rekan-rekan kita yang mungkin baru gajian tanggal 4.
0: Ya betul, betul, betul.
1: Kayaknya pensiun yang tanggal 4 dan gajinya kan.
0: Oh sih, oke, siap. Terus?
1: Habis itu buatnya Kak Yana tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan... rezekinya bertambah.
0: Oke.
1: Dan tidak bosan juga memberi informasi keadaan di Lambaru.
0: Lambaru benar sekali.
1: Ya, pandangan reporter pandangan mata tuh Kak Yana di Lambaru.
0: Oke.
1: Oke lah, habis itu buat Kak Ina juga di Baso, buat Pak Idrus, Cik Saiful, buat Kak Ati. Habis itu buat Mama Marwel juga. Habis itu buat semua.
0: Oke deh, baik. Itu aja.
1: Oke, itu aja Pak Rizky.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juju di Sabang ya. Di belakang Kak Juju kita sapa lagi ini dari WhatsApp dulu ya. Ada Bu Wardaniah ini di Lampo Saka PD juga ya, pingin sapa-sapa juga nih pendengar Pro 1 dimanapun berada juga ya. Pengen dengerin lagu dari Kaisa Lefranca ya. Oke, judulnya Tak Ingin Usai. Siap, kita hadirkan nanti ya. Salamnya untuk Rifki yang lagi siaran dan juga untuk semua pendengar aja dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih untuknya Ibu Wardaniah di Kabupaten PD juga ya. Baik, kita hadirkan dulu requestnya lagu Kak Yana tadi pertama ya, bersama Setia Band Asmara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali berikut kita bacakan WhatsApp dulu yang sudah masuk ya. Kali ini dari 0821-7371 sekian-sekian-sekian ya. Dari Tapak Tuan ini ya. Pengen request lagu dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Oke, itu aja Baruki, salamnya untuk semua pendengar aja. Oke, baik, terima kasih. Di belakangnya kita sapa juga, ini ada Mas Teo dari Magelang ya. Pengen request lagu Hindia, Kita ke sana. Siap, nanti kita hadirkan juga ya. Salamnya buat teman Teo yang lagi ulang tahun, namanya Maura. Oke, terima kasih ya. Selamat berhari lahir, berhari jadi ya. Semoga berkah dan sehat selalu juga. Baik, di belakangnya Mas Teo juga kita sapa, ini ada Bang Heru di Lampaseh Kota. Ingin lagu Krisye, ya, judulnya Untukmu. Siap, nanti kita carikan ya. Salamnya buat Mbak Rifki, semoga sehat selalu. Serta dalam salamnya juga buat Kak Juju, Cut, Kak Maria, Mas Roy, Kak Yana, Kak Lia, Kak Ulfadiana, dan semua pendengar RRI dimanapun berada aja. Oke, baik, terima kasih untuknya Bang Heru di Lampaseh Kota ya. Oke, pendengar, langsung aja kita hadirkan lagu yang sudah di request kali pertama ya, bersama Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berangkat bersama Krisyu mengantarkan kebersamaan kita di penghujung Sosposi Indonesia untuk kesempatan siang menuju sore hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Insya Allah kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya Rifki pamit dan tetaplah bersama kami pendengar. Selepas saya nanti akan kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat beristirahat bagi yang beristirahat dan juga selamat melanjutkan aktivitas untuk yang masih beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jalan sore untuk pendengar Proklama 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kembali saya Putra yang menemani Anda mendengar edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Sampai nanti kebersamaan kita ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, jangan kemana-mana dulu. Saat lagi juga kami akan hadirkan dalam dialog beranda Asta Cita Ekonomi Digital yang kami hadirkan bersama tiga narasumber nanti akan hadir tengah-tengah kita. Baik, kita nikmati dulu satu lagu berikut ini dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi kami akan hadirkan dalam beranda Asa Cita Ekonomi Digital dari program 1 RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya yang sedang mendengarkan kami di program 1 di jalur frekuensi 97,7 MHz dan juga di RRI Digital, juga pendengar kita dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk hari ini kita hadir dalam beranda asa kita ekonomi digital dengan tema digitalisasi pariwisata sebagai motor ekonomi digital Aceh. Platform Jaklom untuk penguatan ekosistem wisata dan optimalisasi pendapatan daerah. Nah, pendengar, jumpa kembali kita dalam program Randa Aceh kita, segmen ekonomi digital. Hari ini kita akan membahas ya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang menjadi cerminan bagaimana dunia akademik dan pemerintah daerah bergandengan tangan membangun masa depan pariwisata Aceh yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Baru-baru ini tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Aceh bersama kolaborator dari Universitas Malikusaleh dan UIN Araniri menggelar fokus grup diskusion tingkat Provinsi Aceh untuk mematangkan platform digital Jaklom yang dirancang untuk memperkuat ekosistem pariwisata digital sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah. Ya, kita hadir bersama Anda satu jam ke depan sampai nanti ke pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Narasumber yang sudah hadir di studio kita perkenalkan langsung ya. Ada tiga narasumber kita yang masih tetap bugar dan sehat ini untuk sore hari ini. Ada seorang ibu dan dua orang, satu orang bapak dan juga satu orang anak muda ya. Yang sudah hadir di studio Pro 1 dari Banda Aceh. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Dr. Surna Lastri,

0: suara Pak Marizar ya.
1: Baik, baik.
0: Ya gimana kabarnya ini Bapak?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Ya, sehat Pak ya.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Alhamdulillah baik. Nah Pak Marizar juga ini sebagai anggota tim peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh, betul ya Pak ya?
1: Ya benar.
0: Iya. Oke, okay, dan yang ketiga, nah ini ada Haikal Fairuzi Maulana. Assalamualaikum Haikal.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Pak.
0: Ya, semangat ya untuk sore hari ini kita membahas tema kita nih tentang digitalisasi pariwisata nih ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, dan Haikal juga sebagai anggota tim peneliti ya.
2: Iya,
0: dan juga mahasiswa Prodi Bisnis Digital UNMUHA dan pengembang bisnis. Pengembang sistem Jaklom.
2: Ya,
0: ini kita pengin tahu juga nanti Jaklom ini seperti apa ya, platform Jaklom ini. Ya, baik, untuk Anda juga nanti pendengar yang ingin bergabung bersama kita nanti di 0651 44336, dan juga nanti di WhatsApp kita di 0852 82 85 4445. Kita akan buka nanti, kita akan mendengarkan dulu penjelasan-penjelasan dari tiga narasumber kita yang berkompeten di bidangnya untuk hari ini. Ya, mungkin langsung saja saya ke Ibu Surna Lastri dulu nih Bu. Nah ini di awal kita jumpa dalam beranda aset kita ekonomi digital hari ini. Apa ini yang melatar belakangi lahirnya riset dan platform Jaklom ini di tengah dorongan besar ekonomi digital nasional saat ini Bu?
3: Ya. Baik, terima kasih. Saya mencoba memulai.
0: Boleh Bu ya.
3: Diskusi kita pada sore hari ini yang ya, kata Bapak tadi menarik temanya ya.
0: Memang menarik sekali ya.
3: Ekonomi digital, kita hidup sudah di zaman digital, gitu ya. Baik, saya sedikit bercerita yang melatar belakangi dari riset kami ini. Sebenarnya risetnya ini di tahun 2025 Bapak. Jadi tahun 2025 itu kebetulan hibahnya itu di Kementerian Dikti, namanya BIMA ya, hibah BIMA. Kami lolos untuk riset ini. Nah, latar belakang lahirnya Jaklom ini diawali sebenarnya di tahun 2024 lagi sebenarnya. Waktu itu kami riset dengan Pak Marizar ke Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Kebetulan wawancara tuh dengan Bapak Kepala Dinas. Nah, ketika itu kita menggali permasalahan-permasalahan terkait dengan pariwisata, kemudian apa kendala dan masalah pada waktu itu, sehingga muncul ide dari saya pada waktu itu, Pak, kalau ke depan kita rancang. Nah, seperti itu. Karena kenapa? Berbicara pariwisata bukan berbicara wisatawan saja. Berbicara pariwisata banyak aspek yang terlibat di dalamnya ya. Ketika wisatawan datang, dia berbelanja. Ketika wisatawan datang, dia menginap. Ketika wisatawan datang, ada banyak aspek yang dilihat dalam ekosistem itu. Jadi saya melihat ini adalah ekosistem pariwisata yang menarik, yang berdampak pada multiplier effect seperti itu. Nah, ketika itu saya mencoba menggali dengan Bapak Kepala Dinas, waktu itu Bapak Syahid Fauzan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Kemudian, Pak, kalau seandainya saya mencoba nih Pak untuk merancang sebuah proposal terkait dengan ekosistem digital, saya bilang Bapak mau nggak menjadi mitra kerjasama, karena di dalam sebuah hibah penelitian itu diminta itu mitra kerjasamanya siapa seperti itu. Nah, disitulah awalnya tahun 2024, kemudian awal 2025 kami rancang proposalnya, dan alhamdulillah waktu itu lolos di kementerian. Nah, pada waktu itu saya belum memasukkan itu bagian dari prototipe luarannya. Jadi saya masuk pada waktu itu ke hibah fundamental namanya. Jadi sedikit susah saya di pendanaan karena kita mengembangkan aplikasi seperti itu. Nah, pada tahun 2025, nah karena kita tadi melihat ekosistem pariwisata ini bagian yang terpenting, kemudian kami merancang namanya waktu itu bukan Jaklom. Jadi kita membawa waktu itu namanya elektronik smart tourism seperti itu. Apa ya namanya singkatannya, saya lupa.
0: E-Start.
3: Nah, ketika diskusi kemudian dengan Bapak Kadis, Pak Said, kita bawa namanya itu Jaklom. Kebetulan hashtagnya pariwisata Kota Banda Aceh itu Jaklom. Nah, apa boleh Pak hashtagnya dipakai namanya? Oh boleh katanya. Jadi apa itu Jaklom? Jaklom itu adalah jelajah kota melalui online mobile.

0: seperti okay. itu.
1: Nah itu awalnya. Nah apa makna yang terkandung di dalam ja'lam ini? Kita melihat di samping itu kepanjangannya, tapi ada makna lain. Apa makna lain yang tersirat? Kita mengambil bahasa Aceh ya. Kita tahu bahwa ja'lam ingin kembali lagi. Makna yang terkandung di dalam makna pariwisata apa? Ada makna revisit. Artinya wisatawan datang, dia menikmati apakah itu dalam aspek penginapannya, kulinernya dan lain sebagainya, memberikan kesan sehingga dia akan kembali lagi. Seperti itu. Jadi kita melihat hal ini sangat penting dan menarik sehingga kami menghadirkan nama Ja'lam ini sebagai nama aplikasinya dan kita kembangkan pada waktu itu dalam versi Android. Seperti itu, Bapak.
0: Ya, luar biasa sekali. Wah, menarik sekali ya untuk kita membicarakan tentang digitalisasi pariwisata, apalagi pariwisata ya Bu ya, seperti Ibu katakan benar. Tadi ya. Baik itu para pariwisata dari luar Tumari datang ke provinsi kita ini ya, baik itu dia menikmati kuliner ya, apa pariwisatanya lagi gitu ya Pak ya. Oke. Okay. Baik, nanti kita ya tadi sudah berdering telepon di 0651436, tapi karena kita sudah sedang mendengarkan dulu ya untuk penjelasan di awal jumpa kita tadi bersama Dr. Surna Lasri SIMSI. Dan untuk Anda yang ingin bergabung sama kami, nanti kita sudah buka di 0651436 dan juga di WhatsApp kita di 0852-8285-4445. Tapi sebelum kita akan mendengarkan kembali nanti bersama Ibu Surna Lasri, saya mungkin ke Pak Dr. Malizar dulu ya. Nah, Bapak mungkin tadi sudah mendengarkan juga di awal ya tentang tema kita ini. Bapak memandu diskusi kelompok terarah dalam FGD kemarin ya Pak? Ya. Nah, apa saja topik utama yang dibedah nih? Dan mengapa hal itu penting bagi masa depan ekonomi digital Aceh nih Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Jadi, sebagaimana yang sudah disampaikan.
0: Mungkin bisa dideketin lagi Pak.
2: Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi Pak.
0: Iya.
2: Ya, bahwa dari latar belakang yang diangkat tadi, bahwa kita melihat ekosistem pariwisata itu tidak hanya pada satu aspek. Banyak aspek yang harus kita lihat. Misalnya seperti kebutuhan pengguna dan lain-lain, atau dalam hal ini wisatawan. Nah, ketika wisatawan ingin berkunjung ke Aceh atau ke beberapa kabupaten kota, dia akan mencari informasi, mencari tentang destinasi-destinasi atau apa yang menarik tentang yang ada di Aceh. Nah, selama ini informasi itu kan parsial, Pak. Ada yang khusus di web saja atau ada dari Google saja, internet, yang tidak menjelaskan dan tidak terintegrasi dengan hal-hal lainnya. Misalnya seperti tiket, penginapan. Yeah. Kalau mau tiket, Traveloka, kalau Traveloka, ke penginapan juga bisa. Tapi ketika melihat destinasi objek wisata yang ada di Aceh kan harus buka webnya, misalnya yang ada di web.
0: Ini menarik nggak gitu ya?
2: Menarik nggak? Cari lagi. Atau kalaupun ada ulasan-ulasan dari youtuber misalnya, itu kan masih parsial Bapak. Sehingga wisatawan itu harus melakukan beberapa banyak upaya untuk mencari banyak hal informasi. Padahal banyak informasi yang menarik tentang destinasi objek wisata itu yang sebetulnya bisa dibuat lebih banyak detail dan menarik. Itu satu Pak, ini kebutuhan dan pengguna layanan wisata. Namun juga terkait dengan tata kelola, bagaimana misalnya ya kita tidak pungkiri Pak, ada di beberapa objek wisata yang masuk situ tarifnya tidak standar atau belum menggunakan e-ticket yang masih manual, disobek kertas begitu Pak. Nah, itu juga terkait dengan tata kelola dan hal lain dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan data, pertukaran data. Nah, misalnya kalau kita ingin menghitung potensi ekonomi wisata suatu daerah, kita tentu menjumlahkan jumlah kunjungan dengan estimasi uang yang dikeluarkan selama berada di daerah tersebut. Nah, ketika kita dalam kasus Aceh, ini kan kalau data yang dikeluarkan, misalnya jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan mancanegara atau internasional turis yang datang ke Aceh, lebih khusus misalnya beberapa wilayah Aceh, itu kan yang dicatat oleh BPS misalnya hanya pintu kedatangan dari Bandara Blok Bintang. Sementara yang datang ke daerah-daerah lain, misalnya seperti Pulau Banyak, Aceh Singkil, dan di bagian utara timur, di bagian tengah, bisa jadi mereka mendarat di Kuala Namu atau di Bandara Sibolangit. Sehingga kan perbedaan data akan terjadi ketika dicatat oleh Dinas Pariwisata dan juga dicatat berdasarkan nomor handphone yang mana yang salah. Nah, itu juga akan menjadi namanya sebuah nanti akan bingung dalam mengambil kebijakan sebenarnya realnya berapa sih wisatawan yang berkunjung ke Aceh gitu. Walaupun bisa mendapat gambaran. Di samping itu juga kita bisa mengestimasi misalnya kalau yang datang ke daerah Aceh Besar itu sebagian besar dampak ekonominya itu bukan ke Aceh Besar, lebih banyak ke pada Aceh, misalnya sebagai penyedia layanan. Nah itu sebagai yang aspek yang kedua. Kemudian juga terkait dengan kesiapan dan transaksi digital. Nah seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, kita sekarang hidup di era society 5.0 ya. Jadi di mana digitalisasi semua aspek menjadi sangat penting. Kita mau daftar apapun, daftar ini, daftar berbagai hal itu berbasis digital. Nah kenapa tidak di daerah objek wisata supaya lebih memudahkan wisatawan dan juga itu menjamin menghindari lebih baik secara transparansi dan akuntabilitasnya Pak Andre, itu juga. Nah, dan terkait yang keempat adalah bagaimana keberlanjutan dari sebuah software ini kita diskusikan, karena kita tahu bahwa banyak software yang didirikan itu mengalami ancaman bagaimana keberlanjutannya. Nah, kita memikirkan dalam diskusi itu berbagai saran masukan dari berbagai pihak yang akan kita pikirkan bersama, dan alhamdulillah untuk sampai saat ini dan setahun ke depan ya Bu Ketua ya, masih dalam pembiayaan dari riset ini. Nah itu kita akan memikirkan bagaimana exit strategi agar sebuah software ini menjadi berkelanjutan dan memberi manfaat dampak yang jangka panjang kepada kita semua.
0: Iya, seperti Pak Melisa katakan tadi, padahal dari objek wisata kan cukup banyak nih, apalagi turisnya datang mungkin kita nggak tahu yang di sini, wah kok sedikit ya turis, padahal rame ya. Jadi karena turunnya nggak di bandara, di kita turunnya di sana, jalan naik darat lagi, jalan-jalan terus dari Aceh Singkil gitu ya, sampai kepada Aceh gitu. Teman, seperti yang Bapak katakan tadi, jadi istilahnya dari Jaklom ini hadir untuk memperkuat ekosistem pariwisata Aceh ya. Jadi melalui digitalisasi, ini mendorong juga kunjungan wisatawan, juga memperluas peluang usaha masyarakat, meningkatkan transaksi ekonomi lokal, serta mengoptimalkan pendapatan daerah gitu ya Pak ya. Oke. Nanti kita sebelum ke Pak Marizar lagi Pak, saya ke ini dulu lah, ke Haikal ya. Haikal, aplikasi Jaklom kini kan sudah dapat diunduh masyarakat ya. Nah, fitur apa saja nih yang sudah bisa digunakan wisatawan hari ini dan apa yang sedang disiapkan untuk berikutnya nih?
3: Oke, terima kasih banyak. Jadi memang benar aplikasi Jaklom ini sudah bisa diunduh di Play Store sejak bulan Agustus kemarin. Jadi ini bukan lagi hanya konsep di atas kertas, tapi sudah bisa di-download di Play Store dan sudah bisa dicoba langsung.
0: Diakses langsung ya.
3: Seperti itu. Kalau saya kelompokkan itu ada 3 hal yang sudah bisa digunakan. Yang pertama, kita tuh sekarang sudah bisa menemukan tempat mulai dari destinasi wisata, terus UMKM, agenda acara sampai desa wisata nantinya. Namun perlu diketahui bahwa data yang kami miliki saat ini masih membutuhkan beberapa update. Jadi akan kami terus perbaiki untuk meningkatkan kualitas data kami, seperti itu. Jadi semuanya dengan peta, fitur peta yang dibawa oleh Jaklom dan penunjuk arah. Yang kedua itu fitur yang membantu wisatawan muslim. Mulai dari jadwal sholat yang menyesuaikan dengan lokasi, terus arah kiblat, pencarian masjid atau musola terdekat. Yang ketiga itu hal-hal praktis seperti fasilitas umum terdekat dan berita wisata. Aplikasinya juga sudah 2 bahasa, alhamdulillah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk saat ini fokusnya itu di 3 wilayah dulu, Bang. Mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Jadi supaya datanya ini benar-benar terverifikasi, tidak cuma banyak seperti itu. Nah, apa yang sedang kami kembangkan berikutnya itu adalah modul transaksi. Jadi insya Allah nanti untuk update berikutnya, wisatawan ini bisa memesan langsung dari aplikasi. Itu bagian yang insya Allah sedang kami developing hari ini gitu.
0: Wah, luar biasa juga ini. Jadi saya juga pingin download deh. Mana tahu kadang kemana pergi. Jadi kan di situ jangan ya mungkin kita lihat ratingnya 5 gitu ya. Tapi jangan sampai kenyataan begitu datang ada yang keliru gitu. Jadi di aplikasi Jaklom ini mudah-mudahan inilah dia tempat kita memang bisa kalau memang mau jalan ke sana ke sini. Wah, ini ratingnya, tapi di situ tertera langsung tempatnya bagus gitu ya. Itu luar biasa Jaklom. Oke, baik. Kemudian ini sedikit lagi mungkin Haikal. Terus kan untuk Jaklom sendiri ini menghubungkan data lokasi, destinasi wisatanya dan aktivitas ekonomi sehingga dapat mendukung akuntabilitas penerimaan daerah ini, bagaimana Jaklom untuk menghubungkannya?
3: Jadi begini sederhananya, selama ini pemerintah itu memang memiliki angka penerimaan daerah, tapi angkanya masih gabungan gitu Bang. Jadi sulit untuk mengetahui aktivitas ekonomi terjadi di destinasi mana, pelaku usahanya siapa, dan bentuk kegiatannya apa. Nah, Jaklom ini dirancang untuk menghubungkan tiga hal itu, di mana, siapa, dan aktivitas apa. Karena setiap destinasi dan setiap pelaku usaha kan punya titik lokasi. Aktivitas yang tercatat di aplikasi juga bisa terhubung dengan tempatnya. Jadi manfaatnya bukan untuk menambah pungutan, tapi melihat gambaran yang lebih utuh. Misalnya kunjungan ke satu kawasan naik nih, yeah, tapi belanjanya justru terjadi di wilayah lain. Informasi seperti itu selama ini sulit terlihat. Jadi insya Allah dengan adanya Jaklom ini juga fokusnya untuk meningkatkan perekonomian dan tren belanja di sebuah daerah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu saya garis bawahi, Jaklom ini lapisan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi memang kita tidak mengungut apapun dan tidak menggantikan kewenangan instansi manapun. Bagian ini juga insya Allah masih dalam tahap pengembangan, seperti itu Bang.
0: Ya baik ya, luar biasa. Jadi sudah jelas, dengan cukup jelas ya tentang Jaklom ini menghubungkan data lokasi, kemudian destinasi wisatanya dan aktivitas ekonominya, sehingga dapat mendukung akuntabilitas penerimaan daerah. Luar biasa. Ya baik, untuk Anda mungkin tadi ingin bergabung sama kita, kita sudah bisa buka ya di line telepon 0651443336 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Ada yang penasaran mungkin Bu ya, Bapak ini penasaran, Jaklom ini sering kita dengarkan tapi berbeda Jaklomnya.
3: Iya betul.
0: Kalau Jaklom yang di lain itu ya itu Jak, kalau bahasa Aceh Jak Sabi itu. Ini Jaklom. Jadi di situ semua data-data tentang destinasi wisata, tentang pariwisata yang berada mungkin di saat ini Banda Aceh, Aceh Besar sama Sabang ya. Kalau di daerah lain belum ya gitu ya. Oke. Baik, nanti Anda bisa bergabung bersama kita, silakan yang ingin bertanya mungkin dengan platformnya Jaklom ini. Ini luar biasa menarik sekali tentang kita bahas tentang destinasi wisata, pariwisata sebagai motor ekonomi digital Aceh. Dan juga platform Jaklom ini untuk penguatan ekosistem wisata dan optimalisasi pendapatan daerah. Oke, kita sambil menunggu nih untuk pendengar. Kemudian saya ke Ibu lagi, Bu Surna Lasri. Dalam konteks Asta Cita yang menekankan penguatan ekonomi, kerakyatan, dan digitalisasi ini, Bu. Bagaimana posisi Jaklom ini dalam mendukung agenda tersebut di level daerah tentunya ini, Bu?
1: Ya, baik. Dalam konteks Asta Cita, Jaklom kami posisikan sebagai instrumen digital untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata, seperti itu. Nah, Jaklom tidak hanya membantu wisatawan menemukan destinasi ya, tetapi juga menghubungkan wisatawan dengan UMKM ya, pelaku usaha dan juga aktivitas-aktivitas ekonomi yang terdapat di sebuah lokasi wisata. Nah, diharapkan dengan semakin terhubungnya aktivitas dalam aspek ekonomi ini, jadi berpeluang untuk transaksi sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat daerah. Nah, kemudian dalam aspek sisi pemerintah, kalau kita melihat aktivitas tersebut dapat menjadi sumber data dan informasi untuk memahami yang namanya pergerakan ekonomi pariwisata, dan mendukung juga perumusan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian juga Jaklom diharapkan juga dapat menjembatani ya tiga aspek ataupun tiga kepentingan itu tadi, dari aspek wisatawan, dari aspek pemerintah, dan juga dari aspek UMKM dan juga pelaku bisnis yang berada di wilayah destinasi ataupun di suatu kota yang menjadi tujuan wisatawan, seperti itu.
0: Berarti satu platform ini banyak manfaatnya ya Bu ya?
1: Oh iya, itu yang membedakan platform digital Jaklom dengan platform destinasi wisata lainnya. Nah, kalau semua orang bertanya, apa bedanya? Jadi kami masuk di lokasi, bukan lokasi ya. Kami waktu pertama kali ke Sabang untuk melakukan mapping awal riset, pertanyaan tajam dari satu dinas itu pertanyaannya Pak. Apa yang membedakan aplikasi Jaklom dengan aplikasi lain? Kami sudah sering mendengar aplikasi, katanya. Jadi kita menyatakan bahwa ada sedikit perbedaannya. Yang kalau aplikasi lain mungkin hanya melihat destinasi mau kemana tujuan kita. Jadi hanya memperlihatkan keindahan apa ya namanya wisata-wisata yang terdapat di suatu daerah. Tapi Jaklom kita kembangkan ada platform ekonomi di dalamnya. Bisa melakukan transaksi, jadi semacam marketplace. Yeah. Itu yang akan kita kembangkan. Mm-hmm. Jadi masyarakat bisa berjualan di situ gitu ya. Jadi wisatawan bisa membeli langsung. Dan sampai kemarin itu kita juga sudah melakukan uji coba itu booking masuk ke suatu tempat bisa melalui aplikasi. Dan itu kita udah uji coba di Museum Tsunami.
0: Tidak perlu lagi beli tiket lagi.
1: Enggak, gitu. Langsung di situ dengan menggunakan kiris. Mm-mm. Langsung scan barcode di ini di platform digital di Jaklom langsung terhubung dengan langsung pembelian karcis bisa dilakukan seperti itu.
0: Iya. Baik, Ibu, ini ada satu WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Wardaniah nih ya di coba kita bacakan dulu ya, Bu ya. Yeah. Assalamualaikum, selamat sore Ibu narasumber dan juga selamat sore juga buat Haikal dan juga Bapak Dokter dan Ibu Dokter wisata yang digelar di Wisata Jaklom gitu ya. Saya Wardaniah dari Kampung Lung, Kemukiman Guci, Rompong ya apa nih, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi ya.
1: Oh, Pidi.
0: Ingin tahu kantor wisata di Ulelu, apakah kantor itu tempat bertamu wisata luar? Nah ini bagaimana ya? Mungkin bisa ya, ada yang tahu nggak, Bu?
1: Kantor wisata di
0: Ulele.
1: Oh, di Ulele. Itu jalan ke Ulele itu adalah kantor Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
0: Itu Kota Banda Aceh berarti ya.
1: Iya, Kota Banda Aceh.
0: Boleh nanti kalau memang kadang mungkin Bu Wardaniah mungkin ada sering kemari, beliau melihat oh ini kantor pariwisata Kota Banda Aceh. Mungkin ingin menanyakan tentang ini boleh juga ya, Bu ya?
1: Boleh.
0: Boleh. tapi lebih apa namanya? Lebih gampang lagi, Ibu, pakai aplikasi lebih enak lagi ya.
1: Oh, iya.
0: jangan hanya datang kemari, ini menanyakan destinasi tentang Banda Aceh misal. Ibu datangnya ke kantor pariwisata gitu. Cuma kan takutnya nanti lebih enak diakses tuh kalau di platform Jaklom ini. Coba Ibu download dulu itu di aplikasi di Play Store. Mungkin di situ banyak tentang destinasi dan UMKM pun banyak di situ. Jadi bisa langsung saja jalan-jalan dulu ke situ ke aplikasinya Jaklom ya. Oke, baik. Nah, mungkin sedikit lagi, Bu. Nah, Jaklom ini dikembangkan berdasarkan pembelajaran dari tiga wilayah yang seperti kita juga katakan tadi, Sabang, Aceh Besar dan Provinsi Aceh. Mengapa pendekatan tiga perspektif ini penting untuk membangun model yang utuh nih, Bu?
1: Ya, baik. Pendekatan dari tiga perspektif ini penting karena pariwisata tidak bisa berdiri sendiri ya. Dan tidak mengenal batas administratif seperti itu. Nah, Sabang misalnya memberikan perspektif sebagai kawasan destinasi dan juga aktivitas wisata. Aceh Besar memberikan perspektif kawasan dengan karakter destinasi, memberikan perspektif kawasan dengan karakter destinasi dan aktivitas ekonominya seperti itu yang berbeda dengan nanti karakter wisatawan yang ada di karakter wisata yang ada di Sabang. Kalau Provinsi Aceh untuk tahun ini kami libatkan sebagai mitra kerja kami yang utama karena memang sebagai memberikan perspektif kebijakan ya dalam aspek kebijakan dan koordinasi yang lebih luas dalam aspek ranah provinsi seperti itu. Nah, harapannya dengan melihat ketiganya ini kami tidak hanya mengembangkan aplikasi untuk satu kabupaten atau satu wilayah seperti itu, tetapi mencoba membangun model yang dapat menghubungkan destinasi wisatawan, pelaku usaha dan juga UMKM dan juga pemerintah dari tingkat lokal, kabupaten sampai ke provinsi. Nah, jadi tiga wilayah ini menjadi ruang pembelajaran untuk memastikan Jaklom dibangun berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan dan memiliki modal yang lebih utuh untuk dikembangkan di Aceh seperti itu, Pak.
0: Ya baik, Ibu. Nah, banyak ya memang kalau kita lihat perjalanan di platformnya Jaklom ini ya. Jadi Yang penasaran-penasaran boleh jalan-jalan dulu ya ke platformnya Jaklom. Oke, nanti kita kembali lagi ke Ibu. Saya ke Pak Malizar lagi, Pak. Nah, banyak kan pihak menilai regulasi sering tertinggal dari perkembangan teknologi, Pak. Nah, bagaimana riset ini menjawab persoalan penguatan regulasi dan tata kelola data lintas sektor nih, Pak?
2: Baik, terima kasih, Pak. Jadi ya. Menarik ya seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi bahwa dan saya sampaikan di awal tadi masalah yang ditemukan dalam riset itu sebenarnya kami sudah coba gali dalam FGD dan pengumpulan data. Sebetulnya bukan tidak ada regulasi, masing-masing baik provinsi, kabupaten, kota, khususnya yang klaster 1 kalau dulu disebut dengan di Empat Daerah. Klaster 1 ini Banda Aceh, Cibesar, Sabang itu lebih khusus pada heritage, kemudian maritim dan sebagainya, juga peninggalan sejarah, budaya. Jadi semua sudah ada regulasi, Bapak, baik seperti provinsi, Banda Aceh yang tentang wisata halal. Tetapi yang menjadi masalah adalah belum terintegrasi dan belum komprehensif regulasi tersebut, Pak. Ya, misalnya contoh, kalau regulasi yang di tingkat provinsi itu memang tidak menyebutkan secara spesifik pariwisata halal, tapi pembahasannya itu masih pada level tentang pariwisata syariah saja. Sementara yang terjadi di lapangan seperti yang Bapak sampaikan tadi, jangan sampai di aplikasi ratingnya bagus tapi realitas yang dirasakan oleh saya tidak maksimal, kebersihan WC, standar pelayanan, misalnya kan ini tidak hanya sebenarnya wisata syariah kan tidak hanya WC terpisah laki dan perempuan, juga memastikan bagaimana transaksinya itu juga harus terbebas dari hal-hal yang dilarang agama, misalnya nipuan, penggelembungan jumlah transaksi dan sebagainya. Itu juga harus diperlukanlah integrasi regulasi tersebut, Pak, yang juga dikaitkan dengan PAD tadi, karena di masing-masing instansi kan berbeda-beda nih, Pak. Kalau terkait dengan PAD pariwisata itu adanya di BPKA kalau nggak salah,
1: BPKA kemudian, provinsi,
2: provinsi ataupun kabupaten kota, sementara regulasi tentang pariwisata syariah adanya di dinas pariwisata. Nah, nanti terkait dengan kebersihan, nah kita lihat kebersihan itu lain lagi nanti adanya di dinas lingkungan hidup. Kita tahu bahwa ekosistem pariwisata yang baik adalah pariwisata yang menciptakan sarta pesona kebersihan, keindahan, nah gitu, Pak. Jadi terkait dengan pembayaran juga praktis atau tidak, kalau pembayaran itu sulit dan menimbulkan ketidakpercayaan bagi pengunjung, wah kok ini mahal ya, atau
0: berbeda ya gitu,
2: misalnya gitu, kok di tidak ada standar, Pak. Misalnya kalau mau masuk destinasi, kalau yang dikelola oleh pemerintah misalnya yang besar-besar, oke lah, musim tsunami, kapal apung, tapi kalau yang dikelola oleh pihak swasta dan oleh masyarakat itu kan berbeda-beda, Pak. Terkait dengan parkir misalnya, nanti sana parkirnya 10.000, ini 5.000,
0: gitu,
2: bagaimana
0: ya.
2: Dari mana tuh ketentuannya, kan, itu sehingga kita diperlukan satu regulasi yang terintegrasi, yang mengatur secara komprehensif agar ekosistem pariwisata ini berjalan, Pak. Nah, insyaallah kalau berjalan ekosistem pariwisata, dampaknya pada peningkatan pendapatan masyarakat, ujungnya pada peningkatan PAD daerah.
0: Iya, betul sekali. Contoh seperti lampu lah kita bilang. Ya, mungkin kalau beli tiket kan harus, itu kan swasta ya, Bu ya. Jadi beli tiket berapa orang? 3 kasih 1. Tapi uangnya 3 gitu ya. Cuma kadang-kadang sudah memang ini ya, itulah kadang yang memang terjadi kalau dari wisatawan datang tiba-tiba loh berubah ya. Nanti begitu datang lagi di hari berikutnya dapatnya 3 betul-betul 3, Bu. Pengalaman,
1: betul.
0: Bu.
1: Pengalaman.
0: Setiap Sabtu Minggu itu pengalaman, Putra. Jadi hari ini betul lihat, oh, kok 1 dikasih, loh kok 2, orang 3 gitu kan. Bayarnya 3 gitu. Udahlah, kita pikir kan. Namanya kita juga di situ juga jalan-jalan ya, Bu ya.
1: Iya, benar.
0: Cuman itulah, jangan sampai juga nanti dari orang luar mikir kan kok seperti Bapak Maliza katakan tadi, berbeda-beda hari ini. Kita bayarnya full tapi tiketnya dapatnya sekian gini. Ini bagaimana gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali nih, Bu. Nah, saya mungkin pengin tahu juga tadi forum FGD ya, Pak, yang menghadirkan Bapeda, BPKA, Diskominsa, Dinas Koperasi dan UMKM hingga Bank Aceh Syariah nih, Pak. Mengapa kolaborasi lintas sektor seperti ini krusial bagi keberhasilan ekonomi digital berbasis pariwisata, Pak?
2: Ya. Terima kasih, Pak. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi bahwa kalau kita bicara bagaimana pengembangan pariwisata ini, kita tidak bisa terlepas hanya pada satu pihak. Kita tidak bisa membebankan pada satu instansi, misalnya Dinas Pariwisata saja. Karena ini memerlukan keterlibatan banyak pihak yang disebut dengan istilahnya pentahelik, itu ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada dunia industri, ada dunia usaha, pelaku usaha, pelaku UMKM, itu saling penyedia sarana transportasi dan saling berkaitan, Pak. Maka oleh itu kita mengundang pihak-pihak terkait agar kita menggali permasalahan apa yang dihadapi, yang mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi dalam aplikasi ini. Nah, misalnya dalam aspek pembayaran, bagi sebagian orang yang dikelola oleh swasta atau masyarakat lokal itu mungkin menganggap kalau pakai itu agak apa
0: ribet ya,
2: misalnya ribet. Padahal kalau bagi sebagian pengunjung yang apalagi bisa dia orang yang mau praktis, tinggal scan saja bayar selesai, misalkan nggak perlu cari-cari receh nanti kalau ada baliknya agak susah misalnya, makanya itu misalnya. Kemudian kita mau tahu berapa jumlah UMKM, misalnya bidang apa saja, itu kan tidak ada pada dinas pariwisata, adanya pada dinas koperasi,
1: disperindak
0: kop ya,
2: dinas UMKM koperasi dan... koperasi dan UMKM, sebenarnya ada perdagangan sekarang, sekarang udah bisa. Jadi itu kan jadi perlu, Pak, ini sangat diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mendukung membangun ekosistem, tidak hanya satu sistem, maka sebenarnya ekosistem tadi, jadi gabungan dari banyak sistem, misalnya dengan bagaimana penjualan, pembinaan UMKM. Nanti kita harapkan ketika UMKM yang kita ajak bergabung dengan platform Jaklop ini, itu akan pelan-pelan sekaligus sebagai sarana edukasi dan membina juga bagaimana mempromosikan produk secara digital yang menarik, misalnya yang juga bertanggung jawab, tidak hanya promosinya baik seperti Pak Sandari, juga dalam prakteknya juga bagus.
0: Betul.
2: Juga banyak hal, Pak. Jadi bagaimana perbankan, kita minta perannya menciptakan memberi layanan perbankan yang mudah, Pak. Karena di Aceh, khususnya di Aceh dan sebesar kan Bank Aceh dan BSI yang paling ada, kalau bank lain masih terbatas. Ya.
0: Yeah.
2: Jadi itu sebab kita mengumpulkan banyak pihak, termasuk juga dengan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi punya tanggung jawab seperti kami ini melakukan tridharma penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Jadi itu perlu mencerdaskan semuanya, memberi masukan kepada pemerintah, pihak terkait, termasuk kepada masyarakat yang terlibat dalam pelaku usaha pariwisata UMKM ini, Pak.
0: Iya, baik, luar biasa, menarik sekali nih, Pak Dr. Marizar SEMM selaku sebagai tim peneliti dan juga dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Oke, baik, kita ke Haikal nih, Haikal. Nah, Haikal tadi mungkin kita jangan sampai ketinggalan juga nih dengan dari sisi teknologi nih ya. Ini apa nih tantangan dalam membangun sistem yang harus mengintegrasikan data dari berbagai instansi dan pelaku usaha yang berbeda-beda nih, Haikal?
3: Oke, terima kasih, Bang. Nah, jadi memang tantangan kita itu bukan membuat aplikasinya gitu, Bang.
0: Yeah.
3: Tapi bagaimana kita menyatukan dan menjaga kualitas data yang dibawa oleh aplikasi tersebut. Kan aplikasi itu mau di-download atau mau digunakan oleh masyarakat luas ketika aplikasi itu bisa membangun trust yang baik, kepercayaan yang baik. Jadi tentunya untuk membangun trust yang baik, kita juga harus menjaga kualitas datanya, seperti itu. Jadi kami juga menetapkan beberapa kriteria bagaimana sih destinasi yang dapat kita rilis ke publik, seperti itu. Jadi memang sebelum datanya itu masuk ke aplikasi, itu memang kita saring lagi gitu, Bang. Jadi kita saring apakah dia memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita rancang. Jika dia memenuhi kriteria, baru dia nanti akan kita tampilkan di aplikasi. Dan contoh sederhana lainnya itu seperti contohnya gini, Bang. Satu destinasi itu bisa punya nama berbeda di 3 dokumen instansi yang berbeda. Ada yang pakai nama resmi, ada yang pakai nama yang dikenal warga. Tapi buat komputer itu 3 tempat yang berbeda pula, kayak gitu. Jadi padahal masyarakat tahu itu satu tempat yang sama, satu destinasi yang sama, cuma karena menggunakan namanya beda-beda tadi, kan kalau masyarakat asing ketika kesini, oh mikirnya ini 3 tempat yang beda-beda, Bang.
0: Padahal satu tempat ya?
3: Padahal satu tempat.
0: Iya.
3: Itu. Jadi yang kami kerjakan itu justru pekerjaan yang tidak kelihatan, seperti menyusun kamus data, terus memberi penomoran induk untuk setiap destinasi dan pelaku usaha, dan mencatat sumber setiap data dari mana. Untuk tantangan kedua, selanjutnya, kesiapan digital tiap destinasi itu kan berbeda. Ada pengelola yang datanya sudah rapi, ada yang masih di buku catatan. Jadi sistemnya tidak bisa memaksa semua langsung seragam. Yeah. Jadi memang harus kami lancang secara bertahap. Jadi satu hal yang kami putuskan sejak awal itu sebisa mungkin kami mandiri secara teknologi. Jadi peta di aplikasi ini kami kelola sendiri di server kami, tidak menyewa layanan pihak lain supaya biayanya terkendali dan datanya tetap di tangan kita. Seperti itu sih, Bang.
0: Iya, baik. Nah, dari sisi keamanan data sendiri, Nekal, bagaimana Jaklom menjaga data pengguna dan data transaksi agar tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan, Nekal?
3: Oke, ini pertanyaan penting sekali, iya, Bang.
0: Ya. Betul sekali. Jadi pariwisatawan ini, pariwisatawan bisa juga mendengarkan ya.
3: Iya, betul. Okay. Jadi insya Allah kita itu akan mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Bang. Dan sejak awal prinsip kami itu sederhana. Jadi kita tuh Jaklom hanya meminta data yang benar-benar dibutuhkan. Contohnya seperti izin lokasi yang akan dimanfaatkan oleh Jaklom. Jadi aplikasi ini memang meminta izin lokasi, tapi tujuannya jelas dan terbatas. Untuk menghitung jadwal sholat sesuai posisi pengguna, terus menentukan arah kiblat, dan mencari masjid atau fasilitas terdekat. Dan di luar itu, informasi atau data pengguna aplikasi itu tidak akan kami manfaatkan, kayak gitu. Jadi kami juga tidak memasang pelacak iklan di aplikasi ini. Jadi memang tidak ada data pengguna yang dijual atau dibagikan untuk kepentingan iklan. Dan pengguna juga bahkan bisa langsung menghapus akunnya sendiri langsung dari aplikasi. Jadi mereka tuh gak perlu menghubungi ke siapapun kayak gitu.
0: Call center di Jaklom gitu ya.
3: Jadi masyarakat bisa langsung akses di Google, namanya jaklomgeopad.com. Jadi di situ memang ada dijelaskan terkait syarat dan ketentuan dan kebijakan bagaimana Jaklom ini mengolah data masyarakat. Dan ada juga dijelaskan bagaimana jika data pengguna aplikasi ingin dihapus, seperti itu. Untuk data transaksi, karena modulnya memang belum aktif, datanya kan belum ada. Nah, justru itu yang sedang kami siapkan dengan hati-hati sekarang. Pengamanannya dirancang terlebih dahulu sebelum modulnya jalan. Menurut saya itu urutan yang benar sih, Bang.
0: Jangan sampai nanti begitu datang, contoh datang turis, saya sudah bayar gitu ya kan, melalui dia platform kita gitu. Tiba-tiba sampai di sana belum deh. Itu yang memang harus kita betul-betul kita jaga ya.
3: Iya, harus kita perhatikan.
0: Jangan sampai wah udah cukup sekali datangnya gitu ya. sudah bayar cash tapi ternyata begitu sampai di lapangan belum bayar katanya gitu.
3: Betul lah. Jadi masyarakat enggak trust lagi sama
0: betul, aplikasi betul. Gitu. Ya luar biasa, tapi ini nanti akan bisa lah untuk kita gerakkan di platform Jaklom ini ya.
3: Insyaallah.
0: Iya, oke baik. Saya ke Ibu lagi, Bu. Nah, kita masih punya waktu sedikit lagi mungkin ya. Nah, tantangan terbesar apa nih, Ibu, yang dihadapi tim peneliti ya, dalam merancang ekosistem digital yang harus menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan wisatawan sekaligus, Bu?
1: Ya, baik. Ini mungkin kalau pertanyaannya tantangan, pasti yang kita hadapi adalah bagaimana membuat aplikasi ini, yang kita bangun ini, bisa diterima oleh masyarakat. Nah, maka inilah yang paling besar tantangannya, bagaimana orang bisa menerima nih Jaklom, orang mau menggunakannya gitu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah kalau kami melihat tantangan terbesar sebenarnya bukan membuat aplikasinya, karena teknologi bisa kita bangun seperti itu ya. Tantangan yang lebih besar adalah menyatukan kepentingan. Nah, kepentingan siapa gitu ya? Ya pasti kepentingan stakeholdernya gitu ya, dan juga memperhatikan ini tadi, ras tadi. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kita bermitra dengan pemerintah. Kami memulai Jaklom ini ya, mitra yang kami pakai adalah pemerintah, supaya memudahkan dalam aspek pemahaman terhadap regulasi-regulasi yang sudah ada, sehingga kita tidak melanggar hal-hal nanti yang sudah ada kebijakannya, oh ternyata nanti kita melangkah salah. Jadi kami masuk melalui pemerintah, seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa pemerintah itu membutuhkan data yang akurat ya, dan terintegrasi misalnya. Untuk apa? Untuk dalam penelaahan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian dalam aspek lain, kita juga karena kita tadi ekosistem yang ada di dalam Jaklom ini, jadi harus memahami juga terkait orang yang terlibat di dalamnya. Ada pelaku usaha tadi ya. Ke pelaku usaha kita mengenal dengan UMKM yang ada di suatu daerah seperti itu. Nah, karena itu kami sebagai tim peneliti harus mencari titik temu terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana perjalanan wisatawan bisa sekaligus menjadi perjalanan wisatawan yang menarik ya, yang memberikan kesan sehingga mereka bisa datang kembali, kemudian dari jelajah, kemudian melakukan aktivitas, melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait pasti dengan ekonomi ya, ke membuat dia memberikan kesan dan ingin kembali lagi ke sini, ke Aceh maksudnya.
0: Baik, baik Ibu, kita break dulu ya, kita dengarkan dulu azan azan asar untuk sore hari ini untuk Kota Banda Aceh dan sekitar. Nanti setelah azan kita kembali lagi dalam Berandasa Cita Ekonomi Digital.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih dalam beranda asa kita, ekonomi digital dengan tema digitalisasi pariwisata sebagai motor ekonomi digital Aceh, platform Jaklom untuk penguatan ekosistem wisata dan optimalisasi pendapatan daerah. Ya, mungkin kita sudah berada di penghujung ini bersama Ibu Surma Sulastri dan ada Pak Marizar dan juga Hekal. Nah, mungkin tadi kita sudah mendengarkan dari Ibu ya tantangan juga yang sudah disampaikan. Mungkin ke Pak Marizar, Pak mungkin bisa sedikit kita punya waktu untuk menyampaikan ya, apa pelajaran penting yang bisa diambil daerah lain di Indonesia nih Pak, dari model kolaborasi riset dan kebijakan seperti apa yang dilakukan saat ini di Aceh Pak.
1: Ya baik, terima kasih Pak. Jadi hal yang bisa mungkin diadaptasi atau diadopsi oleh daerah lain, kita sebetulnya harus melakukan kolaborasi Pak. Jadi kolaborasi melibatkan pentahelix ini sangat penting sekali. Seperti yang sedang kami lakukan ini, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dengan pemerintah selaku regulator terkait dengan pengembangan pariwisata. Jadi kalau tidak dengan kolaborasi tidak mungkin. Kalau kita jalan sendiri
0: tidak bisa.
1: Kita akan memberi, kalaupun sukses tapi tidak maksimal. Jadi, insya Allah kalau mau optimal PAD tadi itu ya harus melibatkan banyak pihak.
0: Betul, okay, luar biasa sekali. Nah yang terakhir ke Haikal, mungkin Haikal ke depan nih Jaklomnya diarahkan agar pelaku UMKM nih dan penyedia jasa wisata dapat bergabung. Apa yang perlu disiapkan nih pelaku usaha di Aceh untuk masuk ke ekosistem ini?
2: Oke, jadi sebenarnya yang perlu disiapkan sederhana sekali ya Bang. Jadi dan hampir semua pelaku usaha itu sudah punya.
0: Oke.
2: Jadi yang pertama itu data usaha yang benar, nama usaha, alamat yang tepat, dan jam buka. Jadi memang kelihatannya sepele, tapi ini yang paling sering tidak akurat di internet dan justru ini yang bikin wisatawan tidak jadi datang. Yang kedua, foto yang layak. Tidak perlu mungkin hasil fotografer profesional, tapi foto dari handphone pun cukup, asal terang dan menunjukkan keadaan sebenarnya. Dan ketiga, itu kontak yang aktif, nomor yang benar-benar dibalas gitu. Jadi banyak wisatawan yang batal memesan hanya karena pesannya itu tidak dijawab. Jadi tidak perlu menunggu punya sistem sendiri atau menunggu melek teknologi dulu. Model utamanya justru informasi yang benar dan konsisten. Jadi kalau ada pelaku usaha yang tertarik bergabung itu langsung aja ke Google, website kami jalomgeopet.com. Di situ ada nomor WhatsApp dan email kita, itu langsung saja. Yeah. Tapi insya Allah itu pada tahun 2027 nanti insya Allah akan ada dashboard marketplace yang UMKM ini dan pelaku destinasi ini bisa mendaftar sendiri secara independen. Seperti itu ya Bu ya?
0: Iya. Yeah.
2: Seperti
0: okay,
2: itu.
0: Baik. Oke, karena ini juga waktu sudah memisahkan kita nih Bapak Ibu ya. Nanti lain kesempatan kita pasti bisa berbincang-bincang kembali dengan dialog dan dengan tema yang menarik dengan digitalisasi ini. Oke, mungkin saat ini demikian untuk perbincangan kita bersama Dr. Surna Lastri dan ada Dr. Malizar dan juga Haikal Fairuzi Maulana dari Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah berbagi wawasan tentang pengembangan platform Jaklom sebagai upaya nyata mendorong digitalisasi ekonomi pariwisata di Aceh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk pendengar dan pemirsa yang sedang menonton kita di sore hari ini dalam beranda asa kita ekonomi digital. Putra Pak Bundur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Baik, saudara berita di mana pun Anda berada, dan untuk nanti saat lagi di pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat, kita akan hadirkan lintas 17 berjaringan untuk sore hari ini dari program 1 RRI Banda Aceh. Ya, berikut kita akan dengarkan dulu lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang.

0: Terima kasih pendengar, dan pada berikut ini kami akan hadirkan ke ruang negara Anda lintas 17 sore berjaringan. Untuk sore hari ini dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Berita selanjutnya, harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi, termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret, kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen, dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
2: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
1: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, darah dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga daging ayam potong mengalami kenaikan yang signifikan di Banda Aceh. Berikan berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cut Irene.
3: Harga ayam potong di pasar tradisional Setui Banda Aceh mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan keterbatasan pasokan ayam yang diterima para pedagang. Seorang pedagang, Jal, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga ayam potong terjadi karena jumlah pasokan ayam yang terbatas.
4: Kalau sebelum bulan Agustus, kita sudah meminta ada berapa? 2 ekor, 3 ekor ada. Sekarang nggak bisa diminta berapa ekor. Buat kasih orang, berapa yang akan mulai kita jual?
3: Kondisi tersebut membuat permintaan dari pembeli harus disesuaikan dengan ketersediaan ayam. Salah satu pembeli, Uswatun Hasanah, mengeluhkan kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah ayam yang dibelinya.
5: Kalau misalnya kayak gitu, seringnya beli setengah sih, Kak, karena harganya naik.
3: Berdasarkan pantauan RRI, harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga ayam potong berada di kisaran Rp55.000 atau Rp60.000 per kilogram, namun dalam sepekan terakhir, harga ayam meningkat menjadi Rp70.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dari Lok Semawe Aceh Utara dikabarkan pendengar 63 peserta untuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Lok Semawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2. Dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2. Dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Koru Nusantara 17 Aceh. Dan mungkin hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk hadirin mungkin keluarga yang dari Loksemawe, di luar kota, ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan kesarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tunang, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya

0: banjir-banjir susulan, sehingga yang dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
1: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perencanaan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BBP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
2: Pendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melaboh. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Arif Rizalul.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas P3 AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin mengatakan, dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim penamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang berisiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dari Takengon, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blang Kejren. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayo Lues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah daerah Gayo Lues berencana menertibkan dan menata kembali pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk mempercantik kawasan Kota Blang Kejeren agar lebih rapi dan nyaman.

0: Selanjutnya kembali dilaporkan rekan Alfi Saharin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues berencana menata kawasan pusat kota Blangkejeren agar lebih rapi dan nyaman, salah satunya dengan menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Bupati Gayolues Suhaidi mengatakan penataan tersebut dilakukan untuk memberikan ruang yang nyaman bagi pejalan kaki sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang melintas di kawasan pusat kota. Menurutnya, kondisi kota yang tertata dan nyaman dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Hal itu diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2: Artinya memang kita ini mendapatkan hak, dan ada hak, ada kewajiban. Hak terhadap hak itu kita punya hak untuk berdagang di seputaran kota. Tetapi masyarakat lain juga dia punya hak untuk berjalan kaki dengan nyaman di kota. Ketika kota kita nyaman, tentu masyarakat akan banyak berkunjung.
1: Suhaidi menegaskan, penataan bukan berarti memindahkan pusat kota Blangkejeren. Pemerintah Kabupaten Gayolues akan melakukan pembenahan secara bertahap, termasuk pengecatan serta penambahan lampu taman untuk memperindah kawasan kota. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau. Informasi dari Sabang, mendengar ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan rekan Diah Novritaria.
4: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
5: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
4: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
6: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit relet.
4: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Batesuk dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pendengar Subuh Salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Jubrianto.
7: Pemerintah Kota Subuh Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subuh Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subuh Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subuh Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subuh Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subuh Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Persatuan dari Banda Aceh. Dan pendengar, untuk lagu-lagu Islami nanti saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 18:20 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib, pendengar dapat kami informasikan juga nanti di pukul 18:45 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Oke, masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan untuk sore hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, dan untuk lagu-lagu pop Indonesia setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini, demikian untuk kami hadirkan. Dan untuk berikutnya kami akan memperdengarkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil kita juga menunggu untuk pelaksanaan ibadah salat maghrib dan dikumandangkannya azan maghrib nanti pada pukul 18:45 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Baik, pendengar Setia Putra masih bersama Anda sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian barat. Sambil kita menunggu untuk pengajian Al-Quran juga kami hadirkan dari Studio Pro 1, kita akan dengarkan dulu lagu-lagu Islami yang sudah kami persiapkan berikut ini. Dari studio kami juga selamat sore mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: bicara.
1: Baik, saudara pendengar, gimana pun Anda berada, kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitulah Muhammad Aceh guna kita ikuti halaqah maghrib di malam hari ini. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan. Singkirkan.

muslimin, sidang jemaah salat maghrib yang kami muliakan. InsyaAllah yang akan mengisi halaqah maghrib malam ini yaitu Tengku Nikmal Abdu. Kepada beliau kita persilahkan sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung Halaqah melalui channel YouTube Masjid Raya TV Ummah Gibraltar, para pendengar yang mendengar Halaqah atau kajian maghrib melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan Halaqah atau pengajian di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah begitu banyak memberikan kepada kita kemudahan, kebaikan, kasih sayang, pertolongan, perlindungan, yang mudah-mudahan oleh kita sebagai hamba menjadikan semua pemberian daripada Allah itu sebagai wasilah untuk terus mendekat kepadanya, membuktikan bahwa kita dapat menjadi orang-orang yang bergelar abdan.

syakura, hamba-hamba yang pandai untuk berterima kasih atau bersyukur atas segala yang telah dicurahkan, yang sedang kita terima dan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang berupa karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi pemberi kabar gembira, rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi yang hidup di akhir zaman terus berupaya mencoba untuk meneladani ataupun mencontoh teladan daripada kepribadian Rasulullah dalam sehari-hari kita menjalani kehidupan di alam dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam Sabtu yang lalu kita telah menamatkan pembahasan kita di surat At-Takwir dan kemudian kita lanjutkan di beberapa ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Infitar. Surat At-Takwir, surat Al-Infitar adalah rangkaian ayat-ayat Allah yang kemudian diletakkan oleh Allah pada juz yang terakhir, yaitu juz yang ke-30. Dan antara kedua surat ini, awal pembukanya itu sama-sama mengisahkan atau sama-sama menceritakan tentang peristiwa ataupun tanda-tanda menjelang hari kiamat itu tiba. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hingga ayat yang ke-5, sehingga insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan pembahasan di surat Al-Infitar mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 di surah Al-Infitar memberikan sebuah pertanyaan, yang pertanyaan ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah, insan ataupun manusia yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian makhluk ini atau hamba Allah ini memilih mendurhakai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebuah bentuk pertanyaan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, Allah memanggil manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkanmu mendurhakai Allah padahal Allah itu adalah bi rabbikal karim, Allah Tuhan yang sangat pemurah, Allah Tuhan yang sangat menyayangi dan mengerti keadaan hamba-hambanya. Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau patuh terhadap ayat-ayat Allah. Getemayang li Allah, wahai hamba-hamba lun, pekon gata ingkar, ma gharraka, apa yang menyebabkanmu mendustaiku, kata Allah. Pepasai kata hanakatim ibadah, apa yang menyebabkan kamu kemudian tidak mau untuk tunduk, taat dan patuh terhadap ajaran agama yang telah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, Allah sudah memberikan kemudahan hidup, Allah sudah berikan kesenangan hidup,
Allah sudah berikan jalan-jalan yang membuat kita merasakan keindahan kehidupan di dunia ini. Tapi kemudian Allah bertanya, kenapa nikmat yang telah Allah berikan itu kita tukar dengan pengingkaran, kita tukar dengan maksiat ataupun dosa yang kita kerjakan. Sehingga Allah bertanya, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang kemudian menyebabkanmu mendurhakaiku? Padahal aku, kata Allah, sudah begitu sangat baik kepadamu. Lalu kemudian pada ayat berikutnya Allah memperkenalkan siapa Allah itu. Bi rabbikal karim itu siapa? Selain dimaknai sebagai Allah yang maha pemurah, Allah yang sangat cinta dan sayang kepada semua hamba-hambanya. Dilanjutkan ayatnya, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita semua dan memberikan kepada kita bentuk yang proporsional secara adil. Kita semua adalah makhluk, Allah adalah khalik. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah kemudian memperkenalkan dirinya di surat Al-Infitar ini, bahwa Allah selain punya sifat yang pemurah, Allah yang sangat sayang terhadap seluruh hamba-hambanya tanpa membeda-bedakan. Kemudian Allah perkenalkan juga bahwa Allah lah sang Khalik, Allah yang maha menciptakan semua makhluknya secara fa'adalah, secara adil, secara proporsional. Fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, dalam bentuk penciptaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita manusia, ada yang diciptakan oleh Allah berpostur tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang badannya tegap, ada yang badannya kurus. Itu semua sudah dalam proporsionalnya Allah. Maka kalau kita membaca tafsiran Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika Rasulullah sedang mensyarah atau menjelaskan ayat ini kepada sahabat-sahabat beliau, ada salah seorang sahabat yang bertanya, dan ini dikisahkan dalam Sahihaini, yaitu Sahih Muslim dan Bukhari, riwayat daripada Abu Hurairah, bahwa salah seorang sahabat Rasulullah kemudian bertanya ketika Rasul tiba pada ayat fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak, bahwa Allah maha menciptakan semua makhluknya, baik itu kita manusia, hewan dan lain sebagainya, sebagaimana bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tanya salah seorang sahabat itu? Jadi sahabat itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya di rumah itu punya unta yang baru saja melahirkan anaknya, dan anaknya ini berwarna merah, agak kemerah-merahan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, induk daripada unta ini warnanya seperti apa? Kemudian jawab sahabat itu tadi, ya hampir-hampir serupa ya Rasulullah, merah agak kecoklat-coklatan. Maka kemudian Rasulullah menjawab, inilah salah satu di antara bentuk kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan makhluk sesuai dengan yang dikehendakinya, walaupun nanti bentukan makhluk yang diciptakan Allah itu kadang ada sangkut pautnya dengan yang melahirkannya. Mesti menyogranya manusia sidro anu, kadang mirip dengan ayah, kadang yang mirip dengan mak atau dengan ibunya atau dengan kakeknya, dengan abusiknya, dengan misiknya. Nyan mamandum adalah kuasa dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah wate gejawab
pertanyaan daripada sahabat Buno, gue sampaikan, ma daripada untanya kibanhi. Gue jawab, sama si Rasulullah, karena mirip-mirip menancik warna ji. Yang kemenan, Allah maha berkuasa untuk menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah telah memilih secara proporsional, sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah lah sang Khalik, yang dengan segala kemahabesarannya Allah, dengan segala kekuatannya Allah, Allah maha menjadikan semua makhluk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika telah memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha pemurah, yang telah menciptakan semua makhluk termasuk kita manusia, Allah kembali mengisahkan, Allah kembali menceritakan tentang tabiat hamba-hamba Allah yang ingkar. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Allah sampaikan, kalla bal tukadzibu nabiti. Ternyata manusia itu bukan hanya kemudian dia durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga tidak mau percaya atau mendustai biyaumiddin, akan hari pembalasan atau hari akhir nanti. Jadi nama manusia, hamba-hamba Allah yang watege bi umu li Allah di dunia, sabe dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sabe durhaka kepada Allah, hanatim di semayang, hanatim ibadah kepada Allah, dan luh hanatim bagian menteng na argumen atau pandangan bahwasanya nanti hari kiamat itu tidak terjadi. Hanadipatih bahwa na uro pembalasan, bahwa na hari akhirat yang abadiil abad. Tanya orang mudik di dunia, na masa, na yang kadang gebi umu oleh Allah 40 tahun, na yang gebi umu oleh Allah 80 tahun, bahkan na yang lebih daripada 100 tahun, yang memandum kuasa Allah. Nah, tapi kehidupan dunia itu punya batasannya. Ketika sudah tiba ajal daripada semua kita, maka kita tidak dapat menangguhkannya, dan ajal itu juga tidak bisa kita percepat. Semua sesuai dengan garis waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah kehidupan dunia. Semua akan berakhir ketika kita telah kembali kepadanya. Tetapi berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah abadiyil abad, selama-lamanya. Inilah yang kemudian didustai, tidak mau dipercayai oleh sebahagian di antara hamba-hamba Allah. Maka kemudian Allah menyampaikan, Allah memberikan pengertian kepada kita semua di dalam surat Al-Infitar, bahwa banyak juga manusia yang dia hari-harinya itu terus durhaka kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan dia kemudahan, Allah sudah memperluas rezekinya, Allah berikan ia keturunan, Allah berikan ia pasangan, Allah berikan ia tempat tinggal, Allah berikan ia pangkat dan kedudukan, tapi dia mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran dan perlawanan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka hamba-hamba itu, kata Allah, umumnya mereka selain durhaka kepada Allah, juga tidak mau mempercayai bahwa ada hari kiamat itu, bahwa hana dipatih na uro di mana amal kita akan ditimbang, yaumul mizan, na uro yang amal getanyo akan dihisap, akan dihitung di pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi le hamba-hamba Allah yang hana dipatih akan adanya yaumul akhir. Maka inilah kemudian yang menjadi pembelajaran ketika kita belajar tafsir, terutama di surat Al-Infitar ini, agar kita juga mampu kemudian beriman
terhadap hal-hal yang mungkin belum dapat kita lihat. Kalau kita pernah bahas di sini, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang sematih, yang tempatih, yang yakin akan hal-hal yang gaib. Yang golong duh dah kala, tapi nak dapatih. Bahawanya betul-betul ina, betul-betul akan dihadirkan oleh Allah. Contoh, roh kiamat. Kemudian syurga, an-naru haq, neraka itu benar adanya, al-jannatu haq, syurga itu benar adanya, hari pembalasan itu benar adanya. Maka menyagutanyo atau pegah roh sebagai orang yang beriman kepada Allah, nyoba hal-hal yang gaib, kita juga diwajibkan untuk mempercayainya. Dan yaumul akhir adalah salah satu hal yang gaib, yang belum nampak di mata kita. Punya kehidupan dunia langsung deh, karena dia suruh-suruh tak mudik pada dunia. Malam tak bengah, tak bedah. Semayang, jak kerja, jak belajar, lain sebagainya. Dengan segala macam kesibukan. Tapi hari akhirat, itu belum nampak di mata kita seperti apa bentukannya. Kita hanya mempercayainya berbekal ayat-ayat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka mengimani hari akhir juga bagian daripada rukun iman yang 6 itu. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Salah satu di antara poin daripada rukun iman adalah percaya akan adanya hari akhir. Maka Allah menyampaikan di ayat ini, nanti ada banyak manusia yang hari-harinya terus berbuat dosa dan tidak mau percaya akan adanya hari pembalasan. Maka harapan Allah apa? Kita jangan sampai tergolong ke dalam hamba-hamba yang demikian itu. Allah berpegah melalui ayat-ayatnya agar menjadi pengingat, agar menjadi pembelajaran, agar menjadi sebuah mau'izah hasanah, sehingga yang hana got laginya hana tepubut legetanyo urung-urung yang tempateh terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla bal tukadzibuna biddin. Banyak hamba Allah yang durhaka dan kemudian dia juga tidak mau percaya akan adanya hari akhirat itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Padahal sesungguhnya semua kita, seluruh umat manusia ini senantiasa lahafidhin, senantiasa dijaga, senantiasa dipantau oleh Allah dan para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi gerak-gerik kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Di ayat yang lain Allah juga menyampaikan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan, dari perbuatan kita, tingkah kita, kelakuan kita yang luput daripada pengawasan dan pencatatan malaikat Raqib dan Atid yang ditugaskan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada peluang ketika Allah menceritakan ada hamba yang durhaka, tidak mau mempercayai hari akhirat. Allah memberikan sebuah pernyataan berikutnya. Semua kita ini tidak pernah terlepas daripada CCTV-nya Allah. Semua terekam jelas dalam pemantauannya Allah dan para malaikat. Tidak ada yang kemudian lupa atau luput daripada yang diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Wa inna alaikum lahafidhin. Yang kita semua terus diawasi, terus dipantau. Sehingga itulah kemudian yang bisa kita sandingkan dengan ihsan itu tadi. Arkanuddin
rukun-rukun agama itu ada tiga. Ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Inilah yang kemudian harus terus kita tumbuhkan. Rasa muraqabah, terus diawasi oleh Allah, terus dipantau oleh Allah, sehingga ketika itu hadir di hati kita, rasa-rasa untuk berbuat dosa itu sepertinya akan lebih mudah untuk diatasi, karena merasa bahwa Allah sabi kepantau gunanya. Malah itu menyedap bubut-bubut dosa, sedangkan Allah maha mengetahuinya. Maka terus hadirkan. Dan ini mujahadah, upaya. Hana langsung akan bisa muraqabah. Tetapi dari hari ke hari, bacu-bacu, tak perbaiki, tak tumbuhkan nilai muraqabah itu. Rasa terus diawasi oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Kiraman katibin. Yang malaikat-malaikat Allah itu sangat mulia. Kenapa malaikat itu sangat mulia? Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah, hana dibantah. Malaikat ini hana le bantahan, hana le diskusi. Apa yang gepegahli Allah, pubut-pubut di malaikat. Yang bertugas membawa wahyu, membawa wahyu. Yang bertugas mengawasi gerak-gerik kita, maka itulah tugasnya, fokus terus mereka itu. Yang bertugas untuk memberikan rezeki, maka itu dia mengerjakan kerjaannya. Yang mencabut nyawa juga tetap bertugas di setiap harinya. Ya kan? Kan di seluruh belahan dunia, di Aceh, rata sago mungkin tip urona urung meninggai. Yang teruh aja untuk wabak Tuhan, wabak Allah. Semua malaikat bekerja dengan tugas dan tupoksi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat ini sangatlah mulia dan terus mencatat apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Allah sudah membagi-bagi tugas kepada para malaikat dan mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Semua taat, semua tunduk dan tidak ada yang mengingkari apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah kemudian pembelajaran yang ingin ditekankan oleh Allah. Ada jut gudayo bekna rasa durhaka wateta mu'udib di dunia, karena Allah kalih cukup jai geberi kemudahan, geberi fasilitas. Walaupun mungkin di tahap yang sehari-hari itu hanya cukup istilahnya, enggak lebih. Tapi dengan rasa cukup itulah kita coba hadirkan syukur, dan jangan kita ganti dengan kekufuran itu. Karena yang paling sayang adalah hidup di dunia sudah pedih, tapi kemudian tidak ada ibadah dan tidak mau meyakini ayat-ayat Allah. Kadal fakru ayyakuna kufra. Walaupun kadang orang-orang yang mungkin hidup susahnya lebih dekat kepada kekufuran, tetapi itu semua kita coba lawan. Bagaimanapun kemudian kehidupan yang diberikan oleh Allah, utanyo berta'azam bahwa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat adalah bagian daripada rasa syukur tanyo kepada Allah yang Rabbikal Karim, yang sangat mulia, yang begitu menyayangi kita semua sebagai hamba-hambanya. Jadi baik tak lawan Allah, tak patih akan uro akhirat, karena mandum amalan getanyo tidak pernah lepas daripada pengawasan dan pencatatan daripada malaikat yang mulia, yang mereka itu ya'lamu nama taf'alun, maha mengetahui tentang semua yang kita kerjakan. Tidak ada yang kemudian dilupakan oleh para malaikat. Sekecil apapun kebaikan itu tercatat. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat itu juga tercatat. Maka hidup yang merupakan pilihan ini, kita pilihlah pada jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus
kita mencoba segala kekurangan, segala dosa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita kerjakan, kita meminta ampun kepada Allah. Dan Allah Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya, dan Allah begitu banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka jangan pernah berputus asa. Walaupun kadang cukup banyak sudah dosa-dosa di masa lalu yang pernah kita kerjakan, tetapi kalau kita benar-benar berniat untuk kemudian menyesali segala macam dosa di masa lalu, kemudian berazam untuk memperbaiki diri agar semakin mendekat kepada Allah, insya Allah dengan taubat yang seperti itu, Allah akan menghapus semua kekurangan di masa lalu, sehingga ketika kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi, kita sudah bisa menghadap Allah dalam keadaan qalban salim, hati yang bersih, yang telah dibersihkan daripada segala macam aib, segala macam kekurangan dan dosa. Karena kita ini hidup tidak akan pernah terlepas daripada dosa. Semua pernah buat dosa, semua pernah buat kesalahan. Ada aja hal-hal yang maksiat yang pernah kita kerjakan. Tetapi Allah menginginkan kita semua jangan pernah putus asa. Semua bisa diperbaiki selama kita terus yakin bahwa Allah begitu luas rahmatnya kepada semua hamba yang mau kembali. Bahkan dikatakan Allah itu tidak pernah berpikir, ulun ya Allah kalau dah dosa, mana kekalannya ya Allah? Yang kekalan adalah hati untuk kembali kepada Allah, untuk melekai kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, masa muda ulun cukup dia salah, ya Allah. Cukup jai sembahyang yang tinggal, ya Allah. Maka wate ba usia Tuhan, wate kagebi hidayah, ya Allah. Jaga hidayah itu, sehingga dengan komitmen kita untuk menjaga hidayahnya Allah, Allah matikan getanyo, Allah puwafud getanyo dalam keadaan berserah sebagai sidro urung Islam yang sebenar-benarnya. Dan ini perintah daripada Allah. Ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sering kita dengar saat hari Jumat oleh khatib saat naik di atas mimbar, ayat ini sering dibacakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati kecuali meninggalnya kita dalam keadaan benar-benar sebagai seorang yang muslim, yang berserah kepada Allah. Berserah bukan berarti pasrah, tapi berserah dengan adanya ibadah. Ana urang kadang pasrah laju menan. Kakeh ilun lam dosa juhana. Tapi ketika na dosa-dosa yang pernah dikerjakan, gelaki ampun ba Allah, kemudian geperbaiki diri gopnya dengan ibadah-ibadah, entah itu ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ingin diajarkan oleh Allah di surat Al-Infitar pada ayat ke-6 sampai dengan yang ke-12, bahwasanya kita jangan sampai menjadi hamba-hamba Allah yang menukar nikmat dengan kekufuran, tapi pergunakanlah semua kebaikan dari Allah itu untuk terus menjadi hamba-hambanya yang mendekat dan terus taat. Mudah-mudahan kajian tafsir ini bermanfaat untuk kita semua, terus menambah wawasan kita dengan memperdalam ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita bisa melanjutkan di pekan berikutnya, masih di surat Al-Infitar. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Dan senang sekali saya Dimas malam hari ini bersama Anda, menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu kebersamaan kita malam hari ini untuk edisi Jumat 4 September 2026. Dan kita terus jalin kebersamaan di sepanjang malam hari ini, dan juga nanti dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan. Tak lupa juga dengan lagu informasi lainnya nanti kami akan hadirkan bersama Anda.
1: Banda Aceh malam ini.
0: Dan pendengar, di awal kebersamaan kita, kami ajak dulu untuk kita dengarkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut malam hari ini dengan judul Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
3: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
2: Lumayan, bisa buat beli beras.
3: Kamu sudah makan?
2: Ya, perutku lagi belajar sabar.
3: Ini, aku masih punya setengah roti.
2: Simpan saja, nanti kamu lapar.
3: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
2: Aku kangen suara itu.
3: Kamu masih ingin sekolah?
2: Ada mimpi yang terpaksa aku tunda.
4: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
2: Uangku masih ada satu.
3: Raka, jangan, usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.

0: selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
1: Tanpa biaya?
0: Iya, biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
2: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
0: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan. Agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
1: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
2: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
0: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
1: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
2: Kamu belum tidur, Nak?
1: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
2: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
1: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
2: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
2: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Selama ini aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
2: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
1: Bu, kalau aku berangkat, aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
0: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
1: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
0: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
1: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
0: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
1: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
4: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.

0: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
1: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
1: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
2: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh. Waktu menunjukkan pukul 20:32 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Tentu kami juga berterima kasih banyak untuk Anda yang terus setia dan selalu setia bersama program 1, baik di 97,7 FM ataupun Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Dan pendengar, sebelum saya hadirkan lagu pilihan lainnya, saya sampaikan dulu satu informasi terkait Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan 4 unit mesin pompa untuk kelompok tani di Kecamatan Ingin Jaya dan di Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, guna memenuhi kebutuhan air dalam mengatasi dampak kekeringan. Dan Dim 0101 Banda Aceh, Kolonel Infantri Horizal Nurdin di Aceh Besar hari ini menjelaskan dengan adanya bantuan mesin pompa air tersebut, para petani dapat mengatasi kendala ketersediaan air terutama pada musim kemarau sehingga hasil pertanian dapat terus meningkat. Dan ia mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kodim 0101 Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Dan ia juga berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah setempat. Ya, pendengar, itu dia informasi di malam hari ini. Dan selanjutnya kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Apalagi untuk informasi lain terkait pemerintah Aceh saat ini mulai menyiapkan atau menyusun regulasi berupa peraturan gubernur atau pergub Aceh untuk percepatan pelaksanaan program pelayanan internasional dan pelabuhan Krung Gekuh Kabupaten Aceh Utara menuju ke Penang, Malaysia. Juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi di Banda Aceh pada hari ini mengatakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terus mendorong percepatan terwujudnya pelayaran Krung Gekuh Penang. Setiap perkembangan prosesnya terus dimonitor dan menginstruksikan pejabat terkait agar bergerak cepat. Dan ia menjelaskan, Ran Pergub ini mengatur hubungan fiskal serta korporasi antara pemerintah Aceh dan BUMD. Dalam hal ini adalah PT Pembangunan Aceh atau PEMA, dan sedangkan kewenangan perizinan angkutan laut dan kepelabuhan berada pada Kementerian Perhubungan. Nurlis menyampaikan pemerintah Aceh bakal memberikan penugasan disertai pendanaan kepada PEMA untuk menyelenggarakannya secara komersial dan bekerja sama dengan operator pelayaran yang berpengalaman. Karena itu merujuk pada pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka setiap penugasan ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah disertai kajian bersama persetujuan RUPS dan pemisahan pembukuan. Agar berjalan dengan baik, kata Nurlis, Gubernur Aceh mengamankan atau mengamanahkan timnya untuk membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya agar program berjalan lancar. Sejauh ini tim pemerintah Aceh telah berkonsultasi dengan pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta pada Rabu lalu, dan mereka diterima oleh Kepala Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Zainal Abdul Rahman dan Kepala Subdirektoral Angkutan Laut Luar Negeri Kemenhub Gus Rional. Dalam pertemuan tersebut, tim pemerintah Aceh menyampaikan bahwa saat ini sedang menyusun Ran Pergub.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: Kami. 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Ya, pendengar dari Republik Cinta Kita yang punya. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 21:27. Ya, selain itu saya juga kembali sampaikan informasi kali ini terkait BI memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh. Langkah ini sebagai salah satu upaya memperluas jangkauan literasi keuangan kepada generasi muda di Tanah Rencong. Dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Aceh, Agus Kusaini, dalam keterangannya, edukasi keuangan kepada generasi muda Aceh tersebut bagian dari rangkaian kegiatan literasi keuangan Indonesia terhadap maksud kami terdepan atau Like IT 2026 dengan tema Money Waste, Future Waste yang berlangsung di Auditorium Prof. Ali Hashimi Win Areniri, Banda Aceh. Like IT 2026 ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia melalui live streaming dari host tahun ini di kota Balikpapan. Dan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas otoritas antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Agus mengatakan Like IT merupakan salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda sebagai investor individu. Dan ia menuturkan edukasi ini cukup relevan di Aceh, mengingat hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SN Link di 2026 telah menunjukkan bahwa Aceh merupakan provinsi dengan indeks literasi keuangan syariah tertinggi di Indonesia.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Rap, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Agama menyalurkan bantuan tahap kedua senilai 11,628 miliar untuk pemulihan ratusan masjid dan musala terdampak banjir dan longsor di Aceh. Bantuan ini diperuntukkan bagi 306 rumah ibadah dengan masing-masing penerima mendapatkan 38 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi ringan serta pengadaan perlengkapan ibadah yang rusak akibat bencana. Saat ini Kanwil Kemenaker Aceh masih melengkapi administrasi termasuk pendataan dan pengumpulan rekening masjid serta musala calon penerima. Sebelumnya, Kemenak juga telah menyalurkan 3,75 miliar kepada 82 masjid dan musala pada tahap pertama. Dan pemerintah berharap bantuan ini dapat mempercepat pemulihan rumah ibadah dan mengembalikan aktivitas keagamaan masyarakat pasca bencana. Dirjen Bimas Islam Kemenak, Abu Rahmat, juga mengingatkan bahwa pemulihan pasca bencana harus dibarengi dengan upaya menjaga lingkungan agar bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut.

Ya, mereka ada masih bersama RRIPO 1 Banda Aceh malam ini, tentu masih dengan suara saya Dimas. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan sampai di malam hari ini masih diberikan kesehatan dan juga dengan pekerjaan Anda tetap lancar ya. Untuk Anda juga yang sedang berada di perjalanan, ya tetap hati-hati di jalan ya, dan juga mudah-mudahan sampai ke tujuan.

Anda dengan selamat. Ya, pendengar, tentu saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu pilihan, baik itu juga dengan informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Selagi Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

Ya, berikut kali ini saya sampaikan informasi terkait Gubernur Aceh Muzakir Manaf terus mendorong percepatan terwujudnya kapal pelayaran Krungguku Penang dan Muale memonitor setiap perkembangan prosesnya dan juga menginstruksikan pejabat terkait untuk terus bergerak cepat. Dan dijelaskan bahwa di Rapergub ini murni mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara pemerintah Aceh dan BUMD. Dalam hal ini adalah PT Pembangunan Aceh atau PEMA, sedangkan kewenangan perizinan angkutan laut dan kepelabuhan berada pada Kementerian Perhubungan. Nurlis mengatakan pemerintah Aceh akan memberikan penugasan disertai pendanaan kepada PEMA untuk menyelenggarakan secara komersial bekerjasama dengan operator pelayaran berpengalaman. Karena itu, merujuk pada pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka setiap penugasan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disertai kajian bersama persetujuan RUPS dan pemisahan pembukuan. Nah, berikut itu dia informasi untuk selengkapnya bisa Anda kunjungi halaman kami ya di rri.co.id. Dan juga Anda bisa kunjungi halaman media sosial RRI untuk mendapatkan update-update informasi terbaru untuk terkait hari radio juga ada di sana tentunya ya. Ya, di RRI Banda Aceh Instagram ya, atau RRI Programa 1 Banda Aceh, pokoknya di sana deh. Silakan Anda kunjungi di halaman RRI.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Ya, Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan gak terasa kita sudah pada pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Tentu nanti selanjutnya di penghujung malam masih dengan pilihan lagu-lagu terbaik akan terus kami hadirkan untuk Anda sampai nanti kami tutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan ya, terima kasih tentunya saya ucapkan untuk Anda yang sudah bersama saya di malam ini. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik dan ya sudah dapat menyelesaikan segala hal yang menjadi tanggung jawab Anda, begitu ya. Dan oke, kita dengarkan kembali kali ini dari 420 Mangu featuring Carita Utami. Jadi saya persembahkan untuk Anda sebelum nanti juga dengan lagu-lagu pilihan sampai kita tutup seluruh program siaran kami di edisi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan.

0: and Outcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong-borong.
1: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sudah pendengar di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

اللهم رب هذه الدعوة التامة.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rebet Rahman Banda Aceh.
1: Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RI di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita ikuti ceramah subuh bersama Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin MA. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita berintikaf sejenak di Masjid Raya Baitur Rahman ini, mari sama-sama kita memperbanyak tahmid, tahlil, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taulan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi terkait dengan hakikat takwa dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim banyak sekali mengulang-ulang kata takwa sampai 258 kali. Tentunya pengulangan sebanyak 258 kali ini bukan hanya sekedar pengulangan dengan sejumlah itu, tapi bermaksud agar kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar, dan kita perlu memahami bahwa takwa ini bukan sekedar slogan ucapan, tetapi dia merupakan bentuk manifestasi dari ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembali kepada bahasa, takwa itu berasal dari kata-kata waqayati wiqayah, yang secara bahasa artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Itu dasar daripada makna takwa. Waqa yaqi wiqayah, yang artinya menjaga, melindungi, membuat perisai. Dari sinilah para ulama mendefinisikan takwa. Antaj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqayah, bahwa engkau menjadikan antara dirimu dan apa-apa yang engkau takutkan perisai, buat perisai, buat perlindungan. Jadi hakikatnya takwa ini adalah perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang menggelincirkan kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau kita lihat di 258 kata takwa dalam Al-Qur'an, setidaknya ada beberapa makna takwa. Yang pertama adalah takut. Takwa artinya takut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Makna kata takwa di sini adalah takutlah kamu kepada Allah. Bahasa ya ayuhan nasu taqu rabbakum merupakan kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan manusia takut kepadanya. Ini permulaan surat An-Nisa. Sama juga dengan permulaan surat Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Hanya bedanya di surat An-Nisa mengingatkan kita tentang penciptaan awal kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau di surat Al-Hajj mengingatkan kita tentang kiamat, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Ini makna takwa yang pertama. Makna takwa adalah beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat An-Nahl ayat 2. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Makna takwa di sini adalah fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-52, walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-dinu wasiba afa ghayrallahi tattaqun. Dan bagi Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, maka apakah selain Allah kalian bertakwa? Takwa di sini artinya apakah selain kepada Allah kalian beribadah? Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara, qauma fir'auna ala tattaqu, ketika Musa diperintahkan untuk menyeru Fir'aun dan kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, qauma fir'auna ala yattaqun. Yattaqun di situ artinya ya'budun, kenapa mereka tidak beribadah kepadaku. Jemaah saya muliakan, kemudian makna takwa yang berikutnya adalah mentauhidkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah tauhidkan Allah, esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beriman, kita memperdalam iman kita dengan mentauhidkannya. Ai wahidu, tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang saya muliakan, makna takwa adalah akhlisu, berikhlaslah kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika alladhina imtahanallahu lahum, ulaika alladhina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji hati mereka dengan takwa. Uji hati mereka dengan takwa, takwa di sini maknanya adalah ikhlas. Artinya mereka lah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan keikhlasan. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalik, demikianlah. Maksud demikianlah ini adalah rangkaian ayat-ayat tentang haji di surat Al-Had. Wa may yu'azzim sya'airallah, maka siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu merupakan takwa hati. Maksud takwa hati adalah keikhlasan yang ada dalam hati. Jemaah saya muliakan, inilah makna-makna daripada takwa di dalam Al-Quranul Karim. Sesuai dengan teks ayatnya, maksudnya, kandungannya, serta tujuannya. Sehingga nanti tatkala kita melewati ayat-ayat takwa yang tadi kita sebutkan 258 kali, kira-kira tidak keluar dari makna-makna yang tadi. Apa maknanya? Takwa bermakna takut, beribadah, meninggalkan kemaksiatan, kemudian bertauhid, kemudian ikhlas. Hadirin yang saya muliakan, ini dari segi makna. Al-Quranul Karim ketika memaparkan tentang wawasan takwa di dalam Al-Quranul Karim, bukan dengan satu kata, tapi dengan 6 kata. Terkadang Al-Quran menyebutkan ittaqau, yang kedua ittaqu, yang ketiga tattaqun, yang keempat muttaqun, yang kelima taqwa, yang keenam atqa. Katanya satu, asal katanya takwa, tapi penggunaan makna dan lafaz takwa itu bukan dengan satu bentuk, tapi dengan 6 bentuk. Dan ketika Al-Quranul Karim menyebutkan 6 bentuk, maka maknanya bukan satu. Dilalah waktunya dan bentuk pekerjaan takwanya bukan satu, tapi 6 juga. Misalnya, kita mulai dari yang pertama. Al-Quranul Karim menggunakan kata takwa dengan ittaqau. Ittaqau maknanya adalah mereka-mereka yang berupaya untuk bertakwa pada masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad." Lilladzina taqau rabbahum, lilladzina taqau inda rabbihim, sesungguhnya bagi mereka-mereka yang telah berupaya aktif bertakwa di sisi Tuhannya akan mendapatkan balasan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajun mutahhara, dan pasangan-pasangan yang suci. Waridwanun minallah, dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat apa-apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Maka ittaqau di sini menunjukkan hamba-hamba Allah yang telah bertakwa. Yang kedua, ittaqu. Ittaqu artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Nah, ini kan harokatnya beda nih. Ittaqau dengan ittaqu. Tulisannya sama. Alif ta qaf wau alif. Tulisannya sama, ittaqau dengan ittaqu. Hanya maknanya yang beda. Kalau yang tadi ittaqau, mereka telah bertakwa, sampai sekarang dia telah bertakwa, menunjukkan konsistensi dalam ketakwaan. Kalau yang ini ittaqu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, untuk menjaga ketakwaannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka ittaqu di sini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi orang-orang yang menyerahkan diri. Yang kedua, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tattaqun. Yang biasa kita dengar ketika bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun adalah kata kerja untuk takwa yang menunjukkan masa sekarang sampai masa yang akan datang. Takwa yang berlangsung terus-menerus dari mulai sekarang sampai masa yang akan datang. Maka setiap kata tattaqun dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah ini dia bertakwa, berupaya untuk berinteraksi dengan ketakwaannya dan menjaga ketakwaannya dari sekarang sampai yang akan datang. Tattaqun. Dia masih yang mulia kan? Kemudian yang keempat, ada namanya al-muttaqun. Al-muttaqun adalah hamba-hamba Allah yang sudah terinternalisasi sifat takwa dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata takwa pada al-muttaqun atau al-muttaqin, maka maknanya takwa itu sudah termanifestasi dalam hatinya, dalam ucapannya, dan dalam perbuatannya. Mau muttaqin atau mumuntakun sama. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, yang kelima ada kata takwa. Kata takwa ini adalah masdar. Kata benda untuk menunjukkan sifat. Dia tidak terkait dengan masa lalu seperti ittaqau, tidak terkait dengan perintah, terkait dengan perintah misalnya ittaqu, dan tidak terkait dengan masa sekarang yang akan datang seperti tattaqu. Dia berdiri sendiri, enggak terkait dengan waktu. Walibasut taqwa dalika khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dhalika khair. Wahai bani Adam, kami telah turunkan kepada kamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai kebanggaan. Ini pakaian fisik. Walibasut taqwa dhalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya sampai diulang 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati, at-taqwa itu di sini, takwa itu di sini. Sudah termanifestasi dia. Tidak terkait dengan masa lalu, sekarang dia akan datang. Kata takwa itu sudah tergambar dalam lintas waktu dan masa. Nah, yang keenam, attaqwa, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa di sini merupakan kata yang Allah isyaratkan kepada kita semua bahwa hamba-hamba harus meningkatkan ketakwaannya. Tidak hanya menjadi tattaqun atau ada takwa di antara dalam dirinya, tapi berupaya untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Apa-apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari cara kita untuk menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Tentunya yang paling bertakwa di sini adalah dalam penilaian Allah, bukan dalam penilaian manusia, bukan klaim. Karena ayatnya menyebutkan inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah. Allah yang akan menilai, yang akan menyebut dan akan menetapkan. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, jadi inilah 6 kata dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat takwa itu. Yang pertama, ittaqau, kata takwa untuk menjelaskan masa yang lalu. Yang kedua, ittaqu, perintah Allah untuk bertakwa. Yang ketiga, tattaqun, kalian bertakwa sekarang dan yang akan datang. Yang keempat, muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, takwa itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah atqa, orang yang paling bertakwa. Jamaah saya muliakan, Imam Ali radhiyallahu anhu menyimpulkan kepada kita tentang hakikat takwa. At-taqwa, kata Imam Ali, al-khawfu bil jalil wal-amalu bit-tanzil war-ridha bil qalil wasti'dad liyaumir rahil. Ini Imam Ali radhiyallahu anhu memiliki ungkapan-ungkapan yang singkat padat tapi menjelaskan semuanya. Beliau katakan takwa itu al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Apa yang menjadi kehendak Allah, perintah-perintahnya kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangannya kita tinggalkan. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya masing-masing. Dan kita ridha dengan kadar rezeki itu. Enggak perlu kita susah lihat orang senang. Enggak perlu kita senang lihat orang susah. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah ada rezekinya masing-masing, kadarnya. Ridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat, wasti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, kepergian menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya muliakan, inilah gambaran wawasan tentang takwa dalam Al-Qur'anul Karim dalam 258 ayat. Tentunya makna-makna takwa ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita dengan takwa ini takut kepadanya, beribadah kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, mentauhidkannya, dan melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim melewati ayat-ayat takwa, mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan kita bisa menjadikannya sebagai perisai kita dalam menjaga diri kita terhadap kemaksiatan, kemungkaran, dan pembangkangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Terima kasih selalu pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di edisi akhir pekan ini, Sabtu 5 September 2026 ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Dan juga yang sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan ya, semoga segala rencana akhir pekannya berjalan baik dan juga lancar. Ya, berdengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6 lebih lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: 101 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Sari berita. BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Informasi lainnya, Pemkab Gayolues dan Bulog salurkan bantuan pangan untuk 18.405 KK. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi termasuk kebutuhan pokok rumah tangga. Selengkapnya laporkan Tisi Maulida Putri.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret, kretek mesin, SKM, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, semen, dan cabai merah. Sementara 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi penurunan harga barang dan jasa year on year pada Agustus 2026 antara lain bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, ikan biji nangka atau kuniran, ikan bandeng, ikan bolu, kelapa, pucuk labu, bawang putih, jeruk nipis atau limau, dan kue bolu.
4: Penyumbang utama inflasi Agustus 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,71%. Adapun komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
3: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama Perum Bulog salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
5: Pemerintah Kabupaten Gayolues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blang Kejeren. Bupati Gayolues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayolues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per KK. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
0: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
6: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
0: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
7: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
0: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Batesuk dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, 63 peserta unjuk bakat dalam audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: Sebanyak 63 peserta mengikuti audisi Bintang Radio RRI Loksemawe tahun 2026. Kegiatan tersebut kemarin resmi dibuka dan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe dan di Pro 2 95,2 FM. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Loksemawe Robi Handoko dalam laporannya mengatakan, panitia menghadirkan 3 dewan juri, yakni ada Rivi, Roland, dan Vivi. Materi minus one yang digunakan peserta juga telah diterima dari Pusat Jakarta. Robi menyebutkan dari seluruh peserta akan dipilih 5 juara, kategori pria, juara 1, 2, dan 3, dan harapan 1 serta harapan 2, dan 5 juara kategori wanita, 1, 2, 3, dan harapan 1 serta harapan 2.
1: 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2, dan nanti yang juara satunya yang akan mengikuti seleksi selanjutnya untuk Forum Nusantara 17C. Dan hanya itu, tapi ini juga acara kita akan disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Loksemawe Official, TikTok, dan juga Instagram. Ya, jadi untuk adik-adik mungkin keluarga yang dari Loksemawe luar kota ini bisa menginformasikan kalau acaranya akan disiarkan secara 3 platform ini dan melalui Pro 2 RRI Loksemawe.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Loksemawe, Weni Julianti mengatakan, Bintang Radio merupakan bentuk partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga peserta, talenta, dan bagian dari ekosistem siaran RRI.
2: Dalam menjalankan pelayanan publik, RRI melibatkan partisipasi publik, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam siaran. Ini buktinya hari ini partisipasinya luar biasa, seperti laporan Ketua Panitia 63 calon bintang dari RRI Loksemawe. Sehingga tentu saja mendorong pengembangan ekosistem talenta dan kreativitas musik generasi muda melalui Bintang Radio, kami selenggarakan sebagai bentuk implementasi mandat LPP RRI dalam menyediakan hiburan yang sehat, membuka ruang partisipasi publik, serta mendukung pengembangan dan pelestarian budaya bangsa.
0: Menurutnya, Bintang Radio menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi di bidang musik, sekaligus mendukung perkembangan musik Indonesia. Pelaksanaan audisi Bintang Radio RRI Loksemawe 2026 dengan tema Suara Kita Untuk Semua juga mendapat dukungan dari PT PIM, PLN, Lumoa, Aceh Water, dan Pertamina Arun Gas. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi terakhir pendengar, Subulus Salam target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subulus Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subulus Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulus Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subulus Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subulus Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subulus Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Mogot Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Pa.
2: Minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Dan untuk Anda yang sudah mengawali aktivitas pagi ini, semoga aktivitas paginya cukup segar dan menyenangkan di akhir pekan ini ya. Sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan juga nantikan informasi cuaca dari BMKG Bulan Bintang Aceh Besar pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Inspire itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus, yang suspek masih